Selamat menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan, keceriaan, dan juga harapan-harapan baru pastinya. Oke, hari Sabtu, malam Minggu, mau ada rencana kemana nih? Atau Sabtu ini akhir pekan yang tidak ada libur, tidak mengenal tanggal merah, cuti bersama, hari libur nasional. Tetap bekerja, tetap beraktivitas. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya, pekerjaannya lancar sesuai dengan harapan. Sedap gak sih kalau apapun itu sesuai dengan harapan, ya kan? Sedap betul deh.

Así. Yang sedap-sedap di dapur. Aduh, masak-masak apa nih? Tercium dari sini nih aromanya ya. Antara irisan bawang merah, bawang putih, cabe. Kalau dipadukan ya di atas penggorengan. Yang sedang numis-numis nih pagi hari ini di dapur selama pagi. Emak-emak cantik. Masak apa nih pagi hari ini? Menyiapkan sarapan untuk keluarga tercinta yang ada di rumah. Karena sekarang sudah jam 7.07 menit di pagi hari ini. Yang sedang persiapkan sarapan bagi keluarga tercinta. Apa tuh? Nasi goreng yang biasanya praktis-praktis ya. Nasi goreng spesial pakai telurnya berapa nih pagi hari ini? Bikin lapar nih ya. Kalau ngecium aroma bawang merah, bawang putih aja sudah bikin lapar. Bener gak sih? Tapi infonya kemarin harga bawang merah sedang turun ya. Sedang bersahabat nih dengan kantong emak-emak. Bisa bikin senyum ya. Ya bener gak Ibu Sukina atau Ibu Tuti kemarin sempat ada info nih, bawang merah sedang turun harganya. Bawang putih bagaimana sih, dua bawang ini, bawang merah, bawang putih yang selalu harus ada nih di dapur emak-emak yang ada di rumah. Ya kalau stok bahan-bahan pokok sembako di rumah ada pastinya ya. Pastinya udah lega banget kalau nengok, ini ada, iya gak sih, itu bikin happy. Oke, apapun yang bikin happy rekan semua, prima semuanya, wong reang apa pagi hari ini, bisa sarapan bubur ayam. Abe, sarapan bubur ayam baik Mbak Put, iya, bikin sendiri atau beli nih, termasuk yang... apa nih, pasukan yang bubur ayamnya diaduk atau nggak diaduk nih? Boleh dong komen-komennya di live TikTok kita di Prima 958 FM Indramayu ya. Oke, assalamualaikum, merdeka. Ada Kak Abdul Munir juga, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Nok, izin ngeramein ya, salam kenal dari Jakarta Utara. Asik, Jakarta Utara, selamat pagi. Hey, ada yang ini versinya ya, termasuk yang bubur ayamnya diaduk. Kalau Putri Ayu mah ya nggak diaduk deh. Kenapa sih? Iya, rasanya gimana ya kalau diaduk bubur ayamnya? Tapi kepuasan tersendiri kali ya. Lebih asyik kali kalau Abe ini bubur ayamnya yang diaduk. Kalau Putri Ayu mah dari pinggir ke tengah, akhirnya habis deh satu mangkok. Oke, ngomongin sarapan di pagi hari ini, boleh dong yang nanti laporan mengenai kita ngobrol-ngobrol harga-harga bumbu-bumbu dapur dan sebagainya di pagi hari ini. Tetap di Ngopi Say, kopinya diserbut, semangatnya lanjut asik. Dan terima kasih nih, sudah rame banget nih, berapa penonton, berapa juta nih penontonnya ya di live TikTok Prima FM. Nolnya kemana? Semangat menjalani hari Sabtu pagi hari ini ya, bangun ya, semangat ya, request lagu pecah 1000, ditunggu. Dan mudah-mudahan juga sehat semuanya rekan Prima. Nah kalau setiap pagi ya rekan Prima, pasti deh sebelum Ngopi Say pasti kita dengarkan bersama ya, itu ada lagu Samudra Biru dari Sundari Sukojo. Nah, yang ada di Pelabuhan Samudra Biru sana di Eretan juga selama pagi. Nah ini mengingatkan juga dengan yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, karena sebuah karyanya dengan lagu Pelabuhan Samudra Biru. Selamat pagi juga untuk para pelajar perkapalan di ekstrakurikuler perkapalan juga yang ada di Eretan sana, selamat pagi. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk yang amal berhormat Syekh Az-Zaitun berserta Umi dan juga keluarga. Dan juga thank you bang, terima kasih, syukran kasiran sudah dengerin selalu Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu Barat. Dan untuk Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia juga, Datuk Sur Imam Prawoto, selamat pagi, good morning. Mudah-mudahan juga lancar sekabiannya, lancar aktivitasnya. Oke, janji 1000 janji, ada yang punya janji hari ini gak sih? Ayo, kalau punya janji harus ditepati ya kan.
Oke, kalau saya nggak doyan nih sama bubur ayam nok. Napa Rizky, doyannya karo apa nih? Assalamualaikum, Kalimantan Selatan hadir. Oke, yang dari Kalimantan juga selamat pagi.

0: tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota tubuh
1: ada ya.
0: Termasuk tangan, termasuk kaki. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kaki nih.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Okay.
0: Karena kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya yang gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Dua sikil ora iso dalan.
0: Ayo.
1: Iso melayu?
0: Ora.
1: Ora. Iki piro jadinya.
0: Ayo.
1: Ada kaki enggak bisa jalan. Bukan ular seribu, ular seribu mulu.
0: Lah. Ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Heeh. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan.
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya.
0: Lah iya.
1: Iya benar.
0: Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja.
1: Iya.
0: Kaki
1: betul.
0: Kursi.

yang pastinya sedang repot-repot pagi hari ini. Ada judulnya lagunya Ngapain Repot dari miliknya Vita Alvia ya. Yang sedang repot-repot pagi hari, jangan khawatir, don't worry, be happy. Karena ditemani Putri Ayu di Ngopi Say akhir pekan sampai jam 10 pagi, lagu-lagunya pasti asik. Akhirnya repot-repotnya juga gak kerasa kan ya. Apalagi dengerin Radio Prima FM bisa banget melalui streamingnya. Yang ada di luar kota sana bisa banget dengerin Radio Prima 958 FM Hargelis melalui streamingnya. Di mana? Streamingnya di Prima FM indramayu.com, juga di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Sok atuh mangga, yang belum download aplikasinya bisa ada di App Store atau Play Store yang sudah tersedia. Oke, udah siap bergoyang lagi bareng Putri Ayu di Ngopi Say pagi hari ini. Putri Ayu tunggu nanti juga di sesi jam kedua. Oke, kopi dangdutnya Mbak Putri. Wih, ada yang request lagu kopi dangdut, ada yang request lagu pecah seribu juga nih pagi hari ini ya. Oke, Kang Agus Suryana, selamat pagi Kang Agus Suryana. Infonya Kang Agus Suryana baru saja ngelayat ya, ngelayat tetangga nih yang meninggal. Oke, turut berduka cita. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat terbaik di surganya. Oke, amin, amin ya robbal alamin. Oke, yang hari ini sedang berduka juga mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Kopi dangdutnya ditunggu Kang Agus Suryana, juga ada Bos Sukaria. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Sehat nih Citando daerah Malimping. Selalu monitor. Monitor salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Sehat-sehat selalu dan berikan umur yang panjang Aceh dan juga bersama keluarga. Nyimak terus nih dari Citando sambil mengkusin kerupuk 2 RT di rumah bosku di Pasar Kataraharja sana. Oke, asik. Oke, ada Sepudi Bunyamin juga request lagunya DA 7 April Menyala. Oke, oke ya, dicatat dulu nih, dicatat ya. Yang sudah request-requestnya di TikTok kita di Prima 958 FM. Mama Iip juga, assalamualaikum. No Ayu sehat, waalaikumsalam. Mama Iip sehat, bagaimana Kang Kumisnya, sehat juga? Oke, oke ya. Salam satu angkasa untuk Prima FM Indramayu dari orang Bekasi. Ada Delta Darmawan juga, selamat pagi Kang Delta Darmawan ya. Satu angkasa nih salamnya, bukan satu frekuensi lagi. Udah satu angkasa ya. Oke, oke. Yang lainnya, komen-komen yang lainnya boleh nanti Putri Ayu bacakan lagi ya, senggol-senggolnya di TikTok Prima. Dan juga rekam Prima semuanya, tadi pagi Putri Ayu loh pas berangkat, wih, sempat dikagetin. Dikagetin oleh apa? Ada teriakan. Ada teriakan di jembatan Nambo ya. Sedang pakai sepeda. Siapa itu? Ternyata ada yang teriak, Mbak Putri. Wih, siapa dia? Wah, ternyata ada Disti ya. Disti sedang bersepeda pagi-pagi. Ada tadi jumpa di jembatan Nambo nih. Wah. Apapun ini ya, rekam Prima semuanya pagi-pagi aktivitasnya, olahraganya ya, bersepeda, goes-goes, punya tim goesnya enggak sih? Kalau di stikannya tim goesnya cuma berdua deh tadi. Dengan siapa tuh? Oke ya, memang budaya bersepeda ini yang sudah sejak lama sebelum ada himbauan dari Presiden Republik Indonesia untuk bersepeda, yaitu menghemat energi. Ih, Kampus Mahat Al-Zaitun mah udah lebih dulu ya menanamkan budaya bersepeda. Sejak awal berdirinya Mahat Al-Zaitun, bersepeda bukan sekedar pilihan tapi melainkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus. Dan budaya ini tidak hanya ya berorientasi pada penghematan energi tapi juga mencerminkan kepedulian terhadap kelestarian alam, yaitu dengan membatasi penggunaan kendaraan bermotor ya. Kampus Azetun berupaya menjaga kualitas udaranya tetap bersih, tetap sehat, dan meminimalisir polusi asap yang kerap menjadi masalah ya di banyak tempat. Suasana Kampus Mata Azetun pun bersih, sehat, nyaman untuk aktivitas belajar.
Dan semua ini merupakan bagian dari visi dan tunjuk ajar dari Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan akhirnya warga masyarakat sekitar pun, dari masyarakat sekitar kampus Mata Zaitun, banyak yang sudah goes bersepeda setiap hari. Dan selain bersepeda, juga olahraga kebugaran kaki juga menjadi inspirasi juga bagi warga. Banyak yang sudah berjalan kaki, olahraga kaki setiap hari yang Putri Ayu lihat nih. Ini salah satu langkah nyata bahwa menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, yaitu mengayuh sepeda demi masa depan yang lebih baik lagi. Oke, hemat energi, berapa sih harga BBM untuk hari ini? Apakah ada penurunan lagi harga BBM yang non subsidi? Kalau tadi pagi sih Putri Ayu lihat ya, Pertalite nih. Untuk Pertalite, kalau Putri Ayu tengok di setiap pom bensin, pom mini ya, karena nggak mampir ke SPBU tadi pagi, di pom mini terlihatnya di angka 13.000 loh untuk Pertalite ya, 13.000. Bagaimana di kawasan Rekan Prima atau Wong Reang? Karena di pom mini yang eceran itu 13.000 per liternya. Bagaimana di kawasan yang lain? Yang sedang nonton radio, boleh dong komen-komennya. Akhirnya ada mobil dan bensin nih, memang keterkaitan ya antara mobil dan juga bensin. Dan keterkaitan antara bahan bakar BBM dengan kendaraan kita.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Pudko Danud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Okay. Besar 1000 requestnya dari Gibran di Tasikmalaya ya, yang sudah request lagu Pecah 1000. Nah tadi rame banget kita ngobrolin tentang ini ya, yang sudah nonton radio nih, tentang BBM. Wah ternyata sama nih, kalau di Samarinda juga di pom-pom ini harganya 13.000 untuk Pertalite yang tertera ya, dan Pertamax ada yang 19.000 tuh di Samarinda. Kalau di Gantar tadi Putri Ayu lihat kalau Pertamax di pom mini itu 18.000 per liternya, Pertalite 13.000. Terus fenomena juga banyak sama nih ternyata di Tangerang. Tangerang juga sama nih yang pernah Putih Ayu alami saat ke SPBU di Kiara Kurung tuh pas malam hari ya. Malam hari sekira pukul 9 malam ingin isi Pertalite. Tapi kok ternyata yang ngantrinya itu motor-motor tanki ya, motor-motor Thunder, sejenis Thunder, motor tanki, motor besar yang antri itu bisa seragam motornya. Ternyata hal tersebut sama nih dialami juga di Tangerang sana. Wah ternyata itu buat itu ya, nyetok jualan ya. Gitu. Baru tahu nih Putri, soalnya waktu itu juga kaget juga kok, kenapa motornya bisa seragam samaan gitu ya, yang isi Pertalite. Ternyata seperti itu. Oke. Dan juga nih, kalau solar sama Pertalite itu antrinya panjang, apalagi solar sampai ada yang nginep-nginep nunggu antrian nih di Samarinda sana. Info dari Kang Agus Suryana. Iya, antrinya panjang untuk solar sama Pertalite. Bahkan sampai ada yang nginep-nginep untuk antri solar, nunggu antrian di pom bensin di Samarinda sana. Apakah pernah rekan Prima juga pernah mengalami hal seperti itu juga? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol ya pagi hari ini, komen-komennya juga ditunggu. Iya biasa itu Mbak untuk eceran ya, kan gede tangki motornya. Gitu. Jadi setelah isi dari pom bensin, terus bisa datang lagi ya untuk ngisi lagi. Oke. Request lagunya Kopi Dangdutnya ditunggu untuk pagi hari ini. Pagi hari ini di Sabtu akhir pekan. Juga rekan Prima boleh nanti ada yang nanya, ini radio mana kak? Oke, ini radio Prima FM Hargelis, radio di Indramayu Barat, Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2, Horkolt Hargelis, Indramayu, Jawa Barat. Ada yang kirim kata-kata indah nih pagi hari ini. Indramayu memang indah, tapi tidak dengan cintanya. Oke, bolehlah ya. Mau kirim-kirim wangsalan, mau kirim-kirim kata-kata romantis di pagi hari ini itu boleh banget. Oke, tadi ya pasti yang nonton radio lihat ya Putri Ayu pagi kok memegang ini nih, ada undangan ya, undangan untuk hari ini. Nah, kalau sekarang nih rekan Prima semuanya, kalau ada acara hajatan dari Civitas Akademika Mata Zaitun nih, dari baik dari karyawan ya, itu ada penampilan apa tuh? Ada penampilan dari PKBM Azaitun, warga belajar Azaitun PKBM, yaitu apa? Wah, rekan Prima ada yang bisa main angklung gak nih? Main angklung ya, soalnya ada tim angklung loh, tim angklung dari PKBM Azaitun ya, PKBM Azaitun yang sukses selalu untuk menghibur para tamu undangan di acara Walimahan ya, di Indramayu. Penampilan-penampilan dengan lagu-lagu yang dibawakan, lagu-lagu Poco-Poco atau Manuk Dadali, ini juga dibawakan secara kompak juga. Dan kegiatan ini dari warga belajar PKBM Azaitun bukan sekedar hiburan ya,
tetapi juga menjadi ruang belajar nyata untuk melatih keberanian tampil di depan publik dan juga membangun apa rasa percaya diri, melestarikan seni budaya melalui pendidikan masyarakat. Oke, dan melalui kegiatan ini PKBM Zaitun menegaskan bahwa belajar itu tidak hanya berlangsung di mana, tidak hanya berlangsung di ruang kelas aja, tetapi juga tumbuh melalui seni, melalui budaya, melalui keterlibatan langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan untuk terus selalu berkembang, selalu belajar tanpa mengenal adanya usia. Karena ibu-ibu warga belajar ini ya, itu usianya loh, bu tak lagi muda ya, tak lagi muda, tapi tetap semangat selalu. Dan bagi rekan Prima Wong Reang yang memang belum selesai untuk pendidikan di tingkat dasar, menengah, ya bisa banget tanpa mengenal usia bisa untuk mengejar cita-cita dan pendidikannya di PKBM Azaitun. Boleh-boleh ya ikutan mendaftar sebagai warga belajar di PKBM Azaitun. Oke, jam 7.49 pagi hari ini yang sedang melakukan perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Kalau melewati yang namanya perlintasan kereta api, tunggu dulu ya, tunggu dulu sampai keretanya lewat, jangan sampai menerabas palang pintu kereta. Karena keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai mempertaruhkan nyawa hanya demi alasan praktis atau demi waktu yang dikejar-kejar. Oke, mari jadikan ya setiap hari, setiap waktu selalu berpacu atau selalu mengedepankan keselamatan di jalan. Yang sedang ngopi-ngopi, selamat pagi, kopinya diseruput dulu. Request lagunya dari Kang Agus Suryana, selamat pagi. Ya, rekan Prima Wong Reang yang sedang menikmati kopi, secangkir teh hangat di pagi hari ini, selamat pagi. Ditemani Putri Ayu, sing paling ayu dewek sampai jam 10 pagi.

Aki, selamat pagi nih yang sedang piket. Piket di mana? Di Gate Utara Mahat Azaitun. Selamat pagi Mr. Zuki. Ya, sudah menyapa di pagi hari ini. Wah, selamat pagi semuanya. Salam semuanya yang bertugas di pintu gerbang atau Gate Utara Mahat Azaitun. Semuanya semangat pagi. Dan juga yang request lagu koplo, nanti ada Denny Caknan, ada Kartononyo, Medot Janji ya, rekan Prima semuanya, atau Wang Riang. Dan selamat pagi juga yang ada di grup Vansura Family Prima. Selamat pagi. Putri ingin menyapa juga nih karena memang sudah ramai banget ini. Selamat pagi, selamat pagi, selamat paginya ya. Oke, selamat pagi. Ada Ibu Samina. Selamat pagi Mbak Putri yang cantik. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mbak Putri yang cantik, semangat, semangat, semangat menyambut gebyar Agustusan ya. Mbak Putri yang cantik nih, Ibu Samina. Salamnya buat yang ada di grup, di grup Ventura, salam sehat semuanya, merdeka. Oke. Mama Indah Sinta juga, selamat pagi Mama Indah Sinta. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Selamat pagi Teh Putri, semangat, semangat, semangat menyambut gebyar Agustusan. Asik. Dan Teh Putri, Mama Indah pengen lagu Terbang Bersamaku. Oke, terbanglah bersamaku. Oke, oke gitu ya. Lagunya ditunggu, salamnya buat semuanya aja dari Mama Indah Sinta bareng Papa Amir yang ada di Haur Kolot. Tugu Haur Kolot agak sedikit berapa langkah ya, dari situ ada Mama Indah. Oke, oke. Kalau lihat Tugu Haur Kolot tuh yang di deket Mama Indah, suka ada tulisan wong apa tuh, Dermayu ya. Ada tulisan apa tuh Mama Indah yang ada di Tugu Haur Kolot, suka Putri Ayu lihat tuh. Ada yang tahu gak sih ada tulisan apa? Kita kan di Indramayu sini ya, pastinya tahu dong, di Tugu-Tugu atau di kantor-kantor desa, kantor kecamatan, itu ada tulisannya moto Indramayu apa, terus slogan-slogan Kabupaten Indramayu. Kalau slogan Kabupaten Indramayu apa tuh, ada yang tahu? Boleh dong komen-komennya ya. Terus visi Indramayu, yaitu Indramayu Reang. Reang itu religius, ekonomi, kerakyatan, aman, nyaman, dan juga gotong royong. Iya Mama Indah, ternyata kalau di Tugu Harko di situ Putri Ayu suka lihat ada tulisan Mulih Harja. Mulih Harja itu apa sih artinya? Itu salah satu moto Indramayu ya, Mama Indah ya. Apa sih artinya Mulih Harja? Ayo sing ngaku wong Dermayu, ngaku wong Reang, apa tuh artinya Mulih Harja? Atau moto dari slogan Kabupaten Dermayu, Indramayu bermartabat, yang sering kita baca, apa tuh artinya? Oke, kita nanti lanjut di Ngopi Say di sesi jam yang kedua setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Prima 958 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: kata-kata yang manis bermadu. Atau gimana tadi liriknya ya. Oke, surga atau neraka yang sudah dihadirkan versi remix. Masih di Ngopi Say pastinya. Di mana? Di Radio Prima dong, 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya kan, Pelabuhan Ratu Sukabumi hadir juga, Teteh. Oke, Pelabuhan Ratu hadir pagi hari ini. Yuk, untuk laporan-laporan pagi hari ini mengenai harga-harga sembako boleh, laporan cuaca boleh, laporan mengenai kondisi BBM di daerah masing-masing bagaimana boleh, atau kita ngobrol-ngobrol seputar mau menjelang ini nih 17 Agustus HUT RI ke-81 apa sudah sampai mana persiapannya, boleh ya laporannya pagi hari ini di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Iya. Sampurasun. Rampes. Oke. Selamat pagi. Good morning.
1: Ya, selamat pagi Ayu.
0: Ini monitor dong suaranya Govinda, kurang volumenya, kurang besar nih volumenya. Coba.
1: Besar apakah itu?
0: Nah, coba tuh. Oke. Bagaimana kabarnya Govinda di Lampung Waikanan?
1: Astung karis, sehat walafiat, alhamdulillah. Hari ini bukan saya sakit sehingga bisa rapat.
0: Sarapannya dengan
1: Lili, tempe, tahu, sayur.
0: Wih,
1: iya,
0: lengkap ya.
1: Dibawain MBG rekan-rekan gitu, jadi saya angetin aja, enak banget.
0: Govinda dapat MBG.
1: Ya enggak, dikasih sama tetangga. Terus habis sarapan tarik selimut, terbahan sebelum mendengarkan Prima FM, Sing Ayu Dewe.
0: Iya, seruang siaran ya.
1: Iya. Melepaskan kerinduan sebabnya sih. Sayang si pulsanya gak ada yang ngasih balik sih, tapi ya namanya setiap beli paket. Setiap beli paket ada bonus telepon gak digunain, rugi.
0: Iya. Oke.
1: Ya, secara kan juga konser gitu, gak kekurangan paket, gak kekurangan gratisan.
0: Untuk laporannya
1: di Selingkar Waikanan di 15 Kecamatan Kabupaten Waikanan pagi hari ini saya akan melaporkan pandangan mata seputar untuk persiapan HUT RI yang ke-81 tahun untuk warga Bali Sadar Utara dan sekitarnya. Sebagian sudah pasang bendera dan umbul-umbul dan hiasan lainnya untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81. Dan nantinya adakah kegiatan persiapan untuk merayakan rangka RI yang ke-81, yaitu salah satunya nanti dari cowoknya ada bulu tangkis, ada lari karu, ada tarik tambang, mungkin poli juga, dan kegiatan lainnya seperti ibu PKK yang saya sampaikan kemarin. Malamnya diadakan karaoke bersama.
0: Karaoke bersama
1: di malam merayakan atau di tanggal 17 Agustus itu. Dan seputar informasi untuk BBM masih langka, masih mahal. Dan untuk informasi cuaca terakhir untuk wilayah di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan pagi ini terpantau Pandangan mata cukup cerah walaupun malu-malu sang matahari menampakkan dirinya.
0: Okay.
1: Namun karena cuaca ini teriknya matahari sangat panas, pastinya akan diembuskan oleh angin dan debu bertaburan agar untuk kenyamanan Anda bernapas lega dan kesehatan diutamakan. Kita gunakan masker untuk keselamatan lebih lanjut. Kita gunakan helm standar yang menggunakan kendaraan roda 2 dan sabuk pengaman untuk yang berkendara roda 4 dan mengurangi kecepatan Anda. Karena sebagian di wilayah 15 kecamatan Kabupaten Waikanan maupun yang ada di jalan lintas Bali Sadar Utara, jalannya banyak yang berlubang.
0: Nah, rusak. Itu
1: agar untuk mengurangi kecepatan Anda, keselamatan diutamakan, keluarga Anda menanti. Demikian laporan pagi hari ini. Langsung dari pandangan mata Beli Govinda dari reporter dadakan langsung dari Waikanan. Kembali ke studio di Prima FM bersama Ayu. Terima kasih. Wassalam dari Beli Govinda.
0: Oke, waalaikumsalam. Thank you banget. Thank you, terima kasih Beli Govinda langsung melaporkan dari Lampung Waikanan untuk cuaca hari ini dan bagaimana persiapan-persiapan untuk menuju HUT RI ke-81 tahun. Wah, betapa meriahnya, ada karaoke bersama ibu-ibu PKK-nya juga ya. Oke, selamat pagi. Halo, good morning.
2: Morning, Mbak Putri.
0: Yes, how are you today?
2: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine too, Baim. Where okay. are you? Where are you, Baim?
2: I'm in the town nih, Mbak Putri.
0: Oh, yeah. Mau kemana nih? Mau kemana?
2: Nah, kebetulan banget hari ini tim MP3 diundang untuk menghadiri acara di Banten nih, Mbak.
0: Oh, acara apa itu ya? Aduh, dari kepo nih.
2: Kebetulan kalau sunatan nggak ada yang sunatan ya, Mbak?
0: Nggak ada.
2: Kayaknya sih bukan ya.
0: Pernikahan? Pernikahan nggak ada. Ini soalnya ada undangan pernikahan nih.
2: Oh, belum.
0: Belum ya?
2: Oh, belum, Mbak. Belum, maaf. Jadi, Baim dan Sahil diundang untuk menghadiri acara Hadapi ya. Hadapi itu adalah komunitas
3: apa namanya, Hil? Himpunan Digital Entrepreneur Pemuda Indonesia ya.
2: Merdekanya ada nggak?
3: Nggak ada.
2: Oh, nggak ada merdekanya. Oke. Itu, Mbak. Nah, jadi nanti kita nah, jadi acara ini tuh sebenarnya LDK, Mbak Putri. Nah, LDK itu adalah latihan dasar pemimpinan. Jadi setiap generasi Hadapi ini akan di LDK atau di latihan dasar kepemimpinan supaya nanti mereka bisa beregenerasi membentuk generasi-generasi baru.
0: Unggul.
2: Generasi-generasi yang pastinya unggul untuk Indonesia. Tidak korupsi. Tidak enggak usah dilanjutin, ngeri kalau itu bahasa MP3 aja dah.
0: Iya, oke.
2: Yang pastinya kebetulan karena dihadapi ini banyak banget teman-teman Baim juga ya dari alumni-alumni Al Zaitun. Jadi kehitungnya kayak reunian jadi nanti nih.
0: Oh, iya. Reunian nih, tapi biasanya reunian bawa pasangan tuh. Enggak ya?
2: Gitu ya. Enggak
0: ya.
2: Lagi beda tugas.
0: Beda tugas. Oke. Iya, Baim. Belum ada passwordnya nih untuk ngopi say.
2: Password sosmed saya bukan.
0: Passwordnya ngopi say.
2: Passwordnya ngopi say ini saya nih.
0: Iya.
3: Ngopi jadi seruput, semangatnya lanjut.
0: Asik.
3: Kurang gimana tuh?
0: Kurang mendayu-dayu ngopi say.
3: Gitu Mbak Putri.
2: Saya kebetulan kurang ingat nih, jadi bisa.
3: Oh, bisa. Aku saja lanjut.
0: Asik. Iya.
2: Oke, itu aja Bapak Baim untuk hari ini, Mbak Putri, karena Baim baru sampai di kilometer 98. Nanti ketika Baim sampai dan saya sampai, ketika Baim dan saya sampai di lokasi, nanti kita
0: kabarin lagi. Oke. Siap. Apa sih? Request lagunya. Ayo. Mau request lagu apa nih, Baim?
2: Manya Kicau, boleh Manya Kicau.
0: Ih, tapi kalau dengerin lagu Kicau ya, siap-siap nih di mobil, tangan satu, satunya di mulut, satunya ikut kipas-kipas ya.
2: Okay. Atau kalau nggak ada Manya Kicau ini deh.
0: Ada, apa ya? Ada dong.
2: Oh ada.
0: Ada okay, pasti.
2: Kicauannya mungkin nggak terlalu sering diputer gitu.
0: Iya,
2: ya,
0: apa
2: nanti
0: tuh? Iya.
2: Salam buat Beli Govinda dari Direktur Prima FM. Salam sayang, salam,
0: salam
2: satu
0: sayang,
2: cinta, salam berdua. Salam, salam satu komunikasi.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Salam, salam satu, salam satu angkasa, salam satu frekuensi.
2: Salam satu angkasa, salam satu frekuensi. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama Baim, lanjut tugas lagi. Baim. Hati-hati di perjalanan.
2: Baim lanjut tugas lagi ya. Soalnya lagi ini lepas tugasnya nih.
0: Oke, okay, siap. Okay,
2: terima kasih. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Oke ya, Baim. Boleh Kicau Mania, boleh. Atau yang lainnya juga boleh, boleh, boleh. Nanti kalau Mama Indah juga sedang menunggu nih request lagunya. Terbanglah bersamaku. Asik. Tapi ini melakukan perjalanan bersama Baim ya. Ada Sahil, ada siapa lagi? Dynasty ya. Ada Nimas gak sih? Oh, suaranya gak terdengar tuh tadi. Tapi gak sedang sakit gigi kan ya nih Mas ya. Oke, 6119. Halo, assalamualaikum. Di 0853-2189-9582. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
4: Merdeka.
0: Ngopi say.
4: Semangatnya lanjut Bang Baim.
0: Iya tuh. Ini dengan
4: orang sumur adem.
0: Iya, wong sumur adem ku. Sapa ku arane ya? Wis kelalen, wis suwe banget soalnya. Kemana aja nih ayah?
4: Ada aja.
0: Ayah Pamungkas. Oke, sehat ya pastinya ya.
4: Sehat selalu. Salam sejahtera buat rombongannya Bang Baim. Iya, salam sehat selalu Bang. Iya, bersama Bang Sa'il. Dan juga siapa itu ya?
0: Ada siapa? Ada Nimas.
4: Iya, Mbak Nimas. Dulu janjing Mbak Nimas. Sehat selalu. Yang lagi menuju kilometer keberapa itu?
0: Iya, sedang dalam perjalanan di tol ya.
4: Iya. Tapi sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat mah. Ya, baru monitor lagi.
0: Iya, sibuk-sibuk apa nih ayah? Nanem-nanem.
4: Iya, ini lagi nanem padi Mbak.
0: Oh, daerah Sumur Adem baru nanem padi.
4: Iya.
0: Airnya bagaimana? Dari mana airnya?
4: Ya, ini ya kayak gitu bergilir.
0: Oh, dari irigasi yang memang sudah dijadwalkan bergilir ya?
4: Iya, bergilir ya, maklum. Cuacanya lagi kayak gini kan ya, Mbak.
0: Tapi
4: untung dapat airnya.
0: Tapi mencukupi nggak untuk karena sistem bergilir tersebut untuk kesediaan airnya?
4: Ya, alhamdulillah, insya Allah cukup. Soalnya bagian di sini mah lebakan sih, Mbak. Turunan dari atas sih ya, nanti ke bawah sih.
0: Iya. Oke.
4: Kalau yang dari atasnya sana turun ke sini mah ya udah kayak empang banjir.
0: Berapa luasan sih ayah yang ditanamin padi? Ayah punya berapa luasan sawahnya?
4: Cuma
0: cuma
4: berapa? 500
0: bata. Nah, 500 bata. Yes, sudah banyak ayah daripada Putri Ayu sebata-bata mana nih?
4: 500 bata buat bikin rumah gak cukup
0: ya. Iya, iya. Apalagi Kak, Kang Ibeng nih bikin bata-bata ukuran bata 5 ya.
4: Iya.
0: Kalau 500 bata, coba berapa luasan tuh 500 bata? Dikonversi ke
4: bikin hektar. Rumah gak pakai bata, pakai herbal.
0: Gak hebat. Berarti, tapi gak mungkin nanti luasan sawah menjadi sekian herbal ya gitu ya. Pasti tetap pakai bata ya.
4: Gak mungkin sekian herbal
0: pakai. Iya, tetap pakai bata. Oke, oke. Iya, iya. Oke, Mama Pamungkas sehat ya.
4: Itu tuh lagi, bukan-bukan sarapan.
0: Sarapan nganggo apa?
4: Iya,
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Aki. Mana
0: kabar? Alhamdulillah sehat. Mama Pamungkas. Ya? Iya, Mbak Putri Ayu sing paling ayu dewek. Iya.
5: Seluruh dunia ya, Mbak.
0: Boleh itu.
5: Paling ayu seluruh dunia.
0: Iya, diakui enggak tuh di seluruh dunia.
5: Ya, oke. Sarapan belum, Mbak?
0: Iya. Sarapan ya. Oke.
5: Masa baru monitor lagi ya.
0: Iya.
5: Aman pengen main ke situ lagi ya.
0: Ya ayo
5: anaknya
0: ditunggu.
5: Belum datang lagi.
0: Iya, ditunggu ditunggu di Radio Prima ya.
5: Insyaallah ntar anaknya datang.
0: Oke, okay, oke. Okay. Sehat-sehat terus ya.
5: Iya, salam sehat.
0: Oh, ya, amin.
5: Ya,
0: amin.
5: Ayah,
0: iya, oke. Okay. Mau ini belanja.
4: Iya, mau berangkat lagi dia mah.
0: Asik.
4: Kalau menteri sarapan ya berangkat lagi dia.
0: Oke. Okay. Ayah, nanti ada lagu Terbang Bersamaku, request lagu dari Mama Indah atau ke ini nih Kicau Mania.
4: Itu dukung lagunya Bang Baim aja.
0: Asik. Iya iya iya, oke oke.
4: Saya butik buat Amat Mama Mas Jenaratin ya. Ang Ben, Dakun, Bang Dalin, Mang Wanta, Terbono, Mama Indah udah, Mama Tuti udah, Mama Toleha, Ang Ini, terus ke siapa nama Billy ya, nama Mama Mimi Ratmina.
0: Nah,
4: Sukina.
0: Asik.
4: Ya buat temannya aja.
0: Oke,
4: ya,
0: oke,
4: ya.
0: Oke, oke, siap.
4: Kali muda. Temannya buat Mbak Ayu yang lagi sehat sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Terima kasih, Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
4: Diberikan rezeki yang barokah.
0: Amin.
4: Super primanya.
0: Buat.
4: Buat. Kita
0: mama bangun
4: ke sana. Nang bangun nang. Ayo nang. Bilang harus muncul maning nang.
0: Iya.
4: Iya muncul maning yang prima nang.
0: Di sana suaranya maning. Sibuk-sibuk. Ini mau nandur nandur.
4: Ayo nandur pari pari nang. Lihat maning kenang awak kenang kucing garong.
0: Iya iya iya.
4: Makasih ya Mbak ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Oke oke ya Ayah Pamungkas. Ternyata Ayah Pamungkas ngedukung lagu yang direquest oleh Mbak Im yang ingin kicau kicau mania di pagi hari ini. Akhir pekan, happy weekend, selamat berakhir pekan rekan Prima. Yang lainnya ditunggu di 0853-2189-9582. Tapi nanti, nanti Putri Ayu kembali di Ngopi Sai. Nah rekan Prima semuanya, apalagi nih Ayah Pamungkas baru terdengar suaranya. Ya tapi alhamdulillah sehat ya Ayah. Alhamdulillah sehat. Kalau gak sehat, aduh, jadi kepikiran ya mana ini suaranya gitu. Soalnya kan harus kondisinya saat ini harus prima, apalagi sedang sibuk-sibuk gini persiapan dan juga nandur di daerah Ayah Pamungkas, Sumur Adam, pastinya kondisinya harus prima ya kan. Apalagi kalau yang kecupan ketersediaan air di sawahnya kurang, pastinya pada nyedot-nyedot juga kan ya. Sampai ada yang begadang-begadang untuk nyedot air di sawah. Nah itu juga kondisi kesehatannya harus prima banget. Hah, bagaimana caranya nih kalau ada yang bingung karena flu, bingung juga karena pilek, bingung juga sakit kepala. Lah, tambah bingung deh. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu ya biar enggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu banget. Hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke. Aduh. Ada yang ingin terbang gak sih? Punya sayap-sayap gak? Soalnya ingin terbang bersamaku.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Ahtan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Mas, nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya si Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang
0: ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya. Ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini, Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang nggak bisa diangkat, digotong rame-rame juga nggak berhasil, tahu nggak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apaan? Dikit lagi, kotak penalti.

0: Isu-isu tumandang nyambut gawe. Yah, iya isu-isu tumandang nyambut gawe. Pagi-pagi siap-siap kerja, ya kan? Oke. Wah, ngomongin tentang perahu layar nih, rekan prima semuanya. Wah, ternyata ada yang dari Pangandaran juga, ada dari Pelabuhan Ratu Sukabumi. Wah, kawasan-kawasan wisata, daerah wisata yang ada di kawasan rekan prima atau Wong Reang apa aja nih? Secara kan Indramayu juga mempunyai banyak pantai ya, pantai yang bisa dikunjungi nih, berwisata ke pantai di Indramayu. Kalau ini dari Pangandaran juga ada Kak Ade nih, Kak Ade Suherdis dari Pangandaran. Kelapa muda banyak katanya nih. Wah, enak banget ya menikmati kelapa muda di pinggir pantai, nyiur-nyiur melambai. Pangandaran ini berada di mana sih? Wah, Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terletak di Tenggara Jawa Barat, berbatasan langsung Samudra Hindia di sebelah selatan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Ya, wah. Oke. Di Kabupaten Ciamis. Provinsinya di Jawa Barat. Berarti kalau dari sini berapa tuh ya ke Pangandaran, berapa jam? Kalau dari Indramayu, Narasti udah pernah ke Pangandaran belum, Nang?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka ngopi, say. Asik. Narasti. Iya, ini lagi ngomongin wisata nih. Soalnya ada yang dari Pangandaran juga, ada dari Pelabuhan Ratu. Wah, Narasti udah pernah ke Pantai Pangandaran belum?
1: Durung.
0: Ya. Urung mana sih ngajak? Padahal udah siap nih kalau ada yang ngajak ya.
1: Mabok.
0: Mabok laut. Numpak perahu ya, mabok. Mabok laut. Iya. Soalnya nanti di Pangandaran ada Pantai Pasir Putih ya. Ada.
1: Enak kan numpak kodong-kodong bae nang masih membeli mabok.
0: Sing AC ya, angin cumilir ya.
1: Iya, enakan angin sumringah.
0: Iya. Waduh.
1: Berasa gak mabok.
0: Kalau belum naik juga baru lihat kendaraannya udah mabok ya, kalau yang namanya ini mabok kendaraan ya, baru ngelihat ya, belum naik udah mabok.
1: Mobil,
0: mabok. Iya, biasanya seperti itu ya. Ting.
1: Selama kan mau supir ya, Pak.
0: Supir mah ya reporter dadakan kita, yaitu Govinda. Ya,
1: informasi-informasi yang terkini. Informasi yang semoga berlancar.
0: Persiap.
1: Jam rolas teh.
0: Duet. Enggak. Soalnya Putri Ayu nih sebenarnya hari ini, Nang.
1: Iya.
0: Itu jadi ini apa tuh kalau di hajatan nungguin prasmanan.
1: Oh, jadi pagar ayu.
0: Iya, bagian-bagian ini. Iya, batiknya wis siap, batik ya, seragam.
1: Di mana?
0: Ada di Janggot, Mekarjaya, Blok Janggot. Iya, daerah Janggot.
1: Janggotnya Jawa temen.
0: Oh, ya. Gitu, itu jenggot ya.
1: Iya, kayaknya
0: mah pengen aja lepon jenggot kono. Iya. Nih undangannya aja Putri Ayu bawa-bawa nih. Biar enggak
1: dinakin.
0: Iya, dinakin ya. Iya. Betul.
1: Bomba siap melayani.
0: Iya.
1: Jangan.
0: Bagiannya Putri Ayu ngelayanin soto.
1: Oh, soto. Enak dong.
0: Narasim pengen ini berapa mangkok nih nanti sotonya?
1: Pengen aja kakak padu lima mangkok.
0: Waduh, suka soto.
1: Boleh. enak, anak bongkol, anak kerupuk.
0: Nah, iya, anak sambele.
1: Anak ayamnya dicuir-suir.
0: Ayam suwire. Aduh.
1: Ayam goreng bawang.
0: Goreng bawangnya. Iya. Wih, mantap.
1: Anak pribasannya mulai ada gangkok tuh.
0: Iya sih.
1: Anak
0: pribasannya. Lagunya apa tuh? Anak apa nih?
1: Anak raja. Oh, mati lampu, sayang mukodon kan, raja masih nengah
0: nih. Mati lampu. Nasar.
1: Oh, ada pun ya.
0: Apa?
1: Kolam baylah, ikan dalam kolam.
0: Oh iya, ikan dalam kolam ya. Ada suka sama kamu. Suka sama kamu.
1: Kamunya suka sama, enggak sama aku.
0: Iya, ya pastinya.
1: Enggak, dukung lah.
0: Iya, suka sama kamu. Suka sama Prima FM ya nang ya.
1: Oh,
0: pastinya
1: iya dong.
0: Anak,
1: Ibu Supina. Mau beli Mama Aldin. Lengapan Mama Aldin lagi. Apalagi belanja, apalagi makanan.
0: Iya, majengan, jangan-jangan juga.
1: Majengan, apalagi masak. Mama Titan, Mama Indah, Mami Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti, Kanggo Penang Raja, Raja dan Ratu. Mama Leha, Mama Nenek, Kang Salim. Anda semua. Yang gue Tete Isha, Kang Ege.
0: Ya sih.
1: Pribasane kita emang kaya nanti.
0: Pribasane apa nang Rastim?
1: Suku Kula Watu ning Pulau Kerto.
0: Cakep.
1: Anak ember, anak paso.
0: Cakep.
1: Enak bapak lah menilai Sabtu makan soto.
0: Ih, mantap.
1: Makan soto yang sebagian, bagian baso.
0: Waduh, ringkep baik. Iya, mantap. Sama-sama Narastim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, pokoknya kalau sang putra Wangsalan ini membuat pantun atau Wangsalan itu mah cepet banget ya, ngomongin tentang soto langsung Wangsalannya tentang soto. Boleh nih rekan Prima semuanya, Wore yang juga berbagi pantun, berbagi Wangsalan di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sampai jam 10. Oke Mama Titan, assalamualaikum Mbak Putri, baru selesai goreng. Ay, goreng-goreng apa nih Mama Titan, harga minyak berapa nih, harga minyak sih saat ini Mama? Boleh info-info ya yang suka goreng-goreng nih, yang memang aktivitas sehari-harinya dagang terus menggoreng, membutuhkan minyak goreng, harganya berapa sekarang-sekarang? Boleh di info-info ya. Ya untuk telepon interaktifnya nanti lagi di sesi jam selanjutnya ya Kang Rian ya. Kita tahan dulu karena kita mau putarkan lagu yang sudah di request ya. Oke, ini Mama Titan ngopi say, kopinya diserbu, semangatnya lanjut, monitor Mbak Putri sambil menggoreng. Salamnya buat semuanya aja ya. Salam sehat, merdeka. Oke. Terima kasih ya Mama Titan. Dan rekan Prima, selain gitar, misalkan rekan Prima punya keahlian bermain gitar atau bermain seni nih, atau tadi warga belajar PKBM bermain angklung, rekan Prima ada yang bisa bermain biola? Ada yang bisa bermain biola enggak rekan Prima? Karena Putri juga sepertinya ingin nih belajar bermain biola. Karena guru dan pelajar Mahat Azaitun ini terus mengembangkan kemampuan seni melalui latihan biola sebagai bagian dari pembentukan orkestra. Dan gak hanya melatih keterampilan bermusik, tapi kegiatan ini juga membangun apa? Disiplin, ketelitian, kerjasama, dan apresiasi terhadap seni sebagai bekal untuk masa depan. Wah, jadi pengen nih bermain biola. Nanti bermain orkestra asik kan ya. di Malat Azaitun. Pastinya suka deh. Begitu juga ini lagunya Suka Sama Kamu. Oke, Mandi Rancan juga merapat-merapat hari ini. Assalamualaikum, hadir Mandi Rancan. Ada Rahmat Nufal, semuanya di Mandi Rancan. Mimi Ratmina juga di Mandi Rancan. Selamat pagi, Mimi Epi juga di Mandi Rancan. Sekabiane dan rekan prima yang ada di Loh Bener juga, selamat pagi.

Gadis manis Kalimantan. Hai, selamat pagi yang ada di Kalimantan. Disebut-sebut nih gadisnya, gadis manis Kalimantan. Request spesial, spesial banget tak dibingkiskan untuk Mama Titan. Mama Titan ya, sudah diputarkan. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama. Asik katanya. Oke ya. Sama-sama. Mudah-mudahan nih makin bahagia ya Mama Titan ya setelah mendengar lagunya diputarkan. Kalau belum diputarkan nanti nunggu-nunggu ya enggak sih? Kalau Ibu Sukina sedang sibuk-sibuk apa nih Ibu pagi hari ini? Terus ada Ibu Tuti juga, sama pagi Ibu Tuti. Sudah siap dagang hari ini. Para pedagang sama pagi. Bismillah, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uang pun kumpul semuanya. Dan yang ada di pertokoan-pertokoan, di kawasan-kawasan Pasar Haur Gelis juga sama pagi. Yang ada di kawasan Gantar juga, di kawasan pertokoan kawasan Gantar juga sama pagi. Pastinya sudah sibuk dari pagi, sudah membuka lapaknya ya. Tapi kalau dagang membutuhkan lapak yang harus bayar tiap tahun atau sewa, itu rekan Prima atau orang yang suka ini gak sih? Berat gak sih ya ngebayarnya, sewanya? Pastinya diperhitungkan dengan pendapatan tiap bulannya ya, untuk mencukupi sewa per tahunnya. Nah, asik banget nih bagi yang dagang atau punya lapak yang memang gak perlu sewa, sudah punya sendiri atau milik sendiri, pastinya lebih gampang banget untuk mengatur keuangan. Karena kan tidak membayar sewa per tahunnya yang harus dikumpulkan tiap hari, tiap bulan untuk membayar sewa dari tempat tersebut. Oke, semangat para pedagang pokoknya mah ya, apapun itu jalankan berdagangnya dan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar. Ada Bunda Merana, selamat pagi. Kiki juga selamat pagi di Jawa Timur sana. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Dan yang mau gabung untuk ngobrol-ngobrol bareng Putri Ayu di Ngopi Say pagi hari ini, boleh di 0853 2189 9582. Nah, yang setia banget nih di Kertanegara blok berapa? Kertanegara blok 20 ya, yang selalu monitor Radio Prima FM juga selamat pagi. Mudah-mudahan ya makin happy menjalani hari-hari dengan setia selalu mendengarkan Radio Prima FM. Dan banyak acara yang ada di Radio Prima 958 FM Haur Gelis. Setiap hari ada Ngopi Say pukul 7 sampai 10. Terus kalau untuk hari Sabtu, hari Sabtu itu jam 10 itu berdendang karaoke di udara. Nanti jam 10 ada karaoke. Tadi soalnya ada yang nanya karaoke jam berapa. Oke, yang nanya karaoke jam berapa untuk hari ini di akhir pekan jam 10 sampai jam 12 siang. Begitu juga untuk esok di hari Minggu sama, yaitu berkaraoke di pukul 10 sampai 12. Ya Naras Team, kita tidak bisa berduet pagi hari ini ya, kapan-kapan ya. Naras Team pengen berduet nih. Ya memang kesenian atau seni bernyanyi itu juga kan bisa untuk membuat kita bahagia. Dan juga kalau kita bahagia kita bisa sehat ya kan. Kalau yang suka dengan bernyanyi, bernyanyi nanti berkaraoke. Yang suka dengan olahraga, juga olahraga untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Dan rekan Prima semuanya, nah selain bermain biola untuk para pelajar dan juga guru di Mahat Azaitun, dan juga bermain angklung untuk warga belajar PKBM Azaitun, ada juga loh rekan Prima semuanya, yaitu seni karawitan. Seni karawitan Sekarmez. Ya,
ini bagian dari regenerasi kepemimpinan dan pelestarian budaya bangsa di lingkungan pendidikan berasrama ya. Dan kegiatan ini ya yang sudah dilaksanakan prosesi serah terima jabatan pengurus pelajar seni kerawitan Sekarmas di Mata Zaitun sudah berlangsung dengan baik, dan sebagai bentuk apa penguatan karakter pelajar mengenai seni tradisional yang ada nilai etikanya, toleransi dan juga kebersamaan. Dan melalui kegiatan ini, Azetun menegaskan komitmennya dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran budaya dan tanggung jawab untuk menjaga warisan leluhur secara berkelanjutan. Oke, Bunda Emma di Banjarnegara. Bunda, apa kabarnya Bunda Emma yang sedang nonton radio di pagi hari ini? Katanya kemarin Bunda Emma kangen ya dengan Putri Ayu. Bunda, bagaimana Bunda Emma suka dengan seni karawitan Bunda? Karena di Mata Zaitun ada seni karawitan Sekarmas juga. Oke, masih di Ngopi Say yang pagi hari ini bersama Putri Ayu sampai jam 10. Ditunggu bagi yang rekan prima ingin gabung di 0853-2189-9582. Ada dinding pemisah di antara kita ya rekan prima, tapi itu gak masalah. Kita tetap deket ya kan, yang sedang nonton, yang sedang mendengarkan Radio Prima FM.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugale.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Eh tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo, Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri
0: ini?
1: Aja. Dalam luar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, Sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Mm-mm, hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Apa? Mau tahu jawabannya?
0: Nah, iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai Messi.

0: Okay, ada yang ini nih. Ada yang bisa tebak lagunya ternyata. Ada Kak Ferdiansa bisa tebak lagu. Oh, itu judulnya Wakuncar ya, dari Tuti Wibowo. Betul, betul. Betul sekali. Oke ya, yang dari Eretan sana, yang dari Patrol juga selamat pagi. Rohim Ciputat juga. Halo yang ada di Bandar Lampung, Kak Deka apa kabarnya? Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Ngopi say.
1: Ngopi cuy.
0: Apa tuh? Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Deka. Iya.
1: Ponakan saya tuh nontonnya kemarin tuh Rafa, Jatin, Kaina, Zaren.
0: Itu ya Zaren ya.
1: Yeah.
0: Iya. Gimana kabar keponakannya, sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Zaren, usianya berapa aja tuh ponakannya?
1: Usianya ada yang 11 tahun. Ini yang pertama itu yang Rafa itu SMP umurnya 12.
0: Udah 12 tahun.
1: Yang namanya Yasmin itu masih SMP, dia masih sekolah SMP. Terus Kaina Zaren itu masih SD.
0: Terus dapat MBG enggak di sekolahannya dari yang SMP sama Zaren yang SD?
1: Oh, itu dapat semua, Mbak. Dapat semua MBG-nya.
0: Oh, dapat MBG semua. Terus gimana? Pernah cerita enggak MBG-nya gimana di sekolah? Suka apa enggak tuh ponakan-ponakannya?
1: Ponakan-ponakannya itu pada suka, pada bilang gini, "Om, Om Deka, saya dapat juara, dapat prestasi di sekolahan."
0: Gitu. Terus Kak, iya, Kak, menu MBG-nya suka enggak bilang ke Omnya?
1: Suka sih. Pada bilang suka, enak Om.
0: Oh,
1: rasanya
0: enak.
1: Om.
0: Oh, gitu.
1: Dong, gitu.
0: Oh gitu, nggak pernah ada ini ya keluhan ya, misalkan itu apa menunya gimana gitu dari ponakan, nggak ya?
1: Nggak. Cuma mereka suka terang gitu.
0: Oke. Ya mudah-mudahan nih semua ponakan dari Kak Deka ini berprestasi semua ya, membanggakan omnya dan juga keluarganya. Oke. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya.
1: Pintar sekolahnya. Ponakan. Mbak boleh puterin lagu, Mbak?
0: Apa tuh?
1: Lagunya ada apa sih? Siti Badriah ada.
0: Siti Badriah lagi santik, ada Aku Butuh Perawat. Oh,
1: iya,
0: lagi santik?
1: Iya, kan karena ponakan saya kan cewek semua.
0: Oh ya Allah, ponakannya cewek semua, santik semua berarti ya.
1: Iya. Lagunya buat Rafa,
0: Rafa, Yasmin, Zaren. Oke. Oke. Siapin hadiahnya kalau ponakannya berprestasi di sekolah. Iya. Oke, Kak Deka, terima kasih ya Kak Deka.
1: Ya. Boleh salam-salam, Mbak?
0: Boleh, silahkan.
1: Salamnya buat Rafa, Yasmin, Kaina, Zaren. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang soleha, dan selalu membanggakan kedua orang tua.
0: Amin,
1: gitu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Om yang baik, terima kasih Om Deka. Iya, oke.
1: Baik Mbak.
0: Iya, siap, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Deka Bandar Lampung. Salamnya buat keempat ponakannya yang santik-santik.

0: Hampir.
1: Iya, tanggal berapa ya?
0: Tanggal berapa ya?
1: Iya, sama Putri Ayu soalnya gak dicatat nih tanggal berapanya. Soalnya tapi inget nih Unisanti bulan Agustus nih.
0: Nih, maksudnya mau nanya dulu nih.
1: Iya.
0: Itu tadi yang diputar nyanyinya tuh nih ingat sama lu masa kecil tuh. Masa zaman SD.
1: Oh gitu.
0: Judulnya apa Putri? Yang Waru Doyong tadi tuh dangdut.
1: Ah iya, Waru Doyong.
0: Oh, Waru Doyong judulnya Mbak Putri.
1: Tadi ada Waru Doyong, terus ada Wakuncar.
0: Mengingat masa SD itu mana nyanyinya.
1: Iya. Tapi ini udah dinyanyikan oleh penyanyi yang baru. Iya. Iya tadi juga.
0: Oh, ada kucing enggak matiin amat.
1: Apalagi nemani Unisanti sedang masak-masak nih.
0: Pokoknya pagi tuh waktu saya selalu nemani Uni prima SN mantap.
1: Mantap, asik deh. Uni. Harga ini apa, ada harga-harga, info harga-harga Uni, daging-daging untuk bikin rendangnya berapa sekarang?
0: Oh, daging yang ini ya, daging merahnya itu kilonya lagi 15 maksudnya. Ikan-ikan yang terada mahal.
1: Nah, ikan-ikan nih. Ikan-ikan apa aja sih Uni yang biasa Uni ini beli dibuat masakan padangnya di situ?
0: Ikan mas, tongkol, kumbung, ikan nila, kadang kalau ada kakak boleh, ada palamonyo.
1: Tapi itu sama Uni yang ikan air tawar, ikan lautnya juga harganya sama, sedang tinggi juga.
0: Iya, sedang ini maksudnya.
1: Sedang naik ya?
0: Ya kita tahu lah. Keadaan sekarang di mana? Gitu. Dalam satu minggu ayam udah naik lagi nih.
1: Ayam.
0: Pokoknya sudah MBG operasi harga udah enggak stabil-stabil lagi.
1: Iya. Betul.
0: Agaknya udah lagi, telur udah apa lagi semuanya. Ya memang penting lah.
1: Iya. Setelah MBG jalan lagi, setelah libur sekolah ya naik lagi ya Uni ya, dirasakan oleh para pedagang nih.
0: Ini Mbak Putri udah lama nih si Inan nih. Si
1: oh iya Bana. Ya Allah, Cinan Bana. Betul banget Uni. Kangen ya Uni ya. Siap. Oke.
0: Bersama aja nih Mbak Putri. Gak panjang-panjang pokoknya. Dengar-dengar setiap Mbak FM yang yang apa semuanya aja Mbak Putri.
1: Siap.
0: Yang disusun. Itu saudara kembar Uni tuh. Namanya Mbak Putri.
1: Siapa?
0: Mbak Putriana.
1: Oh gitu.
0: Kalau Uni aku Susanti nih Mbak.
1: Waduh, ternyata Uni punya saudara kembar.
0: Ada ya di situ ya.
1: Bagaikan pinang dibelah dua.
0: Iya. Kembarnya lah ini bulung bapak, Mbak Putri.
1: Oh, iya. Oke.
0: Semuanya nih, ditunggu lagunya nih.
1: Siap. Lanjut, sibuk-sibuk di dapur.
0: Iya, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Amin.
0: Makasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Merdeka Unisanti. Putri Ayu inget tuh ulang tahun Unisanti tuh di bulan Agustus ya, tapi lupa.

0: tanggalnya. Eh, Unisanti lupa juga.
1: Oh, nanti tiba-tiba ini nih info ya.
0: Oke deh. Yang sibuk-sibuk dagang juga, yang sama dengan Unisanti, yang memang kesehariannya sibuk tapi selalu ditemani Prima FM, ya kan? Ibu Stuti, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik, Ibu Tuti. Apa kabarnya, hai Ibu?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Putri.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Putri, besok
0: iya,
2: besok ini orang mau pada jalan-jalan. Oh, Mbak Putri, sampai 7 odong-odong, Mbak Putri.
0: Jadi, itu jadi.
2: Jadi, itu tuh apa sih, gabungan dari Ventura, dari IKB, dari My Club, terus dari itu sih Metu Jana tuh, orang Haur Gelis.
0: Oh, oke, oke.
2: Iya, mau pada jalan-jalan. Kok besok nih saya juga nggak jualan, Mbak Putri.
0: Oh, libur dulu ya.
2: Iya, iya sekali-kali.
0: Kemana tuh jalan-jalannya?
2: Ke ini, ke Taman Firdaus itu di Trisi.
0: Oh,
2: kolam renang.
0: Oh, gitu. Rutenya, iya, rutenya lewat mana jadinya?
2: Lewat Wangu, lewat Wangu.
0: Oh, lewat
2: kan
0: Wangu.
2: Katanya jalan, jalan ke Mahatnya.
0: Iya,
2: lagi
0: betul.
2: Dibenerin.
0: Jembatan.
2: Terus jalan, jalan Bango. Katanya itu ada informasi orang yang beli itu lagi dibenerin.
0: Oh,
2: jadi
0: betul.
2: Terus kemarin tuh tukang odong-odongnya nyurpai, nggak bisa buat lewat.
0: Betul.
2: Jadi lewatnya Wangu.
0: Jadi jalur alternatif yang lain.
2: Iya,
0: betul.
2: Jalan Wangu tuh, Mbak Putri.
0: Betul.
2: Jadi besok juga arisan tuh, arisan tuh besok juga kumpul-kumpulnya tuh jangan nggak terlalu lama, soalnya kan orang-orangnya pada nggak adaan. Terus ibu ketuanya Mama Indah mau ada perlu, Bapak Amirnya mau ke rumah sakit mau dioperasi, mudah-mudahan dilancarkan Mama Indah.
0: Mudah-mudahan dilancarkan operasinya Pak Amir, sehat pulih seperti sedia kala, sehat paripurna.
2: Amin. Iya.
0: Tetap semangat Mama Indah, Papa Amin.
2: Iya, semangat, semangat. Semua mudah-mudahan dilancarkan ya Mama Indah.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, oke. Dipersiapkan juga segala sesuatunya, kesehatannya Ibu Tuti yang ingin jalan-jalan, jangan sampai kekurangan.
2: Oh, iya,
0: air
2: Putri,
0: minum
2: iya.
0: Jangan sampai lupa bawa
2: Mbak
0: bekal.
2: Putri biasanya tuh malamnya gak bisa tidur dah, keingetan, takut kesiangan.
0: Oh gitu.
2: Kan semuanya malah nanti mau pada timbul, mau ada senam di sananya
0: gitu.
2: Juga mau ada senam, terus ada apa sih, ada lomba-lomba, katanya ada pokok, ya bikin hati senang aja gitulah. Kapan lagi ya Mbak Putri ya?
0: Oke, iya, iya, iya.
2: Mbak Putri nggak ikut?
0: Lah, iya.
2: Mbak Putri masih super sibuk ya?
0: Iya. Mungkin lain waktu ya.
2: Iya, iya. Iya, minta diputarin lagu Mbak Putri.
0: Bisa keputer enggaknya?
2: Lagu.
0: Soalnya ini ada lagi.
2: Ya udah, lagunya apa aja lah.
0: Lagi Santik dan juga Cinan Bana.
2: Oh, Cinan Bana aja, Cinan Bana. Cinan Bana. Mau okay. Salam-salam.
0: Iya.
2: Salam-salam buat tadi ada Umi, ada Unisanti ya. Unisanti, apa kabar Unisanti?

0: Mami Epi, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Pojan, Mom Ara, Mama Titan. Terus buat Ang Rian, Mimi Samina, Mama Soleha. Terus buat Mr. Bono, buat Kang Sondol, buat Capur, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, Mimi Haji Supriyatin, buat Monok Bintang Unyu-Unyu, terus buat Mama Aam, terus buat Mama Nani, Teisa yang punya saya.
1: Iya.
0: Teisa, sehat-sehat Teisa. Terus buat Kang Eges sama Ibu Isanya yang selalu monitor itu.
1: Iya, ini sedang nonton radio juga Kang Eges.
0: Iya, Kang Eges sama itu Ibu Isanya dulu sekolahnya bareng sama saya Mbak Putri. Kan orang Negla. Terus buat Mama Lina, buat Kang Wanta, Mama Nenen, Kang Ibeng. Terus buat Ayah Pamungkas, buat Bunda Rini, buat Mama Iit, buat Kang Dasmo, itu aja Mbak Putri. Salam itu spesialnya buat Spesial. Mbak Putri cantik.
1: Asik.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Oke, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya oke, terima kasih Ibu Tuti. Ya hari ini sibuk dagang, tapi besok mah ingin meluangkan waktunya sehari ya untuk jalan-jalan on the way ya. Ya enggak, Teisa enggak ikutan nih Teisa. Enggak ikutan Teisa jalan-jalan besok nih. Halo Teisa, enggak ikutan Teisa besok jalan-jalan.
2: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Asik. Sehat Teisa?
2: Ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Suaranya udah mulai bening.
1: Alhamdulillah bening-bening. Cerah juga ya hatinya ya. Oke Teisa.
2: Ibu tuh sih mau jalan-jalan besok ya. Kita enggak ikutan ah, enggak punya teman.
1: Iya. Terus
2: ya lagunya.
1: Iya nih, dukung lagi Santik apa Cinan Bana?
2: Santik didukung sama siapa tuh?
1: Lagi Santik request lagu KDK dari Bandar Lampung. Cinan Bana Uni Santi requestnya.
2: Iya, itu ada Santik aja.
1: Oke. Oke.
2: Buat ntar dulu. Nah, itu ada tamu.
1: Oh, ada tamu. Iya.
2: Lagi on air dulu.
1: Iya, siap.
2: Spesialnya buat Teh Putri duluan ya.
1: Iya, terima kasih Teisa.
2: Iya, buat ibu sayang, ibu Tina, Umi Ratmina, Mama Ratmina sayang juga. Buat Mama Ratmina, Eti sayang juga. Buat Uni Santi sayang. Buat ibu Tuti sayang. Buat Mama Billy. Buat Mama Febi, buat Mama Rina, Mama Nenek, buat Kang Rian, Mang Wanta, buat Kang Agus Suryana sayang, buat Bapak Sari sayang, buat Waganden, buat Waganden sayang, buat Mimi Ratih ya, Mama Ratih ya.
1: Iya.
2: Buat Mama Ratih sayang, buat Mang Wanta, buat Papa Angga ya, sama Bunda Ritanya.
1: Iya, siap.
2: Buat Mama Indah, sama Bapak Amirnya. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Semuanya tete aja siap Teisa.
2: Iya. Sepertinya buat Tete aja ya.
1: Oke.
2: Ucapannya
1: apa Teisa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Oke ya Teisa, terima kasih yang sudah telepon di 0853-2189-9582. Iya, salamnya buat Wai Halim di Bandar Lampung dari Kak Deka Insta.

Anto. Assalamualaikum Mbak Putri. Ya, lagu Siti Badriahnya lagi santik langsung diputarkan nih. Ada juga Bunda Anggara, selamat pagi Bunda. Dan Birini di Tanjung Siang, selamat pagi Birini. Kita putarkan lagu dulu ya. Birini pastinya santik juga ya Birini. Ini lagi santik, pokoknya semuanya yang santik-santik.

Lagi bohongnya yang santik-santik semuanya pagi hari ini. Hei, ada Wong Tangkil, Mama Agus juga cantik, langsung menyapa ya. Oke. Terima kasih semuanya nih rekan prima. Setelah ini jangan sampai juga dilewatkan acara yang pastinya rekan prima tunggu ya kan. Berdendang karaoke di udara di Geboyu di akhir pekan di hari Sabtu bareng Bang Andre sampai jam 12. Lanjut Fansura, fans ketemu di udara ning kene kini Radio Prima FM, lagu-lagu Tarling Indramayu Cirebonan, baik itu yang baru maupun lawas, bisa juga rekan prima dengarkan dan request jam 12 sampai jam 14 siang. Lanjut sepanjang jalan kenangan SJK yang hadir setiap Sabtu dan juga Minggu. Oke, nanti SJK bareng Bang Arya, siap deh yang punya kenangan-kenangan ya. Sepanjang jalan kenangan, sepanjang jalan kenangan, asik. Putri Ayu, mohon maaf nih bagi yang belum bisa masuk untuk telepon ya Birini, karena Putri Ayu harus closing nih di ngopi saya weekend akhir pekan hari Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, yang sudah nonton radio juga. Salam sehat, salam bahagia semuanya, sukses semuanya, lancar-lancar aktivitasnya. Lagu terakhir ada Cinan Bana yang pastinya sudah dikangenin banget oleh Unis Lanti dan rekan prima semuanya, Wong Reang dan Putri Ayu pamit. Sampai jumpa lagi di lain hari ya. Hari apa ya? Tunggu aja deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berakhir pekan.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdenang Karik Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio. Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima yang mau gabung ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi rekan Prima, Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung aja yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Dan tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang baru, yang sudah panteng ya dari pagi sampai dengan siang hari ini, juga Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat menjelang siang ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa juga buat yang tergabung dalam fans Ventura ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa rekan Prima semua yang ada di grup Ventura. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke, jangan lupa ya rekan Prima, panteng terus ya di 95,8 Prima FM bersama Bang Andre di acara Berdenang Karik Udara di kesempatan pagi hari ini. Oke, langsung saja ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya untuk membuka di kesempatan pagi hari ini, untuk mengawali perjumpaan kita. Oke, ada lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Oke, mangga kita buka bersama-sama yuk. Dan setelah lagu ini, Bang Andre akan buka ya di line telepon di 0853

0: Oke rekan prima, lagu pembukanya di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan oleh Bang Andre. Dan rekan prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Oke sekali lagi Bang Andre menyapa ya rekan prima semua yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM dan juga di live TikTok yang di kesempatan pagi hari ini. Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat pagi menjelang siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Nihongo. Oke dibuka di 0853-218-99582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Diterima ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Berdendang karaoke. Aja milu-milu sedih. Lagu ini sedih, milu-miluan sedih baik kono ya.
1: Rasa kehilangan.
0: Kehilangan duit tapi rasa yang hilang kono.
1: Kehilangan ayam.
0: Kehilangan ayam. Pan dipotong hilang ya. Iya.
1: Biasanya memang jagung, pan jagung.
0: Iya, jagungnya dipindah nang anu kok, nangane Kang Rian.
1: Anu jagung.
0: Iya, anu jagung, jagung bang kok dikurungi kena nguma.
1: Kehilangan banget rasa berharga banget. Bila esok sore mana, bengi mana, tempe esok langka.
0: Aduh, ran langka suara-suara nih ngono ya esok-esok ya.
1: Sudah kukuruyuk langka suara dan kokok-kokok.
0: Bukan tak, bukatan anu. Nangane biri ini kan ditakonin. Biri ini anak beli kuahnya, mereka no jare.
1: Anak yang jagolanang beli biri ini jagolanang.
0: Jagolanang. Jago ya lanang, masa anak jago waton.
1: Alah
0: ya ngomong ya kak. Iya ngono. Kalau
1: kehilangan
0: iya. Lamun karo
1: terlalu.
0: Iya, lamun karo sing ilangan wedok ya babon berarti.
1: Oke. Okay.
0: Kono takon birine bae ya.
1: Iya.
0: Bukatan ora bali kok ngendong lambung-lambung iku ne ya.
1: Nah,
0: iya kono. Oke, lanjut.
1: Lagune ta, lagune sing kuntring ah.
0: Apa kudu?
1: Pengen ketemu.
0: Pengen ketemu.
1: Iya, kuntring.
0: Pengen ketemu. Pengen ketemu sama sih?
1: Ketemu karo diri ini.
0: Iya. Nembe ketemu. Apa ya? Nembe ketemu apa? Pengen ketemu.
1: Kuntring.
0: Kuntring.
1: Iya.
0: Sebentar, kuntring. Digoleti dingin. Oh kuntring segara madu pengen ketemu. Pengen ketemu.
1: Ngerti ini Ratmina, sama Ratmina Bumi Santi. Ibu Tusti.
0: Oke.
1: Rasa kehilangan. Terus Kanggo Kang Rian
0: Angga
1: semua,
0: Bunda
1: Meri,
0: Bapak Jali. Oke. Sondol berhau, Kanggo Pangeges. Pangeges. Ntar ya Kang ya, toleti dingin ya, pengen ketemu.
1: Sama ke. Indah, Menjani. Kuntring
0: Kang. Sebentar, pengen.
1: Kanggo Papa Angga, Bunda Rita. Mama Rati.
0: Coba anu nang Rasim dingin ya, coba ge lagune. Coba. Bener ge? Bener. Tutu ya. Berarti tutu kuno ya. Ana loro sebentar. Ye tutu. Lain. Aduh. Aduh, dia. Pengen ketemu kuntring.
1: Iya. Wakun Trin.
0: Coba. Pengen ketemu.
1: Terus tanggal ternyata Mangwanta, Wakanden, Kelikenong.
0: Wah langka ya kang, langka sih ya.
1: Lawas kunu kang.
0: Oh iya bang kan, iku saking lawase ku. Langka. Judulnya pengen ketemu kok non?
1: Iya.
0: Kok langka sih? Oh sebentar sebentar.
1: Tenang.
0: Iya kang. Coba ikin versinya. Coba sebentar ya. Namun langka sing iki berarti langka maning. Wis ping telu ya.
1: Iya.
0: Sebentar ya. Iki bener duduk. Bener. Duduk ya. Duduk ya. Aduh, eh ganti apa kono?
1: Ganti kang lah.
0: Ayo.
1: Oke, bye lah.
0: Apa kono?
1: Yo. Kang yo.
0: Heeh.
1: Dile. Bye bye. Jadi nak.
0: Apa? Dicatat mangani.
1: Aja mati.
0: Aja mati.
1: Iya.
0: Iya, aja watir, namun aja watir mak. Oke, kono ya. Oke, aja watir. Gimana? Langsung? Oke. Oke, sudah siap ya. Yuk, mangga.

0: Pokoknya adil pokoknya ngono ya.
1: Adil.
0: Adil lah, siji-siji loro-loro.
1: Rong dina. Minum limang dina. Adil.
0: Adil pokoknya. Iya.
1: Kebiasaan.
0: Namun lagu. Iya.
1: Belum dina.
0: Nah.
1: Minum rong minggu. Adil kan?
0: Iya, tapi cuma lagu ya.
1: Lagu,
0: iya lagu, Mbak. Iya. Pribasa nih, iya.
1: Desa Termayu.
0: Cakep.
1: Desa itu negara Desa Sukarato.
0: Cakep.
1: Lamun diri negeri Diwayo.
0: Tak kuno.
1: Jaluk sembilan pintu. Belanjaan
0: deh, penuh kan? Iya belanja nih. Pokoknya dipai ayam jago lah ya.
1: Ayam jago,
0: oh, telur
1: ayam jago.
0: Ini makanan. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim ya, di kesempatan pagi ini sudah bergabung bersama Prima FM. Di belakang Nang Rastim, silakan yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Nang Rastim ada siapa nih yang mau gabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Berdendang karaoke.
2: Ike
0: Boyo. Dengan Mama Aldin.
2: Ya, Kang
0: Dre. Oke, Mama Aldin sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Mama Aldin mau nyanyi lagu apa nih?
2: Badai biru.
0: Badai
2: Kang
0: biru.
2: Andre.
0: Badai ya. Biru. Yang iya benar kan ya? Badai biru
2: bunga.
0: Oh gitu ya. Iya itu apa namanya supaya di apa namanya koreksi itu berarti benar ya. Bagai bunga layu di tangkainya. Oke silakan. Oke mangga
2: Neng Astim. Mama setia sama lain nungnya.
0: Oke
2: okay. Ibu Sukina. Selamat sibuk-sibuk.
0: Oke
2: okay. Mama pilih Bapak Lebek, Bapak Salim, Mister Bono, Cak Pur. Kang Iping sama Mama Satanya, Kantian sama Aki Metalnya,
0: okay.
2: Ibu Tuti, Mama Inga, Mbak Bintang Unyu-Unyu.
0: Ada salam dari Mama Bunda Emma. Bunda Emma dari Banjarnegara kok salam buat Mama Aldin katanya. Wong Banjarnegara loh.
2: Salam kenal Bunda Emma, sehat-sehat selalu.
0: Oke.
2: Terus Mang Wanta, Kang Amang, okay. Kang Asprolan, Mimi Rapmina, Mama Rapmina. Terus Mama Soleha.
0: Oke.
2: Okay. Bunda Haja Mary, Bunda Yuniasari, Mimi Evi.
0: Oke.
2: Okay. Oyut. Abah Hadi Kutil.
0: Oke.
2: Mimi Haji Supriyatin.
0: Oke, sambil jalan ya.
2: Sama Papa Angga ini
0: okay. Ya, sambil jalan Badai Biru. Mama Aldin.
2: Tonton ya Kang Andre.
0: Oke, siap.

0: Alhamdulillah lancar jaya. Oke, okay, Mama Aldin.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja, okay. Kang Andre yang ada di TikTok.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat. Okay. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan proses, cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Oke, dengan Prima 38 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Agar dengan Prima yang mau gabung ya, silakan di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung, yuk.

0: Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, silakan di 0832189952. Yuk, yang mau gabung ya. Rupanya sudah ada yang masuk ya di kesempatan siang hari ini. Yuk, siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Perdidang karaoke.
1: DJ Boy.
0: Dengan Mama Aldin. Dengan Mama Aldin. Udah lewat Mama Aldinya dengan Taisa. Aduh, udah lewat. Aduh, enggak konsentrasi ya. Maksudnya tadi sudah Mama Aldin ya. Aduh, enggak konsentrasi nih Bang Andrenya ya. Oke, Taisa mau nyanyi lagu apa nih? Silakan.
1: Ngadu teluk yuk.
0: Ngadu teluk. Oke, sebentar ya. Kita cari.
1: Ngadu teluk Mama Aldin.
0: Ngadu telu.
1: Pengantrinya lagi kayaknya Mama Aldin
0: terus. Ngadu telu. Oke, salamnya sambil dicarikan lagunya.
1: Buat
0: Ibu Tukina.
1: Buat Mama Tukina, Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Buat Mimi Epi sayang, Mama Sati, Ibu Billy. Buat Mama Febi.
0: Oke.
1: Buat Mama Odang.
0: Mama Odang ya.
1: Buat Mbak Gandeng ya.
0: Mbak Gandeng.
1: Buat Kang Rian. Buat Mang Wanta.
0: Oke.
1: Buat Kang Agus Suryana.
0: Oke.
1: Buat Mama Emma. Buat Bi Rini. Buat Mama Meni. Bunda Mary.
0: Oke.
1: Buat Papa Angga sama Bunda Rita.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke. Sudah siap ya, Teh Isa ya.

0: kurang sempurna apa nih kono ya?
1: Segala-galanya. Segala-galanya. Kurang sempurna segala-galanya,
0: Kang Andi. Oh, ya. Masih dalam tahap penyempurnaan gitu.
1: Iya.
0: Oke, cuman lagu ya, Daisah ya.
1: Lagu.
0: Oke.
1: Buat Mama Adin sayang. Buat Mama Emma, sayang juga Mimi Epi. Ibu Sukina sayang, buat Mama Angga, sayang. Spesialnya. Buat bapakku sayang Bapak Salim.
0: Oke.
1: Spesial maninge. Buat Kang Andri sayang.
0: Oke, terima kasih.
1: Ucapane Kang Andri.
0: Ucapane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Taisah ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Taisah dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. DJ Boy. Halo.
2: Oke, DJ Boy.
0: Dengan siapa nih Kang?
2: Agus Pangestu.
0: Hah?
2: Agus Pangestu.
0: Agus Pangestu. Agus Pangestu di mana nih?
2: Di Mandirancan situ.
0: Mandirancan, Kang Agus Pangestu di Mandirancan ya. Oke, Kang Agus Pangestu mau nyanyi lagu apa, Kang Agus?
2: Kang Yoyo.
0: Apa judulnya Kang Yoyo kuno?
2: Nangis getih tentang Yoyo.
0: Nangis getih ya. Oke, sebentar ya.
2: Baru masuk.
0: Baru masuk ya. Wong anyar tapi wong lawas tapi sing anyar baru masuk. Oke, sebentar ya. Nangis getih. Ini dengan Kang Andre. Oke, Kang Agus sudah siap?
2: Siap.
0: Sebentar ya. Oke. Boleh salam-salamnya ada yang sudah dikenal Kang Agus?
2: Halo Kang Sondol
0: bae. Oh, Kang Sondol. Oh, kenal Kang Sondol tak kuno.
2: Iya, parak batur dolan.
0: Oh, batur dolan. Oh iya. Oke, sebentar ya Kang Agus ya.
2: Ya.
0: Oke, siap ya Kang Agus ya. Oke, Mangga, nangis getih kita hadirkan untuk Kang Agus di Mandirancan. Yuk, Mangga.

0: siap. Oke, Kang Agus.
1: Belajar,
0: Kang. Seorang apa? Belajar akhirnya pinter gue ya.
1: Iya.
0: Oke, Kang Agus.
1: Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Agus ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masuk di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima kembali dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Berdendang Karaoke di Geboya dengan Bapak Angga.
1: Betul.
0: Oke, Bapak Angga, sehat selalu ya Kang Bapak Angga ya.
1: Selalu dong. Oh,
0: alhamdulillah. Oke, langsung saja Bapak Angga mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya ini aja.
0: Apa tuh?
1: Apa sih ya? Jangan kau tinggalkan aku.
0: Jangan kau tinggalkan aku.
1: Jangan.
0: Gitu ya.
1: Apa tadi ya?
0: Ya. Iya, jangan tinggalkan aku.
1: Yang ada ini apa sih? Di pintu surga gitu.
0: Oh, jangan kau, aku nanti, jangan kau tinggalkan aku nah. Seorang diri gitu ya. Yeah. Ku nanti di pintu yang, surga.
1: Iya, ku nanti di pintu surga. Ya, malah tapi, sudah tua jadi kayak gini.
0: Oke, sebentar ya.
1: Yang itu yang cowok ya.
0: Maaf, versi cowoknya ya. Oke,
1: yang sebentar. Yang pakai itu, kostumnya pakai kaos kuning kalau enggak salah.
0: Sebentar ya.
1: Ada yang kostumnya pakai kaos kuning.
0: Oh iya.
1: Lagunya aku bisa nih spesial buat Ibu Sukinah.
0: Ibu ya. Sukinah ya. Oke. Sebentar ya.
1: Juga ini ada Teh Upetnya juga, Teh Isah yang udah gabungnya selamat pagi aja.
0: Oh iya.
1: Mamalin dari
0: Bapak Angga, Bapak Angga.
1: Siang, gitu.
0: Ya? Ada salam dari Ibu Sukinah katanya buat Bapak Angga katanya.
1: Oke, okay, salam kembali Ibu Sukinah yang punya Seria ya. Lagunya spesial.
0: Oke, okay, Ibu Sukinah. Buat Ibu Sukinah spesial ya. Oke, okay, ku nanti di pintu surga. Yuk, Mangga.
1: Juga buat yang punya mie ayam nih.
0: Ada Ibu Tuti ya.
1: Ibu Tuti ya. Selamat pagi aja.
0: Dan tetangganya biasanya Mama Indah.
1: Mama Indah sama Pak Anggina juga.
0: Okay.
1: Selamat pagi juga. Kemudian buat Titan. Orang Cibilang Esipet. Nah, masih Pegadaian ya.
0: Asik.
1: Buat,

0: Sobat, lagunya sendu ya.
1: Aduh, sendu lagunya. Buat okay. semua yang okay. sudah gabung ya, belum gabung ya di pagi hari ini. Sepesal aja lagunya buat orang tuaku, Ibu Sukina. Bisa menghibur anda semua. Super sepesal buat nyali tugas saja.
0: Terima kasih Bapak Angga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Papa Angga ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Agar kan Prima 6 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali ya, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum. Halo, sudah masuk.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Mimi Kaji.
2: Iku lagi nileng koin, Kang. Iya, ditukar sampai ratusan juta.
0: Nah, kono. Oh, terus
2: bener-bener iku.
0: Ya, alo aja wong kemalan tok anu pulsa niku.
2: Iya.
0: Nggo WiFi,
2: Kang.
0: Oh, WiFi. Oh iya, WiFi bae. Ora usah tuker-tukeran dah kono ya. Engko malah kesedot pulsane kok malah rugi kan ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nggo WiFi. Maksudnya nek WiFi-ne mati kok kesedot anu nek apa namanya pulsa nek.
2: Oke.
0: Oke. Mimi Kaji mau nyanyi lagu apa Mimi Kaji?
2: Apa ya lagu Kang?
0: Lagunya apa? Sing alon-alon bae Mimi Kaji aja sing seru-seru.
2: Lagunya santer-santer.
0: Aja sing ngebit-ngebit lah,
2: itu,
0: sing nyantai.
2: Apa ya? Cinta Burak Santak Kang ana beli kan?
0: Cinta Burak.
2: Burak Santak dadang Anesa.
0: Oh, Cinta Burak Santak ya ana iki mah.
2: Iya.
0: Lamun Mimi Kaji sing golek ti mah anak-anak baik ya.
2: Anak beta.
0: Burak Santa. Tapi kak, nah, iya dadang Anesa. Tapi karaoke ini langka kono ya.
2: Langka kan?
0: Karaoke ini durung anak ki karaoke ini.
2: Lagu lawas ya. Ada apa ya Kang?
0: Ya apa kono ki?
2: Ana yoga nang ati ana bele. Yoga nang ati.
0: Yoga nang ati. Sipa. Yoga nang ati. Sebentar ya. Lagu ni siapa kono mi?
2: Susi Arjete kan.
0: Oh Susi ya, sebentar ya. Susi Arzeti. Oke, sebentar ya, dicari dulu.
2: Benang rasanya semanding dorong.
0: Wes.
2: Yuk
0: gandeng hati ya.
2: Singa itu kayak tak ajak gua. Kita gelan pada nggak ada orang tua. Orang tua becak manung sendang
0: manung. Iya. Oke, yuk gandeng hati ya. Anu apa Mimi Kaji ya.
2: Jawaban.
0: Ana sebentar ya. Coba nanti kalau pas enggak cocok ya nanti diganti ya Mimi Kaji ya. Juga diganti ya. Ya. Oke, sebentar ya. Sudah siap Mimi Kaji?
2: Iya, Kang.
0: Oke, mangga.
2: Jalan nih, Kang.

0: kami. Yuk, mbak Ana. Mi, anak sing duwe mi.
1: Ana wong ya kan.
0: Iya, ana wong ya kan. Padahal karaoke sih oh, kene. Iya, ana sing duwe kono ya. Sebentar dicari lagi. Sebentar mi, sebentar.
1: Ya kan.
0: Oh ya, oke, ma. Oke, ini yang ini mi sudah ada nih, you kan ingati ya. Oh, yeah. Lagi mau mana sing duwe siki sing iki mau ora iki ya. Ayo, mangga.
1: Teman kan.
0: Wis gede ke, Mi? Nah, ayo.

0: Kena ngapa kono mi? Oh, setrume telat.
1: Kok di jalan. Biasa.
0: Aduh. Tapi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimi kaji tengah-tengahku mogok ya. Strumen tok jane. Gebri we mi. Tapi ora apa-apa. Kari buntute tok ngono ya. Aduh. Mimi kaji strumen tok dadine mati kono sadurunge anu sedurunge paget punya nyine ya. Oke, enggak apa-apa. Dicoba kembali ya nanti ya Mimi kaji ya. Oke, di 0853218999582 ada siapa yang mau masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Sarang sinten iki?
2: Sarang wong Negla.
0: Wong Negla. Karo siapa bunda siapa kono?
2: Bunda Mega.
0: Bunda Mega. Sing duwe Negla ya. Alhamdulillah sehat. Kok radione diadohna dingin aja parek-parek kak.
2: Pengen duit lah.
0: Kowe radione diadohna dingin ben ora anu kak.
2: Pengen duit.
0: Nah kono. Ayo lagune duete apa kono?
2: Bareng-bareng janji.
0: Bareng-bareng janji. Anda bareng-bareng janji karo mangantrine ya kono ya.
2: Ya. Salam-salam.
0: Ayo mangga. Tak kono.
2: Happy. Mbak Isa.
0: Oke.
2: Tadi yang masuk Mi Haji siapa?
0: Mi Haji Supriyantin.
2: Mi Haji Supriyantin.
0: Oke,
2: Mimi Epi.
0: Oke.
2: Bapak Angga kalau Bunda Rita.
0: Oke.
2: Terus ya Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
2: Mimi Ratmina.
0: Oke.
2: Nang Rasti.
0: Nang Rasti. Oke, siap ya. Ayo, nanti salam-salamnya sambil jalan ya. Oke, bareng-bareng janji kita dengarkan bersama-sama. Yuk, mangga.

0: repotnya.
1: Jadi jangan telat.
0: Buat Mas Andri.
1: Oke.
0: Semoga sukses dalam tugasnya.
1: Oke, terima kasih Bunda.
0: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Mega di Negla ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, 26 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana ya rekan Prima, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi bersama 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 FM radionya Indramayu, 28 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya di berdendang karaoke udara di kesempatan siang hari ini, bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke di G-Boy, di G-Boy bersama Prima FM.
1: Bersama Prima FM.
0: Oke, luar biasa. Karena biasa di luar. Mantul, nah, mantap
1: dia.
0: Betul ya.
1: Iya, itu dia.
0: Oke. Mister Bon, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Dibikin aja.
0: Oh iya, dibikin
1: iya.
0: Sehat, dibikin bahagia.
1: Iya,
0: ya.
1: Dibikin aja, udah.
0: Oke, Mister Bono, bahagia. Mau nyanyi lagu apa nih, Mister Bono?
1: Yaudah, lagunya Roma Irama aja. Lagunya Roma Irama yang tujuannya Tung Kripit.
0: Tung Kripit, aduh, kalau iya, Tung Kripit itu ngebit itu. Ngebit, iya. Tung Kripit, tulang bawang. Jangan sampai, iya.
1: Jangan sampai
0: ketinggalan nanti ya.
1: Kayak kemarin, itu lagunya selalu sih kemarin mah. Kalau kemarin selalu lagunya. Oh ini semangat lagunya.
0: Ini lagu ngebit ya.
1: Iya.
0: Oke, sambil salam-salamnya boleh kita carikan dulu ya.
1: Salamnya buat Bu Sutina yang selalu semangat.
0: Oke.
1: Buat Bu Suti, buat Bunda Mary, buat Mimi Epi.
0: Oke.
1: Buat Mimi Ratmina, Mimi Supriyati.
0: Oke.
1: Mama Aldi, Mama Ida pada waktunya, Mama Bibi.
0: Oke.
1: Marini. Mama Renet, Mama Udang. Mama Rati, Bapak Salim. Rasim yang selalu semangat.
0: Ada yang minta, ada yang minta disapa nih.
1: Siapa?
0: Bunda Emma dari Banjarnegara ta.
1: Widih, Bunda Emma.
0: Iya, Banjarnegara. Wong ado kok Banjarnegara ka. Dari Bono van Houten ya. Sing duwe stasiun Norgelis.
1: Iya.
0: Sing duwe kawasan stasiun Norgelis ka ya.
1: Itu dia, sebelah barat stasiun
0: Norgelis. Oke. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke ya. Kita dengarkan bersama Tung Kripit. Awas ya. Ini kejar-kejaran.
1: Salah. Ya sampai salah ini.
0: Oke.
1: Oke.
0: Asik.

0: Luar biasa.
1: Luar biasa. Mantul, mantap betul ya. Oke.
0: Iya. Oke, semangat selalu.
1: Semangat selalu ya.
0: Iya.
1: Oke.

0: 0899 8995. Oke, kita angkat dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Merdeka
0: lah, merdekanya ketinggalan. Kang Wanta pripun kabare, Kang Wanta? Wis ora ana sih ya.
1: Kula nek boten mlebet-mlebet.
0: Nah iya, wis ora manggung kitane ya.
1: Kula nek gak sami.
0: Tapi sehat selalu ya Kang Wanta ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Tapi memonitor
0: bong ngono ta. Lagi sibuk biasanya 17-an ya. Akeh orderan.
1: Mboten biasa mawon.
0: Oh, biasa mawon. Oh, nggih. Tapi kadang nggih mboten napa-napa ya diterima mawon ya wong rejeki kan priben ya.
1: Maksudnya aku wis kemampuannya wis ngurangi.
0: Oh, ngono ya.
1: Matane wis ngurangi. Ya tenang ya.
0: Sebisane bae ngono ya, Kang Wanta ya. Iya.
1: Jare emang ruyuh wae lah.
0: Ah, pokoke rezeki mah ana sing ngatur kono ya. Oke, Kang Wanta mangga mau nyanyi lagu apa mangga?
1: Anu bae sing gampang-gampang.
0: Sing gampang-gampang.
1: Madep rai mungkurati.
0: Oh, ngono ta, madep rai mungkurati. Tiga.
1: Sanduaraan bae
0: boten sanduara. Oh, nggih, saged.
1: Salam-salamean. Kangge bundaku Ibu Sukina. Ingkang selalu semangat.
0: Oke.
1: Okay. Insyaallah sehat selalu ya, Bu ya. Kangge Mama Aldin. Kangge Mama Billy. Palebe ya Kang Salim. Kangge Ibu Samina, Kang Ibu yang masak, Pangeran Rasti, Pangeran Likenung, Pangeran Mister Bono, Pangeran Haja Supriyati, Pangeran Tete Isa, Pangeran Mauka, Wong Anyar Jare, Wong Mandi Rancang,
0: Mama Mega.
1: Mama Mega, kalian mau sing jalur Kang sing tenan.
0: Sing jalur Kang Agus.
1: Oh iya Kang Agus.
0: Kang Agus.
1: Kangge Kang Rian, Aki Metal, Kang Aman, Kang Diman.
0: Terus ana wong ado ka pengin disapa kong Banjarnegara ku Bunda Emma.
1: Bunda Emma.
0: Monitor selalu Bunda Emma ka.
1: Iya, Nok Bintang karo Birini,
0: okay.
1: Ana Sapana Jua, Badak Putih. Kangge Ibu Tuti, Mama Tuti. Indah, Bapak okay. Ami, Mama yeah. Odang, Mama Paujan,
0: yeah.
1: Kang Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
0: okay.
1: Mimi Epi, Mirati, Kang Mas Sondola Kedi. Ayo Kang.
0: Sambil jalan ya. Oke, okay, mangga siap. Mantep rai mungkur ati, kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

0: Alhamdulillah.
1: Jadi nyantai bagus gitu ya. Asik.
0: Oh. Sampai gempong-gempong nih berdiri
1: otak. Awan-awan lagunya masih santai-santai aja ngebeat gitu ya. Bagian enak dikerungong kena.
0: Matur
1: kesuwen. Nggih, sami-sami Kang Wanta. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Wanta yang dari Cilandak ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 45 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Bang Antri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, sebelum Bang Antri akan buka untuk interaktif di 0853-2189-9582, kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat aja. Setelah itu nanti Bang Antri akan terima lagi telepon dari Anda.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Oke, masih di 95,85 FM radionya Indramayu. Oke, Danak masih bersama Bang Andri teman-teman yang ada di Berdendang Karaoke Darah di 95,85 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 49 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung ya, masih ditunggu di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung ya.

Oke, sekali lagi yang mau gabung silakan ya di 0853 2189 9582. Masih ada waktu, mangga yang mau gabung. Mumpung lagi kosong nih.

Oke, sekali lagi dengan Bima yang mau gabung ya, silakan di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung, masih ada waktu, ditunggu ya. Kalau tidak ada nanti Bang Andri yang akan nyanyi. Kalau Bang Andri yang akan nyanyi, biasanya tengah-tengah ada yang masuk. Oke, sekali lagi yang mau gabung ya, silakan di 0853-2189-9582. Mangga.

Oke, rekan Prima, Bang Andri akan coba ya untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Lagunya Menunggu. Menunggu ada dua. Ku tunggu kau. Nah, ada yang sekian lama aku menunggu. Biasanya begitu ya. Coba kita cari Menunggu. Kejam-kejam betapa kejam. Rekan-rekan Bima yang mau gabung ya, masih ditunggu ya di 0853-2189-9582. Oke, yang mau gabung silakan. Sebelum Bang Andri akan menyanyikan sebuah lagu ya untuk Rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Oke, sekian lama aku menunggu gitu ya. Coba Bang Andre akan coba menyanyikan sebuah lagu ya. Kalau ada yang apa namanya Mangga yang mau gabung ya, ditunggu. Oke. Oke, Bang Andri akan coba ya menyanyikan sebuah lagu. Mudah-mudahan bagus ya. Sambil menunggu rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita hadirkan ya Menunggu untuk apa namanya.

lagu penutup ya di kesempatan siang hari ini dihadirkan oleh Bang Andre. Dan mudah-mudahan semua rekan prima di kesempatan siang hari ini setia selalu bersama Prima FM. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, jam 12.00 ya di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Andre mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan semuanya rekan Prima di kesempatan siang hari ini bahagia selalu dan tetap semangat ya. Oke rekan Prima, Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di acara Fans Tura di kesempatan siang hari ini.

0: Oke rekan Prima, sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan semuanya rekan Prima sehat selalu dan tetap semangat. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini nanti Bang Andre akan masuk ke Ventura. Fans ketemu di udara, Neng Keneki, Neng Prima FM. Oke, sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2026, bersama Bang Andre teman-teman yang ada di acara Fanstura, Fans Ketemu di Udara, Nengke Neki Neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai pukul 14.00 ya rekan Prima. Dan menghadirkan lagu Pantura atau lagu-lagu Tarling ya di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung ya bisa nanti gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja bagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95.8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat bergabung dan mudah-mudahan betah dan semangat dan bahagia tentunya. Dan juga Bang Andre ucapkan selamat juga buat selamat siang aja buat rekan Prima yang sudah dari pagi monitor selalu Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung, selamat istirahat bagi rekan Prima yang sedang istirahat, dan juga bagi rekan Prima yang sedang aktivitas, Bang Andre ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Dan juga tak lupa yang pertama-tama Bang Andre ucapkan selamat siang buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta umi dan keluarga dan seluruh sivitas Mahat Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat istirahat bagi yang sedang istirahat, dan juga selamat beraktivitas bagi yang sedang aktivitas. Dan juga selamat siang juga buat yang berhormat ya Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Zaitun ya di kesempatan siang hari ini yang monitor selalu Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas dan semangat ya berbagi ilmu bagi seluruh mahasiswa yang ada di Al-Zaitun. Dan juga selamat siang aja buat semuanya aja yang masih menjangkau siaran kami di 95.8 Prima FM. Tanpa terkecuali ya, Bang Andre ucapkan selamat siang juga buat yang ada di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, lagu yang barusan Bang Andre buka ya dengan judul Jaluk Ping Pitu miliknya Kang Ocol ya di kesempatan siang hari ini yang mengawali perjumpaan kita. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan sudah siap ya untuk interaktif di kesempatan siang hari ini. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya, diterima dulu dengan siapa nih yang sudah gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantura Ning kene ning Prima FM radionya Ngargolik Indramayu Barat nomor 1.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Ya merdeka ya Pak.
0: Kelalen ku merdeka ini. Iya, iki bulan Agustus iki. Seminggu maning ke 17.
1: Iya, betul. Merdeka.
0: Peringatan
1: betul.
0: Hari kemerdekaan. Namun merdeka mah ora sokat apa namanya 17 Agustus merdeka mah kapan bae merdeka kuno.
1: Boleh
0: Berarti ngerti wajahnya Kang Andri kuno ya. Ini baju kebesaran nih. Baju kebesaran Prima iki, bajune merah iki busukin aku. Oh, lamun sing jeruk mah biasa kono ya.
1: Abang-abang merdeka ya, bajunya juga merah.
0: Kesehat selalu Ibu Sukina ya.
1: Tahu
0: kan. Lamun celana yang putih kayak bendera kono ya, merah putih ya. Aduh anak bos.
1: Merdeka ya bener banget.
0: Iya, jarane sing ana. Iya, ana sing ngomong kok bajune merah tapi untune putih ngene.
1: Dibicara
0: nasi
1: putih ya,
0: untungnya. Iya, untungnya putih kan,
1: Aduh ya, bakal anjing radio kok gak gemuji banyak banget ya, orang kan pegawai.
0: Iya, pegawai mah dari anu dingin ya, di ngurek mah dingin ya, sepenting gue dingin.
1: Iya, sepenting mah. Ya lu lagu dingin ya.
0: Oke, lagunya apa kok mau ibu Sukina?
1: Lagu mah, kalau kan baik ibu Sukina mah, bisa rock nah baik banget
0: nih. Oh, ngono ya. Tadi kok
1: lagunya kok jejak ana waktu ngomong kayak gitu kina bakal godong lombong ade enakan. Wong tua aku nembang nganti wong tua.
0: Ya, berarti ngono jalune lagune godong lombong bae. Oh iya.
1: Iya, merasakan nang padang rokna radio wong kok.
0: Oke.
1: Godong lombong bae Bang Andi ya.
0: Oke, siap nanti diputarkan.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Oke, Bu Sukina. Bu Sukina ana salamku saking Bunda Emma sing Banjarnegara ku. Banjarnegara sing aduh kono ya.
1: Mungkin Banjarnegara.
0: Heeh, weru beli Banjarnegara kono.
1: Buka Bang Andri bagian tekang Bali tekang Dinjo orang orang baru Banjarnegara.
0: Oh lama, iya.
1: Kita ku baru. Banyuwangi.
0: Ku Banjar.
1: Ku bawa ari Banjarnegara mau baru.
0: Banjarnegara ku anu kidule Tegal ya.
1: Oh, masih parek ya.
0: Heeh, masih parek. Ana
1: kok kada waktu pun nang Kudus, ponak anan nang Kudus.
0: Iya. Ani
1: Banjarnegara mah ada weru.
0: Banjarnegara mah ya.
1: Anu Bunda Emma.
0: Heeh, Bunda Emma.
1: Salam kembali ya Bunda Emma. Moga waras sehat, panjang umur, sehat selalu. Nanti ketemu maning radio maning. Heeh,
0: ketemu nang radio kono. Anakku nang live TikTok e, lamun ndeleng live TikTok e anakku Bunda Emma ka.
1: Heeh. Lah kita orang anu botak telah
0: kepada istirahat pada
1: semua.
0: Ya wis ora apa-apa. Giliran wong tua ya.
1: Gampang kok bakal
0: botak kono. Oke.
1: Bakal botak mantip to bakal kena kita mah ape bungker.
0: Oh ngono ya. Oke, Bang
1: Andri. Ayo
0: lah silakan.
1: Salane Bang Andri dingin, moga waras sehat kamu ya.
0: Amin.
1: Selamat umur selalu Bang Andri.
0: Oke.
1: Kebangan deh, nang rasim nang.
0: Rasim, oke.
1: Bono, baik bujukin nang, gua bujukin nang ya. Alhamdulillah, terima kasih, Bono, terima kasih, Bono.
0: Oke.
1: Enggak Bono Eho, angga, ada ketinggalan.
0: Sama kuno.
1: Enggak papa Angga.
0: Papa Angga. Oh, oke.
1: Punya manggungan, tikungan maut. Sehat selalu ya, Papa Angga.
0: Papa Angga. Oke.
1: Semangat, semangat. Enggak condol-dol.
0: Oke.
1: Enggak Kang Ege.
0: Yes, oke.
1: Enggak Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Enggak Uyuk itu. Enggak. Tuan ku Mama Indah. Okay. Mama Indah kalah laki ni anu sah.
0: Bapak Amir. Bapak Amirnya lagi sakit. Besoknya ya Allah, mau ke rumah sakit.
1: Moga waras sehat lah. Moga cepat sembuh. Sehat selalu ya Bapak. Bapak Buda anu Bapak Amir.
0: Bapak Amir benar.
1: Mang Bapak Mama Indah.
0: Mama Indah oke.
1: Anggo Teh Isa,
0: anggo
1: Mama Ratnina, Mimi Ratnina, Mimi Epi, anggo Ti nang jenguk ning warung, Mama Rati.
0: Mama Rati, oke.
1: Nyung warung, Mama Rati, anggo Kang Ibeng, Kang Ibeng.
0: Oke.
1: Semangat, semangat Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng lagi panen kacang, Pak.
1: Kang ini, Pak. Rezeki masa selalu ya, Pak.
0: Oke,
1: oke. Anggo Bapak Lembe, anggo Mama Aldi,
0: Mama Aldin,
1: anggo okay. Mama Dili, anggo Capur,
0: anggo okay.
1: Bapak Salim, anggo Mang Wanta,
0: Mang Wanta.
1: Semangat. Dongol juru kumaning, nomor
0: karaokean kan. Siap gerak Ibu Sukina
1: ya,
0: katanya.
1: Nah, ya biasa siap gerak. Bahkan belum siap gerak.
0: Oke.
1: Nanti lah kalau apa Mang Wanta ku. Semangat ya Mang. Saya okay. Selalu Mang Wanta. Saya enggak meni enak Mang. Iit.
0: Mama Iit. Betul.
1: Oke. Okay. Mama anu.
0: Sama kono.
1: Papae. Aduh ya Allah. Bunda asin ya organ kah?
0: Kang Rojaya. Kang Rojaya.
1: Wah, Kang aja perolan. Okay. Udah buat semua-muanya aja.
0: Oke, okay, Besukina.
1: Maaf aja ya. Apa nih? Kenapa tua? Berapa orang kok ribuan nih
0: Besukina
1: mah.
0: Oke.
1: Ucapane.
0: Ucapane.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Kina pamit, lagi sibuk. Ya, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina, ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, 17 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga yang ada di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini yang gabung ya, nomornya bisa gunakan di atasnya di 0853-2189-9582. Oke. Dibuka kembali di belakang Ibu Sukina di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Fans Tura. Oke, radio nomor 1. Oke, Taisa, jumpa kembali ya.
2: Belum ditinggal.
0: Iya, Bang Andre belum meninggalkan. Masih baik. Sebelum tutup Pak, hunger baik lanjut ya.
2: Iya, sampai maghrib Kang Andre.
0: Oke. Oke, Taisa, silakan mau apa?
2: Lagunya pengen Kia.
0: Apa tuh?
2: Wedang putih sing duete Kang Andre.
0: Wedang putih.
2: Ya, tapi sing duete anak kan.
0: Oh, coba nanti dicari ya Wedang putih ya. Oke. Mangga salam-salamnya dulu sambil nyari. Aduh. Oke, sebentar dicari dulu ya Wedang putihnya. Sambil salamnya boleh, silakan.
2: Iya, buat ibuku sayang Ibu Sukina. Buat Mama Indah. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Mimi Samina. Buat Mama Febi, Ibu Billy. Buat Mama Oda. Mama Ara. Buat Kang Rian.
0: Kang Rian, oke.
2: Okay. Kang Agus Suryana, okay. Dan juga enggak ketinggalan.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bapak Angga saya, Bunda Ritanya juga. Buat Mimi Epi yang duet yes.
0: Yes,
2: Mama
0: benar. Oke.
2: Oke. Buat Bunda Meni.
0: Oke.
2: Mama Eva sayang.
0: Oke.
2: Buat Bi Rini. Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Oke.
2: Bunda Dunia Sari.
0: Oke.
2: Buat Bunda siapa lagi ya?
0: Siapa? Bunda Emma kali ya, Bunda Emma.
2: Bunda Emma, kan Bunda Emma.
0: Oke.
2: Okay. Buat Kang Agus Suryana.
0: Kang Agus Suryana, oke. Okay.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja, oke. Okay. Taisa, Wedang putihnya aneh sing. Siapa nih ya? Nunung Alfi Tok ya. Berapa Pak?
2: Kalau nggak ada mah itu lah.
0: Apa tuh? Aja Marek Maning gitu ya.
2: Ya Aja Marek Maning.
0: Oke, ya. Siap nanti diputarkan. Oke, Taisa.
2: Ya, spesialnya buat bapakku sayang Bapak Salim.
0: Oke.
2: Spesial maningnya buat Kang Andri yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
2: Ucapan nih. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
2: Oh, buat Mama Odang sayang.
0: Mama Odang ya ketinggalan ya.
2: Buat Kang Asim ketinggalan.
0: Oke. Oke.
2: Ucapane. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Taisa ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita hadirkan dulu ya di menit yang ke-21. Kita hadirkan Godong Lompong ya buat rekan Prima semua dan spesial buat Ibu Sukina ya di kesempatan siang hari ini yang monitor saluran Prima FM. Fans Tura neng kene-kene Prima FM.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Nih Mas, ini bayar makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri.
2: Masya Allah.
1: Waduh, bahaya itu teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih teh. Karena
0: teh cobain lah, nggak apa-apa saat.
1: Jangan, aduh, jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit
1: ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh, iya. Oh, iya, si komo. Bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya. Karena digigit ya.
0: Iya.
1: Tapi ini tebak-tebakan. Oh.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, Dana masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Nengki Niki Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, 40 menit ya, lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dana masih bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 14.00. Oke, rekan Prima, dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silahkan ya, mangga. Fansura, Neng Kene Kineng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dibuka kembali dengan siapa yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Fansura, Fansura.
1: Singkanake. Prima.
0: Ku karo glelengan tak priwe ku nang rastim.
1: Mari kita anak kan lagi. Orang gleleng ora apot lagi. Layu.
0: Lagi layu. Apa ayamnya hilang ku ndarung ketemu.
1: Ya ta ilangan.
0: Ya wis engko lah urunan ya.
1: Urunan kok
0: iya,
1: nganggo tuku ayam.
0: Iya, urunan nganggo tuku ayam maning lah.
1: Ya matung pira? Bisa matung.
0: Sing parku bi, sing parku birene njaluke pira kono birene ta.
1: Birene mantep-mantep padu. Padu semliar bae. Ora gede-gede
0: iku semliar iku apa? Godong apa? Matu kerikil kono. Agak temon.
1: Oh, kalau ke padu setengah kandek.
0: Oh, setengah kandek. Oh iya, setengah kandeknya.
1: Setengah kandek.
0: Setengah kandek tapi abang kabeh ngono ya.
1: Abang ada abang apa kok deh?
0: Iya, lamun sing ijo kaya

0: Burung mateng.
1: Abang makanya wis mateng.
0: Iya. Lamun abangnya wis mateng ya. Lamun apa?
1: Oh, wangsalan kang birine.
0: Oh, birine kakak, birine ana wangsalan kok. Jangan aja khawatir kok sing penting. Heeh.
1: Kok ana birine awas panggonana.
0: Oke, nang Rasim. Oke, Marukus lagu apa nih siang ini?
1: Lagu ne sing datang dadangane sa.
0: Apa kono?
1: Lagu ne petuluk. Iki dudu dadangane sa.
0: Apa kono?
1: Sandat apa nih ya sing lagi dieling-eling kayak.
0: Apa kono dicatet nah tuh.
1: Oh, dicatet. Tidak maesan.
0: Hah?
1: Tidak maesan.
0: Si Dam, Duda Maesan.
1: Duda Maesan.
0: Oh, Duda Maesan.
1: Iya.
0: Apa kon Duda Maesan artinya apa kono ya?
1: Ari Duda Maesan tukang. Duda ketinggal mati.
0: Oh, dia mati.
1: Masa kabar tinggal mati.
0: Aduh, iya kali ya.
1: Ketinggal
0: Anita Sari ya kono ya.
1: Iya, lagi dulu. Mau lagi zaman mau tenar kakang.
0: Oh, zaman bengen kat tenar e.
1: Iya.
0: Oke, nanti diputarkan. Oke. Mangga lanjut.
1: Ada ngantuk buru nih.
0: Iya, nunggu wangsalan dingin aja ngantuk nah.
1: Ngantuk.
0: Eh, gue.
1: Saya wangsalan ke. Limang bulan, limang jam, limang dina.
0: Limang bulan, limang jam, limang dina. Apa kualik kono ya?
1: Tuwe gawe rasane.
0: Oh, enggak penting kono ya. Kono bature ke. Nang rasane bature muncung nah.
1: Apa kono?
0: Nang sondol biasa.
1: Oh. Cuma kono tak ingin nambah makan jam.
0: Masa lagu ini duda-duda baik kono.
1: Jarang-jarang tolo dirin tolo.
0: Iya.
1: Agak segera duda nang.
0: Iya.
1: Nggak
0: sedih dong mah. Aja marah-marah.
1: Aja marah-marah.
0: Iya. Menang baik kono. Iya.
1: Kekang jalan dah semua. Kemahan bin mabili kang salin. Kekang go malah pesan naka Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Oke. Oke.
1: Ya, ini Ratnina. Bisa maesan ku. Jadi okay. Ini Ratnina sama Ratnina sama Udang.
0: Oke.
1: Sama Leha sama Nenen. Boleh dikenong.
0: Oke.
1: Ini enak besi ini.
0: Iya.
1: Terus sama Mama Titan.
0: Mama Titan, oke.
1: Sama Indah. Mandiri kan mau karok ya pak?
0: Siapa kono? Mister Bono, manjing, iya. Lagu ini tung keripit, nah, gitu. Oh,
1: lah,
0: iya kono.
1: Boleh, boleh
0: mandiri.
1: Bono.
0: Oke.
1: Peribasan mereka yang biri nih.
0: Peribasannya biri nih ku, rumah kena, ya.
1: Biri nih. Cukup belangkon yang suka tani.
0: Cakep.
1: Suku apan bantar waru.
0: Cakep.
1: Berpakon yang diri ini. Kenapa wan dengar turu-turu.
0: Nah kono mikirnya apa kono si,
1: si dipikir.
0: Nah kono siapa sih dipikir orang turu-turu awan bengi kono ya.
1: Apalagi rindu.
0: Kimeruan baik kono ya. Eh jadi nih mikirin nang Rasim guys. Nah iya sebenarnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rasim ya di kesempatan siang hari ini. Kenapa kono ora turu-turu jarene awan bengi? Sing dipikirin apa kono ya? Oke, di 0853-2189-9582 di belakang Nang Rastim. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Neng King
2: Radio Prima.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Oke, 17 Agustus. Iya benar. Wis persiapan ke seminggu maning ya. Kang Sondol priyo kabare Kang Sondol?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Panas beli kuno nang apa nama di Rancan?
2: Ning jero adem.
0: Oh iya. Iki pan ngomong kayak kono di DC ya. Berarti wis weruh. Wis weruh sing arep diomong apa kuno ya? Alhamdulillah. Wis mangan durung iki Kang Sondol ga?
2: Tapi akhir bulan sudah bisa dilewati.
0: Alhamdulillah. Lagi bengi ka Kang Andrine panang gelis ku muter sing kana, belok kanan ga nang anu ga ya. Belok kanan.
2: Manggungan Mandirancan.
0: Heeh, Mandirancan, manggungan ka belok belok kanan terus kiri apa namanya? Keluarnya di gereja ka, gereja.
2: Iya itu mandir Rancan Ganda Mulia itu.
0: Oh iya Ganda Mulia bener ya. Iya. Nah, lagi sing bengen ka panang Hercules muter sing kana kok manggungan ka ado temen ya. Beli perlu sih.
2: Helikopter bae. Oh,
0: iya jane ngono. Oh oh. Pengen nang helikopter tapi bengi-bengi ora bisa ya, kuatirin nubruk.
2: Nang senter ya.
0: Iya langkah senter santri digawa anu ka lagi nang sawah.
2: Mau berkodok.
0: Iya mau berkodok. Oke. Iya jare ne birine ku awan bengi ora saturu apa ku sing dipikiri jare.
2: Ongkep garo akeh lamun.
0: Nah iya ongkep masalahe ka wis angine adem sing apa awin angin angine sing awan ku kenceng ya begini adem ya.
2: Oke. Sepisan Kang anu Brian.
0: Apa ku?
2: Cukup sepisan udah harapan.
0: Cukup sepisan. Eh, udah. Duda harapan.
2: Iya, cukup sepisan ya, oh, duda harapan.
0: Sebentar ya, kita cari cukup sepisan. Oke, okay, sambil salam-salam dulu yo, Mangga.
2: Iya. Silakan. Iya, salame sing nganggo nebe-nepluk. Nang ati, nang sehat, nang. Wis gundul durung rambutnya nang. Nganggo ya yo pula dewek yo rambut yo rapi nang. Surat minah, surat ini.
0: Heeh, lah.
2: Terus nganggo sing rame.
0: Oke. Okay.
2: Mimi Sukina, anggo Amarati,
0: okay.
2: Anggo Mimi Happy alias Mimindut,
0: okay,
2: anggo Kang Salim,
0: okay, Kang Salim,
2: Cak Pur,
0: okay, Cak Pur,
2: anggo Tete Soleha, anggo Maminda,
0: okay,
2: anggo Kang Pancawala,
0: Kang Pancawala, ya, okay,
2: Papa Angga, Anggo Aja Supriyatin,
0: Mimi Haja,
2: oke. Okay. Terus anggo Sekabiane Bela
0: Oh, Sekabiane. Oke. Okay.
2: Ya, Bunda Mary karo Bono dorong
0: okay.
2: Bunda Mary karo Bono. Kesuwun waktune Ang, sehat selalu.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo Kang Sondol ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 50 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Kita hadirkan buat rekan Prima ada Duda Maesan ya. Spesial buat Anang Rastim ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga Kang Sondol ya, nanti ada Duda Cukup Sepisan jari ini. Oke. Jangan kemana-mana, masih di Ventura, fans ketemu di udara. Neng kene kene Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita dengarkan bersama-sama Duda Sepisan. Yuk.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre mana-mana Anda di Fansura, fans ketemu di udara. Neng kini Prima FM.

0: Oke, dengan Prima 3 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Hendri menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng kini kineng Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, siapa nih yang sudah masuk? Silahkan ya, diterima kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fanstura.
1: Ningki-ningki
0: Ning Prima FM.
1: Iya.
0: Oke, sarang sinten niki?
1: Sekarang
0: Ibu Rini. Ibu Rini. Pura-pura kan, iya, pura,
1: mungkin, iya, mungkin ada dua ya Bang Andre.
0: Pura-pura gak denger, pura-pura gak kenal, biar nyebutin gitu.
1: Ibu Rini sama Bu Rini.
0: Nah iya. Iya, kalau Bu Rini itu suaranya mirip sama Teh Upet, makanya kadang-kadang keliru ya. Saya. Kalau Teh Upet yang, kalau Teh Upet yang Teh Upet kan yang ada di sana, di Majalengka. Tapi suaranya sama. Kalau menurut Bang Andre suaranya sama, makanya kan kadang-kadang, aduh, ini bener nggak? Ntar saya siapa salah orang lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, ya, sudah masuk.
1: Oke. Okay. Suaranya gini Bang Andre, nggak dibuat memang suaranya gini.
0: Tapi bener kalau. Tapi bener kok suaranya mirip ya sama itu siapa namanya Teh Upet yang ada di yang ada di Sumedang.
1: Iya, salam aja buat Teh Upet. Okay. Buat Bi Rini.
0: Kalau Bi Rini iya. Di mana? Bi Rini itu di sana, di apa namanya, Subang juga tuh.
1: Oh, Subang.
0: Iya, di Compreng, di Compreng.
1: Oh, iya.
0: Iya, Compreng kan. Iya, tapi Comprengnya kan sudah dekat sama ya, Ciasem sini ya. Pusaka Ratu, Pusaka Negara ya, Compreng ya situ ya.
1: Iya, luas Subang juga.
0: Tuh salam kembali katanya dari Bi Rini. Bi Rini dari Bu Rini, dah. Sama-sama Rininya.
1: Jadi kata ini
0: teh
1: kata
0: uat
1: katanya. Jadi kok ada dua ya beda.
0: Iya beda. Bu apa Bi ya? Makanya yang di live TikTok ya, yang di live TikTok yang rame itu Bi Rini bukan Bu Rini ya.
1: Iya. Aku jarang di TikTok Bang Andre.
0: Iya nggak apa-apa. Apa kalau pengen lihat wajahnya Bang Andri ya di live TikTok aja tuh Bi Rini kan. Guyu bae Bi Rini ku ya. Podo bae ya, sama-sama dengar suara ya. Oke, Bu Rini sehat selalu. Gimana Subang cuaca? Panas apa mendung?
1: Di Subang apa sih cuacanya panas?
0: Panas ya.
1: Banget. Belum ada hujan.
0: Tapi belum ada mendung-mendung acan gitu ya dari kemarin ya?
1: Iya.
0: Jadi.
1: Tapi alhamdulillah sih, kalau buat sawah airnya ada dikit-dikit.
0: Oh gitu. Kalau
1: jadi nggak kekeringan.
0: Kalau daerah Subang khususnya di daerah apa namanya sini ya, daerah Binong, terus ke sini tuh ya, Pusaka Ratu, Pusaka Negara, air dari Waduk Jatiluhur kan banyak ya. Jadi nggak sampai kekeringan. Tapi kalau Indramayu, apalagi Indramayu bagian barat terus bagian selatan sana ya, aduh, karena tak ada hujan ya. Kalau musim-musim seperti ini airnya nggak ada, jadinya banyak yang puso. Gitu, banyak yang nggak jadi lah gitu ya, puso namanya.
1: Oke. Kemarau panjang.
0: Kemarau panjang.
1: Kemarau
0: dari bulan Mei itu sudah enggak ada hujan tuh. Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Sudah 4 bulan ya. Ternyata sudah 4 bulan.
1: Petani di sini masih ada air.
0: Nah, tuh ada
1: enggak kekeringan banget enggak.
0: Oh iya, karena itu ada apa namanya irigasi dari bendungan Waduk Jatiluhur ya. Nah, itu ada salam juga dari Bunda Mary. Bunda Mary, kenal Bunda ya, Mary?
1: Bunda, semoga sehat selalu Bunda. Salam kembali, terima kasih ya Bunda Mary.
0: Ada dua bunda katanya, Bunda Rini sama Bu apa Bu Ibu Rini sama Bi Rini katanya. Iya. Tapi bukan kembar ya, bukan kembar, bukan.
1: Iya, apa namanya sama.
0: Berarti rezekinya juga beda.
1: Aku namanya panjang. Aku namanya panjang.
0: Oh gitu ya. Oh gitu ya.
1: Saya dipanggil Bu Rini,
0: oh,
1: ada
0: gitu
1: Bunda
0: ya.
1: Rini, ada
0: Mama
1: Rini, ada Teh Rini. Kalau pokoknya nama aku, iya, Teh iya. Rini artinya, tapi ujungnya aja yang ini.
0: Rini. Yang dipakai apa? Cuman Ibu Rini aja gitu ya. Oke, lanjut Ibu Rini mau.
1: Apa-apa. Bu Rini sama Bu Rini kan sama aja ya.
0: Sama aja fans Prima lah gitu ya.
1: Selalu ya Bu Rini.
0: Sama aja fans Prima, sehat selalu dan semangat lah ya. Oke.
1: Oke. Lagunya apa?
0: Lagunya tadi ada lagu Cukup Sepisan. Nih lagunya duda-dudaan enggak? Aduh, song request ya. Terus Ibu Rini mau request lagu apa nih? Jangan yang inilah.
1: Jangan. Lagu
0: apa tuh?
1: Kalah materi aja.
0: Oh, kalah materi. Oke. Oke, nanti diputarkan. Kalah materinya. Oke, buat siapa? Yuk, salam-salamnya.
1: Lagu-lagu yang lain tuh suka lupa lagi.
0: Oh,
1: apa
0: gitu ya. Ngerti tapi lupa judulnya ya. Tahu lagunya tapi lupa judulnya ya.
1: Yang tahu tuh apa sih? Yang ngaplang-ngaplang.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Iya benar ngaplang-ngaplang.
1: Wah, ada yang apa? Terus dueni. Terus apa sih lagi ya? Pokoknya tahu sih, tapi susah nggak ini-ininya, takutnya salah.
0: Iya, nggak apa-apa nanti kalau
1: pantura kasih lah ya. Yang karaoke juga enak-enak, mungkin udah biasa.
0: Iya, sekali-sekali lah nggak apa-apa, Ibu Rini nyanyi.
1: Tadi sih mau nyanyi. Dangdut.
0: Ya dangdut enggak apa-apa, yang penting apa namanya, yang penting bisa. Itu Bunda Mary juga sering masuk
1: itu, sering
0: tuh.
1: Di radio PW itu kalau karaokean tuh ada yang request senang-senang coba nyanyi yang Kerinduan.
0: Gitu. Oh, gitu ya.
1: Aku suka banget Kerinduan yang duet itu kan.
0: Iya. Oke, ini karena lagunya lagu panturaan aja, jadinya yang Kerinduan itu belum bisa diputar. Nantilah kapan-kapan, nanti kalau pas dangdut ya diputerin Kerinduannya ya. Oke. Oke. Mangga.
1: Ini aja salamnya ya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya buat siapa itu tadi? Nang Rastim.
0: Nang Rastim.
1: Terus buat yang udah masuk ke tadi itu siapa?
0: Tadi ada Ibu Sukina.
1: Iya, Ibu Sukina, Bunda Mary, Mama Indah.
0: Mama Indah, Teisa.
1: Mimi Rasmina ya.
0: Betul, Mimi Rasmina.
1: Mimi Epi. Mimi saja.
0: Supriyatin, iya betul. Betul, iya. Iya benar.
1: Oke. Nanti Mama Aldin ada ya?
0: Mama Aldin ada.
1: Terus Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Tadi selalu salam-salam ke aku. Teteh Aisyah.
0: Teteh Isah.
1: Teteh.
0: Isah.
1: Iya, Teteh Isah.
0: Betul. Iya.
1: Okay. Dengar itu lupa lagi.
0: Nanti
1: tadi juga aku dengar Teteh Putri Ayu ya.
0: Putri Ayu ya, yang
1: terakhir aku dengarnya.
0: Iya, Putri Ayu itu yang bawa
1: Ayu TV.
0: Ngopi say tadi pagi.
1: Semoga sehat selalu ya Teteh Putri. Terus buat siapa itu sih? Abah Ade
0: Kutir.
1: Kawasan Subang ya,
0: kawasan sama Tanjung Uni Siang. Nah, Tanjung Siang Subang. Hmm. Oke.
1: Okay. Suka benerin dah.
0: Oh, gitu ya.
1: Aturan ada. Heeh. Mudiatnya sekarang okay. Ini anak nak.
0: Heeh, betul. Oke.
1: Kang Wanta.
0: Kang Wanta ya.
1: Itu yang suka nyinggol aku, Mister Bono.
0: Oh, Mister Bono, betul.
1: Iya, selalu itu, nggak lupa. Oke. Makasih.
0: Oke.
1: Juga buat itu siapa sih? Pancawala.
0: Oke.
1: Si ada yang dari itu tuh Kang Deka. Siapa sih?
0: Sama, Kang Deka. Deka itu iya. Dari Lampung, Deka itu.
1: Baru ya.
0: Dari Lampung.
1: Oh, sama keponakannya juga ya. Lalu, pokoknya buat semuanya.
0: Oke,
1: okay,
0: buat semuanya. Oke.
1: Okay. Salam sehat, okay. Juga ya. Salam pangan juga, okay. Salam bangkrut juga. Juga buat Bang Andre.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat selalu keluarga ya.
0: Amin.
1: Juga buat kru radio. Terima semuanya okay. Ya. Semoga sehat selalu.
0: Oke, apa Ibu Rini?
1: Lagunya itu aja.
0: Oke, okay, kalah materi ya. Oke.
1: Kelamaan itu yang di belakang pengen mati juga.
0: Iya, oh Kang Sondol minta disebut katanya.
1: Siapa?
0: Kang Sondol yang tadi masuk ta.
1: Oh iya, Kang Sondol.
0: Iya. Kelewatan ya Kang Sondol ya. Aduh.
1: Mau ketinggalan. Ya maaf ya Kang Sondol, maaf ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya udah gitu aja Bang Ade.
0: Baik.
1: Buat
0: semuanya aja. Oke, Bu Rini.
1: Makasih banget ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Ada Ibu Rini dari Tanjung Siang Subang ya, di kesempatan siang hari ini sudah hadir. Katanya salamnya buat semua. Ibu Rini dan Birini sama aja, gak usah diganti-ganti ya. Bu Rini, Birini. Gak usah diganti-ganti ya Birini ya. Nanti biar ke bawah-bawah gitu ya. Oke, dibuka kembali di 085321899899582. Di belakang Ibu Rini ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Venstura.
2: Neng Keniki, Neng Prima FM, okay. Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Oke, okay, dengan Mama Aldin. Mama Aldin sudah ya, tidur belum? Andre. Sudah tidur siang belum Mama Aldin?
2: Gak pernah boci.
0: Oh, gak pernah boci ya. Karena kalau apa namanya boci nanti kerjaannya kelewatan ya.
2: Iya Kang Andre.
0: Ya apa-apa lah, sementing sehat soalnya selalu ya.
2: Kalau harus lama Kang Andre.
0: Iya.
2: Kalau tidur cuma sebentar
0: nah,
2: pusing malah.
0: Yang lagi puyeng kepalanya ya. Mendingan kalau enggak tidur minum kopi ya.
2: Iya.
0: Oke, Mama Aldin ordernya banyak ya menjelang bulan Agustus ya.
2: Alhamdulillah Kang Andre.
0: Iya, kapan-kapan nanti bagi-bagilah ordernya ya.
2: Bisa.
0: Bang Andre nanti kursus jahit lah ya. Iya, nanti Bang Mama Aldin tak ajarin siaran gantian nanti ya.
2: Iya, barter.
0: Oke, Mama Aldin mau request lagu apa nih Mama Aldin?
2: Request lagunya Kejebak Nyaman aja.
0: Kejebak Nyaman. Oke.
2: Iya. Salam-salamnya.
0: Oke.
2: Buat yang baru turun Bunda Rini ya.
0: Ibu Rini.
2: Iya Bunda Rini kan?
0: Oh iya Bunda Rini boleh. Bunda Rini, sebutannya Bunda Rini biar enggak anu ya, biar ada bedanya. Oke, okay, lanjut.
2: Ya buat Bunda Rini, Ibu Sukina, okay. Bapak Lebe, Mama Billy, Nang Rastim sama okay. Mama Setia sama Lenungnya.
0: Oke. Okay.
2: Terbono Bapak Salim, Capur.
0: Capur oke.
2: Okay. Ibu Tuti, Imam Sara, Mang okay. Wanta, Kang Asep Roland, Kang okay. Aman, Uyut. Terus Kang Riar sama Aki Metalnya.
0: Oke.
2: Okay. Kang Ibeng sama Mama Sakanya.
0: Oke. Okay.
2: Nok Pintang Unyu-unyu, Mama Aam.
0: Oke. Okay.
2: Terus Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
2: Okay. Mama Soleh, Mama Soleha, Mama okay. Fauzan, Mama Indah,
0: okay.
2: Mama Titan, Abah Hadi Kutil, Mimi Haja Supriyatin,
0: okay.
2: Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, Bunda Rita sama Papa Angganya.
0: Oke.
2: Okay. Terus Bunda Haja Mary, Bunda Mama Haja Endang, Mary. Mama okay. Odang. Mama Baby, Kang Rojaya, Teisa,
0: okay.
2: Teh Nunung, Mama Rati,
0: okay.
2: Mama Papa Pamungkas, Mama Papa Yuni, Kang Sondol,
0: okay.
2: Eges, Wak Kisut,
0: okay.
2: Terus Mimi Samina, okay. Kang Pansyawala, Kang Gopar Kofur,
0: okay.
2: Kang Suryanto, Teh Nani sama Kang Faninya, Mama Iip, Mama okay. Meni, Wak Ganden, Teh Upet,
0: okay.
2: Terus Bunda Emma yang
0: Bunda Emma,
2: negara
0: betul,
2: yang
0: betul, betul Bunda Emma.
2: Ya untuk semuanya aja Kang okay. Andre, spesialnya buat Kang Andre semoga selalu sehat.
0: Okay.
2: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 19 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke Bang Andre akan putarkan lagu. Dan sebelumnya rekan Prima, Bang Andre akan bacakan dulu ya di kesempatan siang hari ini. Apabila Anda ya dalam keadaan flu ya, flu bingung, terus pilek juga bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam dan sakit kepala ya minum Ultraflu ya biar enggak bingung. Buktinya tak kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu ya rekan Prima, hilangkan segera dengan minum Ultraflu tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ini ada kemasan baru ya rekan Prima, blister 10 tablet yang biasa yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek dan toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Maka dari itu ringan Prima, apabila Anda sakit flu jangan lupa minum Ultraflu. Nanti dijamin flu-nya hilang, lega rasanya ya. Oke ringan Prima, di menit yang ke-21 di kesempatan siang hari ini kita hadirkan kembali ada Kalah Materi. Buat ringan Prima semua, jangan kemana-mana. Di Fans Tura, fans ketemu di udara. Nengkin ini Neng Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kalah Materi untuk rekan Prima semua.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dimurahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Kali ya, yang sudah bergabung dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Keneki
0: Neng Prima FM. Ya kirain nomornya siapa ini tadi. Biasanya kan ada gambarnya. Ini nomornya beda, makanya kan hati-hati banget, ternyata takut salah.
1: Iya, pantau TP5 tuh, Dimas.
0: Oh, udah beda,
1: nomornya ganti.
0: Ini mah
1: TP buat on air.
0: Iya, makanya kalau yang biasa kan ada gambarnya ya, jadinya gak kaget. Kalau yang ada, gak ada.
1: Ini mah TP jadul, Bang.
0: Gak akan kalah pokoknya saingan ya.
1: Lebih cepat nyambungnya kan.
0: Lebih cepat, terus bisa bersaing gitu ya. Kalau yang ya, kalau yang agak gedean di kita susah, kalah terus ya. Makanya siapa Mimi Radmina tuh mendingan enggak. Walaupun ada gambarnya, pilih aja apa yang kecil gitu. Oke, Bunda sehat selalu ya Bunda ya.
1: Alhamdulillah, amin. Sehat terus.
0: Sehat terus ya.
1: Cuman dokunya.
0: Oke, nggak apa-apa dokunya. Apa namanya, ada aja pokoknya ya.
1: Alhamdulillah. Udah
0: ada
1: lagi.
0: Itu kenapa tuh Wir ini detik-detiknya apa detik-detik sinyalnya kumat ya? Iya, serap apa diterima baiklah, kalem-kalem baik bil ini ya. Yang penting bisa jalan dua, ya. Harus ada dua, nah, kalau nggak apa namanya? Oke, Bunda Mary, silakan mau request lagu aja, lagu apa Bunda?
1: Lagunya ini aja, buktinya apa?
0: Buktinya apa?
1: Ya dari Isa. Setani.
0: Buktinya apa? Dibuktikan pakai apa tuh berarti?
1: Gak tahu, akan beda-beda.
0: Buktinya apa? Sebentar dicari dulu. Boleh salam-salamnya.
1: Apa buktinya?
0: Buktinya apa? Apa buktinya?
1: Buktinya apa?
0: Aduh, iya. Oke, mangga salam-salam ya, silakan.
1: Buat yang baru-baru ini, Bunda Rini. Sama Birini.
0: Birini, Bunda Rini kan. Lain wong ya, lain lain orang ta.
1: Pokoknya mah arah selatan, arah utara gitu. Okay. Compreng sama itu Tanjung Siang apa sih?
0: Oh, benar, Tanjung Siang sama Compreng.
1: Oh, iya. Magorolong ke orang Sunda mah.
0: Orang Sunda mah.
1: Tonggok sekali Magorolong.
0: Nah, kono ada Mama Mega kah? Minta disapa jare.
1: Siapa?
0: Mama Mega. Kenal beli Mama Mega. Wong Negla. Ya, wong Negla.
1: Oh, Mama Mega. Selamat siang Mama Mega. Moga-moga sehat terus. Terus salamnya lanjut.
0: Oke, silakan.
1: Sama Mimi Epi, Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Kang Raki.
0: Oke.
1: Mama Aldi.
0: Oke.
1: Mama Rati.
0: Mama Rati, oke.
1: Mama Ratina.
0: Oke.
1: Petita Teuter. Dunia Bunda Yunia Sari.
0: Oke.
1: Sama Mama Meni. Tersitan, okay. Mama Indah, terus sama Bapak Lebe, Kang Wanta, Kang Aman, Pak Debono, Bapak Sali, Kang Rian Tinti,
0: Kak Pur,
1: Kak Mungkas, Kaya Tisa, Bapak Jerman, Asep Roland,
0: Bapak ya. Jawala,
1: Mama Billy, Mama Nenek, Kang Tondo,
0: Oda,
1: Mimi Haji

0: Angga.
1: Bapak Angga.
0: Bapak Angga sama Bunda Rita.
1: Bunda Rita.
0: Bapak Karim.
1: Bapak Karim.
0: Pokoknya semuanya aja.
1: Oke.
0: Makasih waktunya, Bang.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Bunda Mary ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura. Oke, mamahnya Mega.
2: Acara apa ini, Kak?
1: Ini acara Ventura. Lagu-lagu Pantura, lagu-lagu Pantura.
2: Salam-salam ya.
1: Oke, salam-salam.
2: Tadi buat sama Bunda Mary.
1: Bunda Mary.
2: Teh Isa. Mama Angga.
1: Mama Angga, oke.
2: Dari Rita. Mimi Epi.
1: Mimi Epi.
2: Pada

0: Maksud Mimi Haji
1: Supriyatin. Siapa? Mimi Haja Supriyatin.
0: Mimi Haja Supriyatin. Terus Nang Rasti.
1: Nang Rasti, oke.
0: Terus Mama Indah.
1: Mama Indah, oke.
0: Spesialnya aja buat Mas Andre okay. yang sedang tugas.
1: Terima kasih.
0: Lagunya
1: Mama Indah.
0: Dukung Mbak.
1: Nanti diputarkan ya, lagu.
0: Mas Andre ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Mama Mega.
0: Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Mega di Negla di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM.
2: Wis pernah mampir ning
1: Oke, rekan Prima 45 menit ya di lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke. Yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya. Kalau tidak ada, Bang Andri akan putarkan lagu ya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Oke, ada buktinya apa kuno ya? Terus emong diwayu. Buat Mang DM ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita hadirkan ya apa buktinya dari apa namanya spesialnya buat Bunda Mary ya. Oke, ternyata ada satu lagi yang masuk nih. Diterima kembali ya dengan siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Fans Tura.
3: Tenggane kini Prima.
1: Kang Rojaya, tumben sih Kang lagi mancing nang di bae Kang Rojaya.
3: Lagi sibuk bae.
1: Oh, sibuk bae ya.
3: Monitor mang.
1: Oh. Ya serap apa sih yang penting sehat selalu ya Kang Rojaya ya. Oke.
3: Ya, jaluk lagu Kang.
1: Lagunya apa Kang Rojaya?
3: Lagu Pengen Kelakon.
1: Pengen Kelakon. Oke. Salam-salame silakan.
3: Mau kau mudun. Bunda Mega.
1: Mama Mega. Oke.
3: Bunda
1: Bunda Mary, apa? Bunda Mary.
3: Yang ada Bunda Mary. Ini Haji Supriyati, Nang Wanta, Nang Rasti,
1: Nang Rasti, ya.
3: Itu buat semuanya aja. Persiannya buat sebagai tugas.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo Kang Rojaya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita hadirkan dulu ya apa bukti nih. Buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu di Ventura, fans ketemu di udara neng kene kene neng Prima FM. Buktinya apa? Kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

Oke rekan Prima, ternyata waktu jualan yang memisahkan kita di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Andre mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Rekan Prima, jangan kemana-mana, setelah ini ada Kang Arya ya, yang akan membawakan sepanjang jalan kenangan untuk rekan Prima semua. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan lagu yang belum diputar ya Kang Rojaya, mohon maaf banget karena waktunya sudah habis ya. Oke, sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan Bima, hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, kembali lagi ya Arya menemui rekan Prima tentunya di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Acara Sepanjang Jalan Kenangan ini hadir 3 jam ya rekan Prima, sampai pukul 5 sore. Dan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang. Untuk rekan Prima yang hari ini sedang liburan ataupun sedang siap-siap nih ya, karena malam minggu ya, malam yang panjang, apalagi terus apa lagunya. Ya, sebelumnya juga Ria akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun serta umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Perboto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia berserta umi dan keluarga. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin untuk mengudara di Prima FM, karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kita buka saja ya yang sudah siap-siap nih dari tadi di Sepanjang Jalan Kenangan ini. Dan dibuka oleh Abi Mesa, lagu Abadi Namamu di Hatiku ya. Semoga abadi ini rekan Prima di hati Prima semua ya rekan Prima. Oke, kita buka saja. Siapakah nih penelpon pertama ini langsung pokoknya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Banyak jalan kenangan.
1: Apa sih ya? Senang.
0: Ayo. Menjalin kisah.
1: Ulang memori.
0: Nah itu betul. Ratus
1: lagi
0: nih.
1: Lagi ngulet tadi nih tuh, beli kelingan.
0: Duh, gimana ya? Ayo, silakan. Ini penelpon pertama ini sebagai sopir. Oh, Hendro. Oh, saya kira ini kemana ini Hendro?
1: Baru
0: lelewan. Baru ngelilir. Gak sih, oh tugas Pak Ampo gimana nih Hendro?
1: Biasa, habis masang-masang.
0: Oh, masang-masang. Masang-masang bulu-bul. Apa gimana?
1: Iya, masang saban-saban.

0: Bulu-bul? Belum.
1: Bulu-bul masih dalam tahap
0: iya. Terus?
1: Di pinggir-pinggir jalan juga ada macam-macam lampu.
0: Wah, iya nih, bener nih, kita ramaikan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia kemerdekaan ya.
1: Karena anak-anak zaman sekarang kok masih kompak, masih guyub, ragam dalam rangka menyambut bulan Agustus.
0: Ya, bulu-bulunya lah, benderanya sudah dipasang semua kan ya?
1: Sudah. Terus berlomba-lomba tuh.
0: Ya, lombanya apa ini ya, sudah daftar ya?
1: Ya, buat yang rame aja, buat anak-anak kecil.
0: Oh iya ya, makan kerupuk ya terus ya.
1: Iya, makan kerupuk. Kelereng
0: kelinci ya, kelinci ya. Oh ya.
1: Iya.
0: Pentung kendil kayak pentung kendil kan ora?
1: Ada.
0: Iya, pentung kendil kayak biasanya ana.
1: Ikan kendung.
0: Ah, ya.
1: Terus naik itu bosong jambe. Ada.
0: Masukin pensil dalam botol itu.
1: Nah, iya ada. Ada sepeda santai. Hadiahnya banyak sederhana juga, ada buku.
0: Ya, buku lah, alat-alat sekolah lah makanya.
1: Anak-anak begitu banyak senang.
0: Ya. Iyalah, senang kan biar ada kebanggaan sendiri ya untuk anak-anak itu supaya semangat.
1: Biar mempelajari kompak terus saban tahun, setiap tahun.
0: Ya.
1: Lagunya sangat.
0: Oke, lagunya apa kira-kira ini?
1: Lagu apa tuh? Lagunya juga.
0: Apa yuk?
1: Isabella.
0: Wah, iya ini benar nih. Oke, kita carikan.
1: Salamnya buat rekan-rekan kita. Rekan terima semuanya.
0: Oke, ya.
1: Mengenang-enang lagu-lagu ini. Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, ya.
1: Bapak Amali. Amali juga. Itu yang tadi masuk pada Rondol, apa Rondol itu namanya?
0: Ya.
1: Salam kenal dari Endro.
0: Endro itu.
1: Rondol, apa
0: Rondol? Ya.
1: Kalau di sini Jondol itu tempat si kamling itu.
0: Iya ya.
1: Jondol namanya. Jondol.
0: Siapa lagi?
1: Geratmina. Bututi. Maat. Bono ya.
0: Wah iya, kenal.
1: Ya, sering denger sih.
0: Oh, iya, iya.
1: Karena kalau lagi kan sehat.
0: Wah, iya, iya.
1: Kan penyanyi kondang.
0: Oh, iya.
1: Terpanggil mana-mana kalau ada hajatan, tetapi ada katanya. Ada kabar-kabar kita tuh.
0: Okay.
1: Ada orang kumpulan, sudah
0: panggil.
1: Panggil.
0: Iya. Oh iya iya iya iya. Siap.
1: Semuanya aja. Senang buat Arya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hendro Lesmono ya.
2: Hendro Kartiko.
0: Yang sudah bergabung ya sebagai penelpon pertama di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Menjalin kisah,
0: mengulang memori. Ya betul sekali nih.
2: Betul sekali ya.
0: Wah, ini ibu kita ini
2: dalam sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Ibu Sukinah ya.
2: Ketemu maning ya Bang Arya.
0: Iya ini.
2: Pada waras sehat.
0: Iya alhamdulillah.
2: Ketemu maning ning radio. Uga sing pada waras sehat ya Bang Arya ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu. Panjang umur banyak rezeki.
0: Iya.
2: Mau sapa Endro?
0: Endro, iya lah.
2: Oh, kayaknya kayaknya ada kayaknya maning kita ngomongnya. Kayaknya orang kenal nih rekan Prima jarang sih kenal kan kayak.
0: Iya jarang ini.
2: Bang Arya wong di kan.
0: Cari deh wong daerah.
2: Daerah Bogis deh.
0: Bogis sih ya.
2: Parang renang rasin.
0: Iya parang jadi sih masih di kakaknya padiknya itu cari ini.
2: Oh konon.
0: Iya.
2: Karena Bang Arya kita kagugu dewek Bang Arya. Bang Arya gemuyah kaku sih.
0: Oh, iya.
2: Kayak gemuyah pekaku Bang Arya.
0: Iya.
2: Bang Arya puterin lagu dong.
0: Yes,
2: itu ya. Aja ya. Hati yang luka aja dah.
0: Hati yang luka.
2: Okay. Hati yang luka.
0: Siap. Ya,
2: salam-salam ya.
0: Iya.
2: Salam ya Bang Arya dingin lah.
0: Iya.
2: Moga sing waras sehat berkamu ya banyak rezeki.
0: Amin.
2: Sehat selalu panjang umur Bang Arya.
0: Amin. Ya.
2: Engko Endro Losmono sing dau turun. Salam iya. Kenal ya karo Ibu Sukinah ya.
0: Iya. Endro Losmono.
2: Engko Bono Eho.
0: Iya.
2: Bono Eho, ayo Bono Eho aja ngantuk Bono.
0: Ayo. Iya.
2: Ayo. Angga Sondol Dol. Angga pun ku Kakang Ege. Kang Ege. Eh, ora jangan ketinggalan yang punya manggungan tikungan maut.
0: Iya.
2: Papai Angga karo Budari Cai Geding, muga waras sehat. Berkah muda panjang umur sing rezekine sehat selalu.
0: Iya.
2: Anu, sepakan apa Papai Angga? Semangat, semangat.
0: Yeah.
2: Angga Teh Isa, ayo Teh Isa, turu tak Teh Isa, ayo naik main Teh Isa. Angga Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mimi Epi Sugiki pan pada jalan-jalan iya, orang pada ning Prima.
0: Oh.
2: Iya, jarene pan pada jalan-jalan ke Ibu Tuti gedik ge, mau ka?
0: Oh, itu.
2: Engko ora padam Prima kok kayane mah.
0: Oh, besok maksudnya, besok
2: ya. Ya Mimi Ratmina ya. Karo Mimi Epi, Mama Rati, Kang Ibeng. Kang Ibeng, ayo semangat Kang Ibeng. Panjang jalan kenangan.
0: Heeh.
2: Engko Waeng, Wak, sehat selalu ya, Wak.
0: Iya.
2: Sehat selalu Waeng.
0: Heeh.
2: Engko Pak Lebe. Mama Aldin,
0: yeah.
2: Ibu Billy, Capur,
0: Capur
2: sepanjang yeah. Jalan kenang Capur, Bapak Salim, Angga, Kang Wanta, Kang Wanta Mang,
0: Kang Wanta.
2: Yo semangat Mang, biasanya kan masih siap, ya mau ada, hari ini belum siap,
0: yeah.
2: Angga Mang Wanta Mang, Angga Waganden Den. Angga Ibu Ibu Haji Supriyatin Bintang Unyu-Unyu. Angga Mimi Iit.
0: Iya.
2: Taruh Kang Kumise Geding. Taruh Kang Rojaya. Taruh Kang Rian.
0: Kang
2: Timan, yeah. Kang Salman, Kang Uyut Yut, karo Pitu Teh Gending, Kang Mamsik Titan, Kang Mimi Kasmira, karo Angga Ide, Angga Teh Nani, Angga Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
2: Ibu Tuti, Tuti ini di Padang Terima ya. Men pada jalan-jalan Ibu Tuti. Angga Mama Indah. Angga Papa Kuna. Angga siapa sih laki naran deka. Orang kelingan juga sembara sehat.
0: Amir ya.
2: Semangat semangat. Juga sembara sehat. Mama Indah. Angga Mama Odang. Angga siapa maning? Mama Fauzan. Udahlah untuk semua muanya aja.
0: Oke, siap.
2: Semua-muanya aja ya. Yang belum ke calling maaf aja dah. Orang udah tua nih, lupa. Nggak pakai primbon lagi kan.
0: Wah, primbon. Oke,
2: Musikino. Udah panik.
0: Ya.
2: Kopi bubuk, kopi pahit, kopinya bubuk. Jadi Musikino pamit, lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Sugina sebagai penelpon kedua. Ya, silakan yang sudah siap nih di 0853-2189-9582. Ada Hati Yang Luka, juga ada Isabella ya. Silakan yang tadi belum sempat masuk ya. Kita buka lagi dan teleponnya di 0853-2189-9582. Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Panjang jalan kenangan merdeka. Ya.
3: Senjalin tiga mengulang memori.
0: Ah, ya betul sekali. Ya. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Sehat walafiat.
3: Gimana sebaliknya, Kang Arya?
0: Alhamdulillah ya, sehat juga di sini. Sehat. Ya.
3: Lagunya Sebatas Kota.
0: Oh, Sebatas Kota. Iya. Sebatas Kota. Iya. Oh, ada ya. Sebatas Kota.
3: Salamnya buat Ibu Supina. Ibuku sayang. Buat Kang Rian. Buat Mang Aurasi. Buat Mas Endro. Buat Mama Indah, Bapak Amir. Buat Bapak Angga, Bunda Rita. Buat Mama Odangnya juga gak ketinggalan. Buat Bapak Kursa yang Pak Salim. Buat Bunda Emma. Buat Bunda Mary. Buat Mimi Eti sayang. Maharati. Ibu Billy. Buat Mengwanta. Spesialnya buat Kang Arya.
0: Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih sekali nih untuk salamnya dari Teh Isa yang ada di Mandiran. Cara Singapar ya.
3: Ucapannya Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sudah ada tiga penelpon rekan prima ya. Kita akan putarkan lagu-lagu berikutnya yang sudah ada persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara ini Sepanjang Jalan Kenangan.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, ya rekan Prima, untuk hari ini cuaca panas ya. Tapi tadi saya informasi dari Mang Yudin itu ya, tadi ada mobil pemadam ke arah selatan. Nah, di manakah itu ya kira-kira, yang tahu informasinya bahwa ada api ya. Ada api. Mudah-mudahan ada yang tahu ya rekan Prima nih. Jadi bisa diinformasikan nanti ke Prima FM ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan,
1: menjalin kisah, mengulang memori. Iya benar nggak Kang Arya?
0: Iya betul 100.
1: Iya nggak baca ini ya biar lancar Kang Arya.
0: Iya udah diapalin itu, apalagi apa pagi masak diapalin.
1: Bener kan? Tuh udah tulalit ya.
0: Iya.
1: Arya.
0: Woi.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mau lagu itu apa? Pernah dengar tuh Kang Arya lagi ini ya, Daniati kalau nggak salah tuh.
0: Yang apa?
1: Tapi nggak tahu judul lagunya Kang Arya yang puterin.
0: Apa sih? Coba.
1: Iya, lagunya rada sendu tuh enak kan.
0: Iya, sebentar ya.
1: Iya, sambil salam ya. Buat Hendro. Bro. Buat Ibu Sukina, buat Pak Debono, buat Mama Aldin, Mama Billy, Mimi Samina, buat Pak Salim, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Mama Titan. Ada yang baru lagi Kang Arya.
0: Siapa tuh?
1: Mama Mega.
0: Wah ya Mama Mega.
1: Mama Mega. Salam kenal dari Mama Indah yang dari Negla katanya.
0: Oh dari Kang Eges, deket Kang Eges.
1: Iya
0: ya.
1: Tadi masuk acara Bang Andri.
0: Mama Mega.
1: Iya buat Mama Mega, Teh Rini, Birini, buat Sondol, Teh Soleha, buat Mama Tuti, Pak Gopur, Mama Pebi, Bunda Mary, buat Papa Angga, Kang Rian, Kang Wanta, buat Haja Supriyatin. Ada yang batu Kang Arya.
0: Halo, siapa tuh?
1: Biasa. Pak Amir.
0: Yo, Pak Amir, salam. Iya. Sehat-sehat selalu.
1: Iya. Ada enggak Kang Arya?
0: Ya, nanti saya carikan lagunya nih ya, Dinianti.
1: Kalau
0: ya.
1: Gak ada itu aja lah, lagu kangen.
0: Ya, oke.
1: Si Sugianto apa ya?
0: Ya, nanti saya carikan yang nih ya, Dinianti ya.
1: Iya.
0: Ya, boleh. Siap nanti.
1: Ya, udah ya Kang Arya.
0: Oke.
1: Supernya buat Kang Arya aja. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Ya, diberikan kesehatan.
0: Iya.
1: Rezeki yang apa yang banyak.
0: Lagi
1: itu penting mah sehat Kang Arya.
0: Sehat selalu.
1: Sehat itu mahal banget.
0: Iya, itu kata Bu Sukina juga, utamakan sehat dulu ya.
1: Paling mahal Kang Arya.
0: Betul sekali.
1: Banyak uang juga kalau enggak sehat ya anger-anger ya Kang Arya ya. Yaudah.
0: Ya udah. Oke,
1: spesialnya buat semua-muanya aja fan Radio Prima FM ya.
0: Ya.
1: Dimanapun berada.
0: Ya.
1: Yang lagi pada monitor.
0: Oke.
1: Yaudah.
0: Ya.
1: Ucapannya. Oh, itu Tete Isa. Aduh,
0: wow,
1: Tete Isa yang punya
0: Tete
1: sayang.
0: Sayang. Indro.
1: Selalu nyenggolin aja ya Tete Isa.
0: Indro.
1: Indro baru lilir ya.
0: Iya.
1: Sudah.
0: Ya.
1: Ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Mama Indah Sinta yang sudah bergabung di menit 5:53 dari pukul 14. Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Manjang jalan kenangan.
2: Memori menjalin kita.
0: Mengulang memori. Ya. Apalkan ya, sudah ya. Iya nih, Kangru Jaya.
2: Minta lagu dulu kan?
0: Iya, boleh.
2: Lagunya Mama ya.
0: Mama.
2: Dari Nike.
0: Oke, Mama.
2: Salamnya buat tadi yang Mama Indah yang baru turun ya. Kalau Mama Mega itu pen lama aslinya itu.
0: Wah, itu Mama Indah katanya tuh pen lama.
2: Iya. Ya buat Mama Bauta.
0: Iya.
2: Buat Bumi Sutiwa. Buat Kang Indro.
0: Wah,
2: Indro iya. Sama Rasim itu beda ya
0: suaranya. Beda suaranya itu.
2: Kalau Indro santai, kalau iya. Nang Rasim kebelantang.
0: Kebelantang. Wah, iya siap.
2: Iya. Halo buat Kang Wanta. Mm-hmm. Apapun.
0: Iya.
2: Sekali. Kang Rasim.
0: Iya.
2: Kang Riyad. Uyut. Kayak Isa dan buat sedulur dewek lah yang rumah mewah ya. Salamnya buat semuanya aja ya kan. Perpesannya buat Kang Ari aja lagi tugas.
0: Siapanya
2: salam bantu merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan prima. Ya. Cuaca seperti ini ya, memang kita harus selalu ini ya, menjaga lingkungan, terutama ini yang bakar-bakar jerami ini. Wah iya, karena saat tadi jam berapa ya, dia melewatin dari arah Bunduan ke Gantar, langsung lanjut ke Prima ya, itu udah mulai itu ada pembakaran jerami itu ya, di tengah-tengah itu tuh saya. Nah itu memang kadang kalau siang begini sih memang ini ya, cepet habis ya kalau karena panas ya. Tapi apakah tidak ini ya, tidak berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya? Ya mungkin kalau ada yang jaga jadi bisa dimatikan kan, tidak merembet ya. Nah itu kalau merembet bagaimana ya, nanti apa, siapa yang tanggung jawab kalau masuk ke lahan orang ya. Nah itu jangan dibiasakan ya. Kalaupun mau dibakar ya harus selalu dikontrol ya, dilihat tuh ya sudah mati belum nih, sudah aman belum ya. Kalaupun mau dibakar semuanya ya di satu tempat saja ya, digundukin atau gimana baru dibakar ya, jadi tidak merembet ke mana-mana ya. Kayak merembet ke mana gimana ya rekam rekam. Yuk kita dengarkan satu buah dua buah lagu yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Purgamanjar sepanjang jalan kenangan.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya masih di sini di program acara Fans to Berdin Panjang Jalan Kenangan. Wah, sampai salah ya nyebutnya. Aduh, iya ini saking ininya ya. Terlalu semangat jadi sampai ke jalan. Ya, aduh. Ya, kita buka lagi, silakan yang sudah masuk nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka juga.
0: Iya, ini karena kita sudah masuk tanggal 8 nih, sebentar lagi kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa? Mama nih, ayo.
1: Lupa.
0: Aduh,
1: 80 berapa? 1, aduh.
0: Iya nih, waduh, ini kalau tebak-tebakan ini gak dapat tadi ya, ini berarti ya.
1: Iya, jadi aduh.
0: Iya, harusnya dapat tadi ya, waduh, hari-hari ke saya jadinya nanti ini lari.
1: jadi on pak.
0: Aduh, Mamni gimana kabar Mamni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Wah. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah.
1: Perasaan udah berapa tahun ya? Aduh. Enggak ketemu.
0: Waduh,
1: di udara.
0: Gitu ya. Oh ya ya ya. Iya ini saya juga baru mengudara ini ya. Dari hari apa ya?
1: Gitu.
0: Dari hari Senin ya, Senin, Selasa, bukan saya enggak ada itu. Baru ini sekarang nih. Dari hari apa ya kemarin ya, terakhir di Senin Ventura itu ya, terus op dulu sebentar ya.
1: Bisa ini Pak, request?
0: Iya boleh, silakan. Apa?
1: Iwan Pales yang Aku Bukan Pilihan.
0: Oh, Aku Bukan Pilihan, berarti pilihan siapa ini?
1: Bukan pilihan siapa ya, yang jelas mungkin bukan pilihan Bang Ari ya.
0: Iya iya. Oke, siap. Ada ya.
1: Kirim salamnya buat Bang Arya duluan, bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sore. Terus buat siapa ya? Tuh hampir lupa ini juga. Kirim-kirimnya buat siapa aja gitu.
0: Mama itu kemana?
1: Bunda Yuniasari ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: iya
1: kemana? Sama Bunda Yuniasari juga jarang masuk.
0: Iya kok enggak kelihatan nih Bunda Yuniasari, biasanya kan live di TikTok juga. Ini kok enggak tidak nampak gitu
1: berdua. Karena kayaknya sibuk itu di TikTok. Komal gitu kayaknya.
0: Oh begitu, iya nanti.
1: Kayaknya gitu. Terus buat, aduh, pada lupa ini teh, Mama Epi. Terus Teh Nani. Ibu Sukina. Mister Bono. Kang Wanta, tuh ini buat Kang Wanta
0: sebulan, ya.
1: Buat satu tahun. Jangan satu bulan ya, tanggung
0: Kang Wanta ya ini ya. Tolong iya, diterima ini buat salamnya buat satu tahun katanya.
1: Oh iya.
0: Oh ya.
1: Terus buat siapa teh? Kang Ibeng. Teh Isa. Mimi Haja Mary. Terus Kang Omes juga. Oh Kang Rian. Terus Mimi Fatima. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya komplit dikum. Dikum katanya.
1: Iya, kum aja ini buat semuanya aja. Udah di absen satu persatu tapi masih buat semuanya.
0: Buat semua-muanya ya, saya katakan ya. Semua.
1: Padahal harusnya dari awal aja ya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Jangan di absen dulu satu persatu.
0: Ya.
1: Spesialnya buat keluarga aja.
0: Iya.
1: Terus ditunggu itunya yang terlupakan. Aku Bukan Pilihan.
0: Aku Bukan Pilihan ya, siap.
1: Iya. jadi grogi, lagi grogi terus.
0: Iya dong, kenapa?
1: Mau lancar-lancar masuk prima.
0: Iya.
1: Lama enggak masuk. Eh, pas masuk baru lagi.
0: Ya,
1: grogi ini. Lagi.
0: Oke.
1: Iya gitu siap. Aja Bang Arya, makasih. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, ada Mama Meni yang ada di Sumedang. Selamat siang ya untuk Mama Meni. Semoga selalu mendengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, merdeka, merdeka. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Merdeka.
0: Merdeka. Ya, silakan mangga masuk.
2: Ini ini ya tembang kenangan ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Ya, ikutan
0: ah. Oh, siap.
2: Iya, ikutan request.
0: Boleh.
2: Dari Teti Kadi.
0: Oh ya, apa lagunya?
2: Apa sih itu? Kalau nggak salah tuh di Bali. Apa ya?
0: Di Bali? Gimana gimana
2: cek? Iya. Yang nadanya gini. Teti Kadi.
0: Se.
2: Yang gitu kayak
0: oh, ada ya? Teringat suatu masa, teringat kenangan.
2: So ini jauh-jauh.
0: Satu.
2: Oke.
0: Okay.
2: Judulnya apa Bang Arya? Ya. Aku jauh-jauh judulnya di balik pintu. Ini judulnya apa yang barusan?
0: Teringat selalu gitu. Teringat.
2: Jauh banget.
0: Iya.
2: Cari ya. Apa barusan teringat?
0: Teringat selalu.
2: Oh iya, teringat selalu.
0: Dengan
2: yang nyambung ya jauh-jauh di balik. Maaf. Bang Arya gimana, sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Itu keluarga juga ya sehat ya. Alhamdulillah. Ini cuaca masih panas.
0: Ya di mana di situ?
2: Mau sore juga ya. Kemarau panjang.
0: Kemarau panjang. Ya betul.
2: Kemarau
0: yang panjang. Nah iya nih. Setitik air.
2: Itu ingat dulu apa ya? Konidio.
0: Iya benar. Iya.
2: Lagunya kemarau. Oh,
0: kemarau.
2: Ah udah itu aja dulu yang tadi ya, yang dari ketika di teringat selalu.
0: Iya.
2: Itu mah nanti lagi.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Iya, salam-salamnya ya Bang Arya. Yang barusan turun Mama Meni ya.
0: Mama Meni.
2: Betul. Bang Arya.
0: Iya.
2: Iya, yang barusan Mama Meni.
0: Mama Meni di Sumedang, betul.
2: Oh, di Sumedang. Kelewat nih. Kalau aku di Tanjung Siang.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Salam kenal ya. Terus tadi dengarnya baru dengar Mama Mega ya.
0: Oh iya, Mama Mega.
2: Ya, terus siapa lagi yang satu lagi? Terus buat Ibu Sukina, Mimi Rasina, Mama Indah, Mama Mary, terus Teh Isa, betul ya?
0: Ayo Teh, ya.
2: Teh Isa, ya,
0: boleh
2: ya.
0: Ya.
2: Ya Teh Isa, Ibu Tuti,
0: iya.
2: Terus Mama Aldi, ada Bang Arya,
0: iya.
2: Mama Aldin ya ada ya.
0: Oh, oke, okay. Iya Mama Aldin ada.
2: Iya. Mimi Epi.
0: Iya.
2: Terus Mimi Hajah Suprihatin. Nang Rasti. Nang Rastin ya.
0: Betul ya.
2: Kasalim. Mister Bono, Kang Wanta, Kang siapa yang tadi udah masuk tadi?
0: Ada Kang Rojaya.
2: Rojaya, Kang Rojaya, ya. Terus ada yang dari Lampung itu, Kang.
0: Siapa yo? Beka. Siapa? Govinda.
2: Iya, Kang Beka. Siapa yang dari Lampung? Apa dah ada?
0: Iya, Kang Govinda.
2: Yang dari siapa?
0: Dari Kak Lampung itu, Kang Govinda.
2: Lampung mana ya? Pernah ada masuk Kang Beka sama keponakan-keponakannya ya. Terus buat Kang Sondo.
0: Ya.
2: Tadi tutup ini di senggol katanya. Kang Cek, Kang Sondol, Wakisut, banyak kan nih ya, rekan-rekan Prima teh, bukan lama. Harusnya ditulis ya, Bang Arya.
0: Iya.
2: Kalau cuman inget-inget aja, mah sudah juga dengerin, tapi itu kalau salah lagi. Pokoknya mah buat semuanya aja.
0: Iya.
2: Maaf ya yang belum ke Senggol, pokoknya spesialnya
0: siapa yang belum
2: aja. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya.
2: Maaf juga buat kru Radio Prima FM ya. Semuanya. Ya udah Bang Arya gitu aja ya. Makasih okay. banget ya.
0: Iya sama-sama.
2: Pokoknya mah buat semuanya aja.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya terima kasih dari Mama Meni. Ya halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Merdeka.
3: Yes, merdeka. Merdeka mengulang kisah.
0: Mengulang memori. Iya ini. Sehat Kang Wanta.
3: Alhamdulillah sebaliknya sehat ya Kang Arya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Sing penting mah sehat iku lah, sing mahal harga.
0: Nah, itu dia memang kita harus selalu sehat ya.
3: Lagu ya Kang Arya.
0: Oke, lagunya
3: Sing Jamal Mirdad.
0: Apa judulnya?
3: Nusantaraku.
0: Nusantaraku. Kita coba cari. Oke. Okay.
3: Matur kesuwun kangge Bunda Rini. Kalian Mama Meni. Sing salame sampai setahun.
0: Ya. Yeah.
3: Tepang Agustus tahun ngarep.
0: Ngarep ya awet itu.
3: Kita balas mah. Mama Meni, Mama Meni, Mama Meni.
0: Aduh.
3: Sampai setahun.
0: Oh, iya kok, cuwi nemen kayaknya kok. Ora aku ya.
3: Aduh. Aduh nyaure abot
0: teman ya, abot temu.
3: Salam-salam Kang Arya.
0: Nggih, ya.
3: Sampai bundaku. Langkah maning Bunda Prima jar ka Ibu Sukinah.
0: Ya.
3: Ingkang selalu sehat.
0: Okay.
3: Semangat saban dinten nek. Aduh. Langkah-langkah sing kaya Bunda Sukinah. Sing semangat teh ku kanggo wong Mekar Jati sedanten Mama Aldin, Mama Billy, Bapak Lebe, kangge Bapak Salim, Ibu Samina, Kang Ibeng, kalian Mama Saka ingkang wonten teng Cipedang, Nang Rastin Lutung Mimi Setia ingkang wonten teng Sukatani Laban.
0: Yeah.
3: Kangge Mister Bono, kangge Kang Rian sareng Aki Metal, Kang Aman, Kang Timan, Bapak Uyut ingkang wonten teng Kertanegara. Nonok Pintang sareng Anonos sing duwe Cirebon karo Subang, Bapak Najwa Badekutil Haji Otoy. Pangli Ibu Tuti ingkang gadai pangsit, Mama Indah sarang Bapak Amir. Moga-moga Bapak Amir sing lagi boten eca awake jaga enggal-enggal waras ora. Kangge Mama Odang, Mama Paujan, Mimi Ratmina, Mama Ratmina Keding, Mimi Epi, Mimi Ratim, Mas Sondol ingkang gadai pangkas rambut ingkang wonten teng mandi rancang. Kangge Mama Pebi, Mama Sara, Mama Dora, Mama Titan, Mama Soleha, Kangge Uni Santi sarang Uda Cakpur, Kang Ege, Tete Isa, Wakisut, Kang Rojaya ingkang gadai organ, Tete Isa, sing gadai sayang capenema, Kangge Kang Dasmo, Kangge Bunda Haja Mary, sarang Bapak Haji Ali, Haja Supriyatin, sarang Bapak Haji Erman, Kang Pancawala, Kangge Ayah Cika, Kangge Bunda Yuniasari, Bunda moga-moga selalu sehat mawon, boten mebet-mebet ka, sing pasti mah pasti sehat. Kali Mama Meni Mani ki, kali Ayah Pamungkas, sarang Mama Pamungkas, Mimi Ipang Kumis, Minangka dulur kula dewek ingkang wonten teng Tegal Taman Melandong, kangge Mbak Janet, Mama Lina, kangge Ibu Rini, Bu Bunda Rini, Teh Nek, Teh Nunung, Teh Romla, Andri Sate, Papa Angga, sarang Bunda Rita, Bi Rini Nek Keding ingkang wonten teng Sompreng, Kang Gopal, Papa Mama Yuni, Bunda Haja Weni, Asep Roland, Mas Ferry, Kang Ramli, Ahi Bintang, Agus Suryana, Kang Pani, sarang Miminani, Bunda Emma, Teh Upet, Kangge John Paul, Waganden wah, Kangge Mamah Mega, salam kenal kalian Mang Wanta, ingkang uane pun rata, ingkang wonten teng Cilandak Anjatan, matur kesuwune, primane, Kangge Kang Arya sing lagi tugas, matur kesuwune Kang Arya waktune, mangga kulane pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Kang Wanta yang sudah bergabung di menit ke-23 rekam depan dari pukul 15. Berarti kita sudah masuk di jam yang kedua ya. Dan tiga buah lagu Arya persiapkan untuk rekan diman, jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya menjadi program acara sepanjang jalan kenangan ini. Nah, untuk rekan diman di hari ini yang sedang kurang enak badan nih, seperti flu, pilek, sakit kepala ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung ya. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan bakal begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di toko terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Yuk kita lanjutkan, kita ada Aku Bukan Pilihan.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima, hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, satu buah lagu ya, Nusantara dari Jamal Mirdad yang sudah Arya putarkan ya. Mengingatkan kembali kita untuk selalu menjaga ya apa yang disampaikan bahwasannya bumi, tanah air ya, semua harus kita jaga bersama-sama ekosistemnya, terutama ya untuk satwa-satwanya selalu dilindungi ya. Ya, dalam hal ini Azaitun sebagai surga karena memadukan lingkungan yang indah, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kepemimpinan yang visioner dan profesionalisme, keramahan dan kemampuan para santri terlihat ya, cerdas menjadi kesan mendalam selama memberikan pelatihan English Learning Revolution. Nah, ini rekan Prima ya. Jadi Mahatma Zaitun mendunia dengan ekosistem pendidikan internasional. Presiden Direktur John Anderson Training and Consultant Mr. Edi Sudarmaji mengaku terkesan dengan atmosfer pendidikan di Mahat Azaitun setelah mengikuti kegiatan selama 2 hari dalam wawancaranya bersama Look News TV. Ya, silakan untuk rekan rumah jika ingin mengetahui selengkapnya boleh langsung dikunjungi di looknews.co.id. Oke, jangan kemana-mana, masih bersama Arya ya tentunya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan.
1: 95,8 Salah satu pilihan

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi. Melainkan tentang ketenangan. Tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita. Tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Oke, ya semoga kasih kita abadi ya. Lagu lama ya, ya berpisah di Santo Carlos ya, yang sudah kita putarkan lagi. Semoga bisa teringat kembali rekan Prima yang dulu pernah di Jalan Carlos ya. Siapakah ya kira-kira ini yang... Ya masih bersama Arya tentunya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini ya, di menit kelima, di jam yang ketiga. Jadi satu jam lagi ya rekan Prima, Sepanjang Jalan Kenangan ini usai ya, karena kita akan berganti acara tepat pukul 5 sore nanti. Oke, silakan tadi yang belum sempat bergabung boleh ya, kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Masih menunggu Arya di sini ya. Ya, cuaca hari ini masih cerah ceria ya. 32 derajat Celcius rekan di mata, tapi di dalam studio tetap dingin ya. Ya karena ada AC. Oke, ya kita akan mengutip dari lognews.co.id. Wakil Bupati Subang tegaskan perlindungan lahan pertanian demi jaga ketahanan pangan. Komitmen pemerintah Subang dalam menjaga lahan pertanian berkelanjutan di tengah pesatnya pembangunan dan alih fungsi lahan. Komitmen tersebut disampaikan oleh Bupati Subang Haji Agus Maskur Rusyadi SSDMM dalam talkshow Breaking News PPN 10/11 di Radio Prima, langsung dipandu oleh Dynasty sebagai host ya. Dalam hal ini pertanian tetap menjadi andalan ya. Dan Wakil Bupati menjelaskan sebagian besar masyarakat Subang masih menggantungkan mata pencariannya pada sektor pertanian, dan alih fungsi lahan jadi tantangan. Meski dengan dikenal sebagai daerah pertanian, Subang tidak lepas dari tantangan alih fungsi lahan akibat pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional. Dan Wakil Bupati mengakui luas lahan pertanian mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dan ditegasnya bahwa lahan pertanian telah ditetapkan sebagai LP2P harus dipertahankan dan tidak boleh terus berkurang, tegasnya. Dan produktivitas terus ditingkatkan. Pemerintah juga mendorong lahirnya petani milenial sebagai bagian dari program pemberdayaan agar sektor pertanian tetap diminati generasi muda. Dan infrastruktur pertanian harus berjalan seimbang. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Subang ya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian pemerintah juga membuka ruang aspirasi masyarakat. Wakil Bupati mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Subang juga membuka layanan pengaduan masyarakat melalui kanal Lapor Kang Rey yang dapat diakses melalui media sosial. Baik rekan Prima, kita boleh ya ingin mengetahui berita lengkapnya, mulai langsung diakses di lognews.co.id. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Boleh kita buka lagi, silakan ya yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Sambil menunggu penelpon berikutnya ya, boleh kita dengarkan dulu satu buah lagu yang sudah Arya persiapkan di menit ke-9 ini.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba, seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Rekan Prima, hari ini cuaca sudah agak adem ya. Karena ya sudah mulai meredup ya, sudah 16.30. Nah, tapi jangan lupa ya juga untuk yang sedang dalam perjalanan, selalu jaga kondisi keamanan kendaraan Anda nih, terutama sepeda motor, juga roda 4, juga yang memang sangat penting dan vital adalah mesin ya terutama ini kan, ataupun ban ya. Bannya jangan lupa, jangan sampai gundul ya, terutama ini rekan Prima, karena pengaruhnya sangat riskan sekali ya ketika Anda belok ya. Jika ban tersebut sudah gundul ya, itu berakibat bisa terpleset ya. Ban belok kan agak miring ya, jika bannya itu tidak, cengkeramannya tidak kuat ya, otomatis akan tergelincir ya. Apalagi di musim nanti kalau semuanya hujan, juga sangat ini ya, sangat mengerikan istilahnya ya, kalau semuanya bisa tergelincir. Nah, untuk itu rekan Prima, kita ngobrol masalah hujan ya. Hujan yang mungkin nanti akan turun ya. Ya, kita tunggu saja ya, kita tidak boleh, tetap kita berdoa ya, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik, terutama air nih ya. Ini pentingnya pengelolaan air sebagai kunci pembangunan yang berkelanjutan. Dan air memiliki potensi yang melimpah, namun tanpa rekayasa dan konservasi yang tepat, justru dapat menimbulkan bencana, sehingga diperlukan pendekatan ilmiah, yaitu seperti pemanenan air hujan, pembangunan waduk, serta sistem resapan untuk mendukung ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini Mahat Azaitun ya, saat menghadirkan guru besar hidrologi Profesor Aswandi Idris, yaitu beliau menekankan pentingnya pengelolaan air. Dan Prof. Aswandi juga menyoroti pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai keimanan dan dalam pendidikan. Nah, agar mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter tanggung jawab moral. Ya, itu rekan Prima. Jadi memang air itu memang jangan dibiarkan mengalir sampai jauh, sampai ke laut. Karena lagunya itu ya. Akhirnya mengalir jauh sampai ke laut. Nah, bagaimana supaya kita tampung air itu supaya tidak mubadir ya. Kalau seperti sekarang ini, coba kalau semuanya waduk ya sudah kering, kalau kita punya resapan ataupun tampungan ya, nah ya mungkin aman ya untuk pertaniannya ini. Nah, kalau sudah airnya mengering, waduknya seperti di mana nih, waduk Cipancu itu kan, nah efeknya jadi kan berdampak kepada petani ya. Nah, untuk itu rekan Prima, sebelum musim hujan ya, kita harus mempersiapkan diri ya, yaitu apa saja ya yang kiranya itu bisa menampung air ya. Jadi harus ada wadahnya ya gitu ya, seperti di Mahat Azaitun ya, mempunyai waduk ya yang bisa terintegrasi ke sawah-sawah di lingkungan Mahat Azaitun. Ya rekan Prima, kita sudah masuk di jam ketiga, tak terasa juga sudah 34 menit berlalu dari pukul 16, dan masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi ya rekan Prima, menuju pukul 17 ataupun jam 5 sore. Ya, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini Rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk

memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

95,8 FM Priman, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, ya rekan Prima, sudah 51 menit berlalu ya dari pukul 16, berarti kita masih ada waktu 9 menit lagi menuju pukul 17 ataupun jam 5 sore ya untuk rekan Prima. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dari pukul 14 tadi, jam 2 siang ya. Ada Ibu Sugina, ada Hindro, juga ada Teisa, ada Mama Indah, juga ada Kang Rujaya, serta ada Mama Meni yang ada di Sumedang, juga ada Ibu Rini ya, Ibu Rini di Tanjung Siang Subang, serta ada Kang Wanta ya. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah bergabung baik di TikTok maupun di telepon Prima ya, juga yang sudah melihat ataupun nonton radio ya, selamat sore juga yang sudah dari tadi ini, waduh dari pagi mungkin ya sudah nonton radio. Ya rekan Prima, hari ini masih ya masih mencorong mataharinya nih. Wah ya, dari studio juga masih udah terpancar langsung nih ke dalam ruangan ya, sehingga kita juga masih aduh ya ya rekan Prima. Siapa ini yang sudah telepon? Halo. Kita buka ya satu penelpon aja ya, boleh ya masuk ya di 0853-2189-9582. Ayo, siapa? Masih ada 7 menit lah ya, boleh masuk, silahkan. Ya, terima kasih ini yang sudah bergabung. Tadi ada beberapa yang sudah ini ya interaktif dengan Radio Prima. Terima kasih sekali lagi aja ucapkan. Juga SJK hadir setiap hari ya, setiap hari Sabtu dan Minggu ya, 2 jam dari pukul 14 sampai dengan 17 ya. Jadi ini ya untuk rekan Prima yang memang ingin mendengarkan lagu-lagu lama tahun 80 hingga 90 lah, di sini tempatnya nih ya, jadi jangan kemana-mana tentunya. Pasti nanti Arya akan putarkan lagu-lagu requestnya rekan Prima ini ya, yang sudah terkenang ya, terkenang ataupun ya menjadi memori tentunya ya. Nah, di sepanjang jalan kenangan ini kita akan kembali lagi flashback ke belakang ya, untuk kita dengarkan lagu-lagu seperti tadi ada Ibu Rini yang di Tanjung Siang ya, sudah ingin diputarkan lagunya dari Titik Adi, juga ada Kang Wanta ya, juga serta ada juga yang lainnya, juga ada Kang Rujaya ya, serta ada Mama Indah ya, Tahisa ya, juga ada Hendro, juga ada Ibu Sugina ya. Dan jangan lupa diakses juga melalui streaming Prima di primafmindramayu.com ya, bisa diakses langsung. Juga di TikTok Prima ya, di Prima 958 FM Indramayu, juga di Facebook Prima Radio Prima FM Indramayu ya. Kiranya sampai di sini dulu, Arya pamit mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita berjumpa lagi di jam 14 ya, di acara sepanjang jalan kenangan ini. Oke ya, Arya pamit mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup untuk rekan Prima ya, dari Arya sebagai bungkasan di acara sepanjang jalan kenangan.

0: Assalamualaikum Merdeka Wong Riang semua, selamat sore, sore menjelang malam. Hari Sabtu, gimana kabar kalian semua ya?
1: Yes.
0: Jika kalian mendengarkan siaran ini sekarang gitu ya, kita nanti akan meminjam pintu kemana saja ya, Doraemon ya. Pokoknya tiba-tiba kita udah pindah tempat aja ya.
1: Kita udah seger ya.
0: Kita tiba-tiba udah tau-tau beda lagi gitu.
1: Tapi emang beneran guys, nanti kita bakal kita spill dulu, nanti kita bakal talk show sama pemuda pemudi hadapi. Tuh. Ada kepanjangannya gak?
0: Hadapi ya? Kepanjangannya apa ya? Hadapi nggak tahu deh ya, nggak tahu nih, mungkin yang ada di laptop tuh tahu nih ya kepanjangan hadapi. Aku lupa sih, pokoknya ada di Banten lah itu.
1: Yes, betul, namanya itu bentar, himpunan pemudi pemudi Digital Entrepreneur Indonesia.
0: Oh, oke. Pokoknya kita nanti udah berada di Banten dan buat kalian semua yang nyariin kita gitu ya. Iya, pokoknya nanti jam berapa lah kita udah minjem
1: sekitar apa? jam tujuan kita
0: udah berpindah tempat.
1: Kita emang bestinya Doraemon.
0: Betul banget. Ngobrol sama siapa, Bang? Ha, malam hari ini kita ngobrol sama Sahil ya.
1: Yes.
0: Buat kalian semua yang nanya, aku lagi ngobrol sama Sahil. Nanti jam 7 kita bakal ngobrol sama anak-anak dari Hadapi. Oke, buat orang-orang semua yang penasaran, pantengin terus sampai jam 9 malam. Nanti ada di Primo FM pastinya.

0: Oke, Wong Reang semua, sebelum kita masuk ke malam hari nanti obrolan kita bersama
1: yang lebih deep ya,
0: anak-anak hadapi gitu ya. Kita bakal bahas dulu tentang berita-berita viral pastinya di malam minggu ini. Berita viral di minggu-minggu ini tuh sayang sekali ya, kemarin timnas Indonesia di Piala AFF harus kalah melawan Vietnam, terus seri lawan Singapura, dan akhirnya timnas Indonesia nggak masuk ke semifinal. Aduh, ini sayang banget sih. Kok bisa sih ya?
1: Sama itu juga kalah ya.
0: Apa?
1: Kan ada Piala Presiden kan?
0: Iya, nggak apa-apa. Presiden mah emang punya, emang buatan ya, Indonesia ya.
1: Cuman itu kan pertandingannya apa? Tau nggak sih? Kan itu pertandingan di Bali ya. Persib sama Persebaya. Ya kan, itu pertandingan Piala Presiden tanpa penonton.
0: Nah iya, karena memang ada beberapa sejarah kayak kerusuhan-kerusuhan ya, gitu lah.
1: Sejarah
0: makanya,
1: kelam.
0: Makanya iya, makanya tuh orang-orang tuh makanya jadi, apalagi polisi ya, dia mereka takut buat mengundang-undang supporter karena tadi itu ya, supporternya takut kerusuhan dan segala macam gitu.
1: Yes, betul. Nanti pulang lagi, flashback lagi.
0: Nanti pulang lagi, flashback lagi ya, makanya begitulah ya. So, buat Wong Reang semua, kita doakan yang terbaik aja buat timnas ya, supaya di kedepan ini timnas bisa main lebih bagus lagi dan bisa menjuarai Piala AFF. Karena Piala AFF tuh kayak serasa masuk pildun, kayak susah banget gitu kayaknya. Nah, kita cari lagi beritanya nih yang akhirnya lagi viral gitu ya. Kemarin ya di Karangsong ada
1: bakaran
0: kapal nelayan.
1: Dua kapal gede, terus ada mobil, ada motor, ada rumah, ada warung.
0: Kok bisa ya?
1: Itu karena pengen ngisi solar ya kan ke mesinnya. Terus mesinnya ada percikan api.
0: Oh gitu.
1: Ya, katanya sih gitu.
0: Percikan api apa nih? Api asmara apa?
1: Langsung bakar semuanya. Langsung gosong api asmara.
0: Tapi maksudnya
1: segitunya ya?
0: Iya, tapi maksudnya kayak bahaya juga ya kalau
1: cuma percikan doang loh
0: begitu ya, maksudnya nyamber-nyambernya itu loh lumayan bahaya juga ya. Betul. Dari kapal ke kapal sampai ke mobil sampai ke warung, coba
1: kapalnya tuh bukan kapal kecil tau, kapal gede tadi.
0: Oh, kapal gede, mantas
1: gede banget. Nah, lu ini deh cari deh, pokoknya kapal gede aja itu gosong, berber sampai gosong tau nggak. Oh, yang madamin tuh Pak Jajat.
0: Oh gitu. Oh, Pak Jajat,
1: Pak Jajat yang di BNPPN.
0: Ya? Ah iya, betul betul.
1: Iya itu.
0: Sehat-sehat ya Pak Jajat. Semoga Pak Jajat selalu bisa apa namanya menyelamatkan dunia dari
1: kobaran api. Dan terus ini ya, sehat walafiat juga. Kita nyuruh dia sehat walafiat, tapi pekerjaannya, taruhannya nyawa.
0: Nyawa, taruhan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku Gege. Di sini aku mau request lagu yang judulnya Kangen dari Dewa 19. Karena lagi relate aja sih. Jangan lupa dengerin lewat 5FM indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasa dekat Pasar Ampera, Cikau. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

Kalau ditanya sekarang Baim lagi iri sama apa? Jujur, Baim lagi iri sama orang-orang yang bisa dapetin tiket Chelsea versus AC Milan di GBK ya. Karena aduh, itu event yang sangat Baim tunggu-tunggu gitu ya. Bisa ketemu pemain-pemain Eropa yang berkat.

0: Iya, untuk destinasi biasanya sih buat buat hidup kayak apa sih namanya kalau misalkan udah
1: hidup
0: pensiun.
1: sehidup seperti Larry.
0: Karena kan emang kita kan emang murah banget ya.
1: Iya, memang kita murah banget ya, rupiah
0: tuh. Murah banget, guys.
1: Rupiah murah banget gitu ya. Jadi kita kayak rendahan banget gini ya. Tapi emang kalau misalkan menurut aku sih Indonesia ini kalau aku lihat beberapa konten-konten dari orang tuh mereka tuh ngaku kalau misalkan emang Indonesia tuh negara yang emang damai menurut mereka, terus juga nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Tapi di balik itu semua ada pemerintah kita gitu yang hari-hari ada aja gebrakannya.
0: Asli ada gerak. Tau gak sih sampai ada yang viral kan itu per 4 tahun lagi deh kalau gak salah deh, 4 tahun apa 5 tahun lagi apa 10 tahun lagi ya, intinya tuh dosen dan guru tuh minimal S1, terus dosen itu minimal S3.
1: Oke.
0: Dan sedangkan yang berperaturannya SMA.
1: Jadi emang benar ya, kalau misalkan kalian pernah, aku pernah baca sebuah data, kalau misalkan di DPR itu, gedung DPR ya, mereka itu rata-rata pendidikannya itu SMA, dan kebanyakan yang tidak mau ngasih tahu pendidikannya, kayak kayak kalian mau diwakilin sama orang yang gak sekolah, kayak gitulah ya, kayak leke. Sebenarnya, tapi ini Baim bicara pakai data ya, nggak asal ngomong dia. Ntar ada tiba-tiba nyerang kayak, dasar nggak pakai data ngomongnya, baca sendiri sono, cari di Google, no.
0: Mulai emosian sih.
1: DPR, anggota dewan itu kebanyakan mereka tidak mau menyebutkan status pendidikannya terakhir.
0: Iya betul. Dan sekarang tuh bahkan mereka kayaknya lagi pada sekolah tuh.
1: Nah gitu ya, mungkin
0: sekolahnya
1: lagi sekolah,
0: sudah jadi DPR masalahnya.
1: Sekolah di PKBM gitu ya. Maksudnya kan harusnya seorang anggota, ya kalau misalkan guru, dosen itu wajar sih. Karena kewajiban guru dan dosen itu kan mendidik anak murid. Dan pastinya kalau anak
0: berikutnya.
1: Dan kalau misalkan guru atau dosen itu kurang dalam mendidik, pasti kan nanti ada hal minus juga di negara ini. Tapi tidak kurang juga kalau misalkan kita punya wakil rakyat, harusnya punya pendidikan yang bagus juga. Jangan hanya mendorong profesi lain tapi profesi dia sendiri nggak didorong gitu ya.
0: Aduh, itu dia.

0: Ibrahim dan Asahil akhirnya tiba di bumi perkemahan Lebakwangi setelah menempuh perjalanan 5 jam gitu. Walaupun di sebelumnya kita siaran kita ngomong kalau kita nanti akan lewat berpindah pakai pintu Doraemon gitu ya. Tapi nyatanya pintu Doraemon juga memakan waktu 5 jam gitu.
1: Ini benar-benar jauh banget, Tim.
0: Ini jauh banget ya. Ini dari kayak dari utara ke ujung gitu ya.
1: Betul. Ini dari pertengahan Pulau Jawa ke ujung barat.
0: Ujung barat, benar-benar.
1: Pulau Jawa.
0: Nah, jadi siang hari ini Baim dan Sahil nggak berdua doang gitu ya?
1: Yes.
0: Karena kalau berdua yang ketiganya setan katanya.
1: Betul.
0: Tapi hari ini
1: selalu bertiga kan?
0: Iya betul. Tapi hari ini kita bareng sama komunitas Hadapi, komunitas yang ada di Serang ya, lebih tepatnya ya. Mungkin kalau kalian semua penasaran apa sih Hadapi, terus Hadapi ini gue ngapain aja sih? Nah. Nanti kita bisa langsung ngobrol sama
1: dua pemuda,
0: dua pemudanya langsung, ada ketuanya dan juga ada sekretaris jenderalnya.
1: Benar ya, sekretaris jenderal ya. Sekretaris jenderal hadir, ketua umum juga hadir. Oh, kayak berasa di mana gitu
2: kayaknya. Masyaallah.
1: Masyaallah tabarakallah.
0: Kayaknya langsung aja kita perkenalin daripada lama-lama ya. Mungkin kalian penasaran apa sih Hadapi? Langsung aja, Hil.
1: Oke. Berarti ini kita perkenalan dulu sama pemuda kita pada hari ini. Itu ada Mas apa?
3: Mas Akbar.
1: Mas Sultan Akbar.
3: Yes.
1: Al-Madani. Mas Akbar, boleh diceritakan nih, bisa diceritakan tentang Mas Akbar ya kan, selaku ketua umum. Iya, tentang Mas Akbar aja dulu. Ya kan, udah berapa lama jadi ketua umum dihadapi?
3: Oke. Okay.
1: Boleh dipegang?
3: Boleh ya. Siap. Kalau untuk sebelumnya nama saya Akbar. Saya di sini sebagai ketua umum di Himpunan Pemuda Digipreneur Indonesia. Untuk dihadapi di sini saya udah mulai berjalan sebagai ketua umum dari tahun 2022, tepatnya di 7 Agustus kemarin, ya kan? Kemarin itu ulang tahun kita dihadapi.
1: Oh, jadi setiap 7 Agustus itu ulang tahunnya hadapi.
3: Iya, dari 7 Agustus. Berarti sekarang udah ke 4 tahun ya.
1: 4 tahun
3: berjalan sebagai ketua umum hadapi gitu.
1: Mungkin bisa diceritakan nih, Hadapi itu kepanjangan dari apa nih, Bang?
3: Oke. Kalau untuk kepanjangannya, untuk Hadapi ya, Himpunan Pemuda Digipreneur Indonesia. Itu kepanjangannya.
1: Itu maksudnya apa tuh, Bang? Bisa dijelaskan nih?
3: Ya, jadi untuk maksud daripada Hadapi ini, dari namanya saja sudah terlihat ya. Di situ ada suatu himpunan yang namanya ada suatu perkumpulan. Dan di situ isinya ada pemuda, yang dimana memang isinya ya anak-anak muda ya, pemuda di Indonesia. Lalu ada digipreneur-nya, yang dimana memang kita di sini untuk usaha di bidang di digitalnya.
1: Digital.
3: Nah, untuk Indonesianya ya sudah jelas itu adalah negara kita, seperti itu.
1: Oke. Mungkin itu Im dari ketua umum kita.
0: Tapi yang aku penasaran sih, kenapa memilih digipreneur? Kan banyak tuh ya.
1: Banyak mungkin ilmu-ilmu yang mungkin bisa diterapin sama anak muda, dan ini spesifik digital.
3: Oke. Kenapa namanya digipreneur? Karena memang dilihat dari kemampuan mungkin ya, kemampuan atau skill untuk anak muda yang zaman sekarang ini lebih kepada teknologi
1: okay.
3: Dan juga digital gitu kan. Mungkin kalau kita tetap mengikuti daripada kehidupan zaman yang dulu gitu kan, atau bisa dibilang jauh daripada digital, ini kita akan tertinggal gitu. Artinya kita ingin mengembangkan daripada digital yang ada gitu, supaya skill yang kita punya di bidang digital ini bisa lebih besar lagi gitu. Makanya kita lebih pusatkan kepada digital, dan ini hasil riset, mungkin anak-anak muda lebih suka digital gitu kan, kebanyakannya ya, lebih suka ingin di depan laptop. Ya kan, kerja
1: di rumah, gitu
3: di rumah ya. Di rumah lu udah bisa dapat duit ya, gitu kan, dari digital.
1: Instan ya, Gen Z pengennya serba instan.
3: Ya, tanpa ya. Harus capek buat tenaga keluar zoom. Ya, betul itu.
1: Oke. Ya. Nah, itu kan tadi riset juga kan. Nah, berapa sih anggota dari Hadapi nih? Dari 4 tahun belakangan ya?
3: Iya. Oke, sekum gimana, Bro? Berapa?
2: 792.
3: 792 anggota. Ya.
1: Cukup banyak ya,
0: cukup banyak
1: ya. Ini udah bisa jadi desa kayak.
0: Tapi yang aku penasaran ya, ini kan digipreneur ya, maksudnya kan tadi berhubungannya dengan digital gitu ya. Tapi kenapa harus ada LDK, latihan dasar kepemimpinan, yang dimana kayak hari ini latihan LDK itu kan kita tenda bareng, terus juga tadi ada latihan kedisiplinannya, latihan solidaritasnya, terus juga intinya kayak latihan dasar kepemimpinan yang sedikit hampir ke agak militer, tapi bukan militer gitu.
1: Ini bukan yang merah-merah itu
0: bukan,
1: ya?
0: Bukan ya? Iya. Tapi kayak gitu, kenapa sih pemilihannya kayak gitu?
1: Sama ini juga nih bang, ini kita di belakang kita nih ada banner, ya kan, latihan dasar kepemimpinan 5 nih. Yes. Ini 5 nih apa nih, bisa dijelaskan dulu nih 5 nih, kan hadapi ini baru keempat kan? Nah itu 5 bisa dijelasin bang.
3: Oke, untuk LDK ini sendiri, ini sudah berjalan 5 kali, ya kan? Ini yang kelima, artinya memang sebelumnya untuk LDK 1 ini hadapi belum sepenuhnya diresmikan, gitu. Artinya berjalannya LDK 1 itu belum dalam peresmian adanya hadapi, dan akhirnya setelah ada LDK 1 adalah sebuah peresmian pendirian hadapi sesungguhnya di 7 Agustus tahun 2022. Artinya kita ada pelaksanaan untuk pelantikan di situ, ya gitu. Dan tadi kenapa dihadapi walaupun digital ya, tapi adanya kegiatan LDK, latihan dasar kepemimpinan, karena kembali lagi bahwa anak muda ini jangan sampai lepas dengan yang namanya disiplin, dan juga yang paling penting itu kepemimpinan, tanggung jawabnya gitu. Karena tanpa adanya itu, mau sejago apapun di bidang digital, ya kan, dia nggak akan bisa kerjasama dengan satu sama lain gitu. Itu pentingnya kenapa kita adain LDK, supaya satu sama lain ini bisa nyambung dan juga bisa kerjasama kayak gitu.
0: Oke, ya, kalau dilihat emang sebuah pemilihan yang bagus ya, ketika anak muda itu harus mengerti digital, karena memang sekarang zamannya itu zaman digital gitu ya. Terus di mana anak muda juga tidak bisa ketinggalan namanya disiplin dan kepemimpinan gitu ya.
1: Maka dari itu tuh Im, ini banget. Judul aja bagus banget. Race of Future Leaders.
0: Iya, mewujudkan pemimpin visioner dan berintegritas melalui inovasi, keterampilan dan kolaborasi.
1: Keren sih judulnya sih.
0: Iya, iya.
1: Jujur.
0: Iya.
1: Bisa dijelasin lagi nih biar langsung sama ketumnya langsung aja kali ya. Bisa dijelasin Mas Akbar.
0: Bang Randy, sabar dulu ya kita.
4: Ya, sabar. Aja. Lama gitu ya.
3: Mungkin kalau ini bisa Bang Randy atau enggak dari ketua pelaksana langsung.
1: Oh gitu.
3: Yes.
1: Ya, oke deh. Nanti nih. Ini kayaknya kita terlalu lama nih sama Bang Akbar sampai Bang Randy ini kayak kepanasan sendiri nih. Soalnya ini jujur kita ada di bawah pohon
0: duren.
1: Duren.
0: Betulan ya. Ini ada ngeri nih atas bayam pas nih pohon duren, takutnya dia jatuh gitu ya.
1: Ini udah wanti-wanti sih sebelumnya nih. Ini duren nih pas banget di atas kepala kita, Im.
0: Nah, jatuh. Betul ya.
1: Ini bahaya
0: kita yang dilariin nanti. Nah, kita juga mau nyapa buat yang nonton di live TikTok. Terima kasih banget ya yang udah nonton di live TikTok ya. Hari ini kita lagi ngobrol inspirasi bareng komunitas hadapi yang ada di Serang. Tepatnya ada di Lebakwangi ya. Yang ada di Lebakwangi Serang. Jadi buat kalian semua nih, silakan yang pengen nanya-nanya di kolom komentar, nanti kita bacain komentarnya dan kita bakal tanya langsung sama hari ini. Kali ini kita lagi ngobrol bareng sama ketua dan sekjennya ya. Ke Bang Sekjen dulu lah.
4: Masya Allah.
1: Masya Allah. Ini dari tadi udah nungguin kayak kapan ya aku ditanya-tanya gitu.
0: Sudah makan bang?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Udah minum bang? Udah minum bang?
0: Pertanyaan itu aja ya.
1: Udah betul, udah selesai nih?
0: Udah selesai. Udah, ya. Bang Sekjen, hadapi ini tadi kan katanya yang baru legal itu dihadapi pertama belum terlalu legal ya. Nah terus hadapi selanjutnya legal. Legalitas hadapi itu seperti apa bang? Apakah udah terdaftar di negara Kemenhum atau gimana?
5: Iya, kalau untuk legalitas. Boleh dipegang aja, Bang. Kalau untuk capek legalitas ya, hadapi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh ketua umum, itu kita udah secara hukum sah. Artinya udah dicatat juga melalui akta notaris. Ya. Akta notaris dan 2022. Ya. 2022. Dan artinya segala aktivitas yang kemudian ada dihadapi, karena memang hadapi ini adalah lembaga legal formal, jadi kita udah memenuhi izin pemerintahan untuk berkegiatan seperti itu.
0: Oke, berarti semuanya udah terdata lah ya. Maksudnya kayak ini tuh bukan kayak ormas sembarangan atau ya, mungkin itu. Sebenarnya bukan ormas sih, lebih kayak komunitas mungkin.
1: Ya mungkin kayak semacam kayak kalau di desa itu Karang Taruna ya, betul ya?
5: Iya boleh.
1: Boleh ya?
5: Iya.
4: Iya, berarti sebenarnya Hadapi itu komunitas apa atau apa nih kita nyebutnya?
5: Sebenarnya kalau ngomongin Hadapi berdasarkan persepsi pribadi, Hadapi bagi saya bukan hanya sekedar komunitas.
4: Okay.
5: Tapi juga organisasi. Karena kalau kita ngomongin komunitas itu kan satu perkumpulan yang kemudian hadir karena satu hobi yang sama. Yang artinya dari situ pun kita bisa menyimpulkan secara waktu jauh lebih sebentar. Namun kalau Hadapi dibilang sebagai komunitas bisa. Nah, tapi ketika ngomongin Hadapi, kakak rasa atau saya rasa bukan hanya sekedar komunitas tapi organisasi. Karena memang kita nggak hanya berkumpul, tapi ada tujuan, ada misi, ada program yang emang ingin kita sama-sama laksanakan dan sukseskan. Kayak gitu.
1: Ini cocok ini sama mungkin yang nonton juga. Ini ada yang nonton dan nanya ini. Ini real time ya.
4: Nanya,
1: nah ini nih kata top. Bang Hendra Saputra nih. Waduh. Visi Hadapi apa sih bang? Visi. Biar nggak lupa. Nah, ayo lo.
5: Aduh, iya jadi ini kita sambil baca juga ya.
1: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu kan emang enggak formal-formal banget kok, aman-aman. Iya.
4: Soekarno waktu proklamasi juga baca kok.
1: Nah, itu dia.
5: Ya, jadi sebagai organisasi tentu kita punya visi dan juga misi ya. Jadi kalau ngomongin visi Hadapi itu sebenarnya ada beberapa poin yang bisa disimpulkan.
4: Okay.
5: Yang pertama itu menjadi Hadapi yang kuat. Terus yang kedua bermanfaat dan juga bermartabat. Yang ketiga itu memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada, di mana kita seperti yang udah disampaikan tadi ada 792 kekuatan yang kalau kita ngomongin organisasi kayaknya itu menjadi besar salah mana, satu ya? Organisasi dengan kekuatan yang besar juga.
1: Betul.
5: Terus juga nggak hanya sumber daya manusia tapi juga sumber daya alam, karena memang kita berdampingan dengan segala potensi yang alam miliki, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada kebersamaan, solidaritas, menghidupkan nilai Pancasila sebagai ajaran ilahi, kayak gitu. Nah itu barangkali summary atau sedikit kesimpulan dari visi Hadapi itu sendiri sebagai organisasi.
4: Oke.
5: Okay. Kayak gitu.
4: Tapi kenapa tadi memilih diksi Pancasila, apa tadi Pancasila ajaran ilahi apa?
5: Pancasila sebagai ajaran ilahi.
1: Oh, sebagai
4: kenapa
1: ajaran.
4: Itu?
1: Itu kenapa coba bisa dijelasin tuh?
4: Kan padahal bergerak di bidang digital, tapi ngomongin Pancasila juga ngomongin ajaran ilahi juga.
1: Nah itu mungkin penonton juga bingung tuh. Sama sekalian nih ada yang nanya nih. Sama misinya kak sekalian tuh. Nah tuh. Udah nodong banget nih. Boleh nih bang dijelasin.
5: Ya kalau misi Hadapi sendiri itu ada beberapa poin. Dimana yang pertama itu kita mau coba untuk memaksimalkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh anggota-anggota Hadapi. Terus yang kedua kita ingin memahami dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang memang menjadi salah satu visinya Hadapi. Lalu yang ketiga, kita juga tadi kan ngomongin kebersamaan dan juga persaudaraan. Maka melalui salah satu kegiatan yang hari ini kita laksanakan yaitu LDK, kita berharap ingin membangun kebersamaan, persatuan dan juga kolaborasi antara anggota Hadapi. Lalu yang keempat, kita juga pengen berkolaborasi dengan berbagai macam sektor lembaga atau tingkatan lembaga negara, mulai dari pemerintahan kayak gitu ya, atau mungkin juga beberapa elemen di masyarakat seperti akademisi kayak gitu ya, terus juga lembaga-lembaga pendidikan baik di tingkat SLT, ASLTP dan lain sebagainya. Terus yang kelima kita juga pengen berjuang dan juga berkarya nyata, bukan hanya untuk kebanggaan kita sebagai anggota Hadapi tapi juga sebagai putra-putri bangsa Indonesia, kayak gitu. Terus yang keenam, kita ingin menyelaraskan pembinaan dan pelatihan kepada pengurus dan anggota melalui sistem kerja Hadapi menuju sistem digital yang terintegrasi, transparan, jujur, tertata dan juga disiplin. Serta yang terakhir, kita ingin membangun persahabatan antar bangsa dan juga negara. Kayak gitu.
4: Walaupun kelihatannya Hadapi itu komunitas yang hanya ada di Serang, tapi misinya besar juga ya, satu dunia gitu ya.
5: Insya Allah.
1: Insya Allah.
5: Insya Allah.
4: Oke, sebelum lanjut kita bacain dulu mungkin kolom komentar ada yang nanya lagi.
1: Betul. Jadi ini sebelum
4: gratis nih ya.
1: Nah iya tuh mumpung gratis ya katanya. Salam untuk Kak Randy. Sebelum disalamin ya, kalian mending follow dulu ya kan, follow Lock News, terus follow TikTok Prima juga, sama share-share live ini biar live ini tuh menyebar ke seluruh dunia ini.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini biasanya kalau ada live kita, ini biasanya ada orang-orang yang nonton dari Jepang, Taiwan. Mm-hmm. Itu tuh anak-anak muda rata-rata. Oh. Anak-anak muda yang bekerja di luar. Nah, ngomongin anak muda nih.
5: Di rumah ya?
1: Hah?
5: Di rumah.
1: Iya, di teras sebetulnya. Di teras. Nah, ngomongin anak muda.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Electronics, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: macam-macam sebenarnya kalau untuk umurnya.
1: Ada, apa ada macam-macam?
0: Jadi
1: tuh?
0: Tapi kalau untuk range umur sih kita banyak di anggota-anggota yang biasanya baru lulus SMA menuju kuliah.
1: 19, 21 ya.
0: 17, 18, 19 menuju ke 20 tahun.
2: Oke, rata-rata anggota hanya bersekitar di Banten atau ada yang mungkin dari
0: untuk
2: luar?
0: Untuk saat ini kita masih banyak di Provinsi Banten.
2: Masih ada di Provinsi Banten. Tapi nantinya akan menyebar nggak sampai ke
1: Jakarta mungkin ya, Jabodetabek sekaligus Amerika, gitu. Jawa, mungkin dunia, Amerika, Jepang, Korea, Rusia mungkin.
0: Ya itu menjadi salah satu misi hadapi untuk nggak hanya memperkenalkan organisasi ini di ruang lingkup Provinsi Banten, tapi juga di Indonesia. Kayak gitu. Karena kan tadi sebagaimana yang disampaikan dalam visi bahwa kita ingin membangun persaudaraan gak hanya di Provinsi Banten, tapi antar bangsa dan juga negara. Kayak gitu.
2: Oke. Okay. Memang berarti dari misi itu udah kelihatan lah ya, hadapi itu bukan organisasi yang hanya bergerak di daerah Banten saja dan mungkin juga bukan bergerak di digital aja ya. Karena memang ada enggak yang sekarang udah contoh nyata yang udah dilakukan sama hadapi.
1: Iya, betul. Kan tadi kan bilang karya kan. Nah, bisa ditunjukkan dan di-share ke pendengar dan juga penonton di live TikTok. Karyanya apa nih selama 4 tahun berdiri nih? Mungkin siapa nih? Bang Akbar atau Bang Randy nih yang menjelaskan nih?
3: Randy gitu.
1: Bang Randy jelas. Randy. Kalau udah ketua umum yang instruksi itu harus berarti siap gitu ya.
3: Siap kan.
1: Boleh Bang Randy?
2: Apa-apa Bang, abis ini nasi boxnya double.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi punya Bang Akbar dikasih ke Bang Randy.
0: Iya, jadi untuk kalau kita ngomongin hadapi, kita nggak hanya berorganisasi atau berkegiatan seperti yang hari ini kita laksanakan, tapi kita juga pengen punya kemandirian sendiri. Salah satunya adalah kemandirian ekonomi melalui PT-PT yang emang sudah dimiliki oleh hadapi. Mulai dari PT DMPI, Digital Media Pemuda Indonesia, yang menaungi hadapi, apa media hadapi Indonesia. Terus juga yang kedua, kita juga punya Top Kreatif Agensi yang alhamdulillah juga menaungi salah satu yayasan yang ada di Provinsi Banten ya. Itu namanya Yayasan Mulia Sedekah Sesama yang kebetulan juga diisi, dieksekusi dan diperankan oleh anak-anak hadapi. Di mana memang kita bergerak enggak hanya di bidang kewirausahaan tapi juga di usaha sosial. Okay. Artinya kita coba untuk sedikit membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan melalui program-program sosial tentunya melalui Yayasan Mulia Sedekah Sesama ini. Kayak gitu. Okay. Nah, itu mungkin sedikit rangkuman. Yang sekiranya
1: banyak nih sedikit rangkuman, kalau misalkan kita terusin juga nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Banyak
0: apa-apa ya, itu anggaplah rangkuman yang mungkin bisa saya simpulkan terkait usaha-usaha yang sedang dilaksanakan oleh hadapi. Dan tentu kita pengennya sih nggak hanya bergerak di dua bidang itu, tapi di beberapa bidang lain yang tentunya menjanjikan untuk itu tadi membawa kemandirian bagi seluruh anggota hadapi. Kayak gitu.
2: Sip.
1: Aman banget ya.
2: Kalau kita ngomongin soal tadi ya, mungkin untuk sosial hadapi juga jadi perpanjangan tangan gitu ya. Maksudnya perpanjangan tangan tuh ya hadapi yang menyediakan anak-anak mudanya,
1: juga tinggal hadapi juga yang melaksanakannya.
2: Iya, betul gitu.
0: Iya, betul.
2: Kalau kita ngomongin soal LDK hari ini, pengen tahu deh, Bang. Ini disiapin sebesar ini berapa hari, Bang? Ada bantuan siapa, Bang?
1: Terus sama acaranya ini apa aja, Bang? Ini kayak apa? Sama panitianya.
0: Ada pelaksananya, insya Allah yang bisa jawab.
1: Okay. Ini ibu produser itu papanya belum kebaca nih. Cepet banget ngilangnya.
2: Iya, tapi mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bang Randy dan juga Bang Akbar.
1: Siap. Ini boleh nih, Bang.
2: Sampaikan
1: Bang Akbar nih boleh.
3: Ketua umum.
2: Iya. Dihina-hina saya diam gitu.
1: Didiemin saya juga diam gitu.
4: Ya, apa yang mau disampaikan?
2: Oh iya, ada lagi.
4: Ada pertanyaan nih.
1: Ah, kegiatan nih, boleh, Bang.
4: Dari fans Bang Akbar ya.
1: Iya, katanya kata Kakak ATW nih yang ikut hadapi siapa aja? Siapa yang mau jawab?
4: Satu-satu nih.
1: Siapa aja maksudnya, mungkin anak-anak dari daerah mana, mungkin bisa dijelaskan secara spesifik nih, rata-rata aja mungkin.
2: Spesifik sampai ke alamat rumahnya.
1: Oh, jangan dong, nanti disamperin ya.
4: Oke, beberapa aja ya?
1: Ya, beberapa aja deh, boleh.
4: Ya, kalau untuk siapa aja yang masuk di Hadapi, ini singkatnya aja ya, karena kita di organisasi ada struktural, kita ada BPH umum, ya. Jadi mana emang BPH umum ini yang terdiri dari saya sendiri, ketua umumnya, lalu ada sekretaris umum saya, ada Randy, dan juga ada sekretaris satu saya, namanya Fitri, itu dari Bogor. Terus ada juga bendara umum saya, itu dari Tangsel, dan juga ada bendara satu saya itu dari Bogor juga. Tapi sekarang udah rumahnya udah di Serang, pindah.
2: Oh, kayak gitu. Banten juga.
1: Oke, okay, yep. Nih, Bang, izin Bang. Nih. Ini ada yang ngefans banget sama Bang Randy nih katanya.
3: Adil.
1: Ini Adil dari tadi nge-spam mulu ya katanya. Adil. Salam buat Kak Randy. Nih, Bang Randy silakan menghadapi Adil yang ada di Palembang sana. Randy
0: sih. Waalaikumsalam Adil.
1: Boleh nih mungkin Adil, mungkin Adil ngefans sama Bang Randy nih, boleh di
2: Adil
1: spill.
2: Hadapi ya.
1: Iya. Iya, Adil hadapi. Omelin Bang enggak ikut Bang dia.
2: Dia sekarang lagi berkarir di Palembang. Iya.
0: Sukses di Palembang buat Adil.
1: Gitu ya, pempek kapal selam tuh.
2: Dia sekarang lagi berkarir di Palembang. Oke.
4: Ada ini siapa Putri ya?
1: Ada lagi yang nanya. Nih ada yang nanya katanya, tadi kan nge-spill kegiatan sosial nih Kak, boleh di-spill nggak macam apa sih kegiatan sosial itu? Okay. Nih boleh sekjen atau ketua umum?
2: Switch
1: ada deh switch.
4: Boleh deh. Boleh. Iya, kalau untuk di bergerak sosialnya, yang pasti hal-hal yang dimana memang untuk itu apa namanya kita ada. Biasanya kalau di hari Jumat ya, yeah. Ya di Jumat itu kita biasa ada pembagian, ya itu udah pasti, yeah. Untuk para kaum pria ya. Yang pasti itu di hari Jumat kita ada Jumat Berkah, ya memang kalau Jumat Berkah itu kita berbagi nasi box untuk yang membutuhkan.
1: Ini setiap Jumat?
4: Setiap Jumat. Terus untuk di desa, kita ke desa-desa untuk mencari pesantren-pesantren yang dimana memang yang membutuhkan untuk Al-Quran, ya Al-Quran yang sangat layak gitu ya, untuk Al-Quran yang supaya bisa dipelajari juga untuk para santri-santrinya. Nah itu kita bantu untuk Al-Quran baru untuk apa namanya distribusi ke sana. Itu lalu juga ada yang MCK atau kamar mandi yang udah nggak layak, itu kita bikin kembali supaya anak-anak santri di sana itu lebih semangat lagi untuk belajar di situ. Untuk saat ini baru itu aja untuk kegiatan sosialnya.
1: Oke. Okay. Mungkin closing statement kali ya?
2: Iya, sekalian mungkin ada statement dari ketua dan sekjen silakan.
0: Masyaallah.
4: Closing statement.
1: Oh, belum. Masih 3 jam lagi.
2: Oh, iya. masih 3 jam lagi kita ya.
1: Betul.
2: Udah kayak warnet tuh kita.
1: Udah iya. Kita kayak buat Ram Prima nih yang nge-gift, kita nambah billing ya. Pokoknya nambah billing, ada yang nge-gift kita billingnya 5 menit lah.
2: Cuman emang dari tadi sih ada satu hal yang aku pertanyakan ya. Ini anggotanya dapat dari mana sih sebanyak 792?
1: Iya, ini banyak banget nih. Banyak banget 4 tahun. Dalam 4 tahun 792. Bisa jelaskan nih Bapak Sekjen atau Bapak Ketua Umum?
4: Bapak Sekjen dan
1: Bapak. Oh iya betul. Nah, dari mana nih? Bang Randy.
0: Ya, jadi di sini ya, jadi di sini kita para pemuda di Himpunan Pemuda Digiplaner Indonesia berproses enggak sendirian. Jadi memang banyak orang tua kita yang senantiasa mendampingi untuk memberikan pembinaan, pendampingan supaya anggota-anggota yang ada di Hadapi ini memahami betul pergerakan yang ada di Hadapi. Nah, untuk alur kaderisasi yang ada di Hadapi ini sebenarnya nggak langsung ke LDK. Jadi anggota-anggota baru yang kemudian masuk ke Hadapi ini nggak langsung masuk atau nggak langsung ikut kegiatan LDK. Jadi sebelum ada LDK ini, anggota-anggota itu akan melaksanakan yang namanya pembinaan terlebih dahulu. Nah, pembinaan terlebih dahulu ini kita akan memberikan banyak materi di sana, mulai dari mungkin alasan kenapa Hadapi didirikan, terus nilai-nilai yang kemudian dipercaya oleh Hadapi sebagai landasan organisasi, salah satunya Pancasila pun juga diajarkan di sana. Artinya kita nggak hanya mempersiapkan ruh dan juga mental, tapi juga keilmuan mereka sebelum masuk atau sebelum kita nilai mereka siap untuk mengikuti kegiatan LDK kayak gitu. Nah, untuk anggota-anggotanya dapat dari mana? Mostly kita memang masih secara organik meminta bantuan dan juga pendampingan dari Kabid atau Ketua Bidang Kepemudaan yang ada di Provinsi Banten ya, untuk mengakomodir atau merangkul para pemuda-pemuda yang memang kebanyakan itu masih ada di Provinsi Banten.

0: Ah, pantas ini hadapi.
1: Berarti apa? Nanti kalau Indonesia diserang maju duluan apa
0: maju gitu. Garis terdepan deh, garis terdepan.
1: Maju duluan ya, Bang ya.
0: Hadapi aja lah. Hadapi aja dulu.
2: Inspirasinya dapat dari mana sih? Hadapi itu sama hadapi.
0: Kenapa, Bang? Ayo, ayo, inspirasi, inspirasi.
3: Inspirasinya.
2: Nama, inspirasi nama.
0: Waduh.
4: Tapi wow. Keren juga sih namanya hadapi, unik ya.
3: Iya, jadi hadapi ya itu ya.
1: Enggak kena PL kan nanti ya. Aman kan ya?
5: Aman. Kita yang enggak aman soal.
1: Itu dia.
5: Aman.
3: Ya kalau dapat singkatan itu hasil kita ini ya, apa namanya, diskusi bareng-bareng dengan teman-teman. Kita mencari kata singkatan yang benar-benar ini ada jiwa untuk anak mudanya gitu ya. Dan hasilnya kita dapat ya hadapi, dan itu pun sangat sesuai dengan nama kepanjangannya juga. Ya, seperti itu.
5: Eventnya tadi kita ada yang nanya ya kan. Dan nanya katanya event terbesar dan terkeren yang dihadapi.
3: Oh,
5: apa nih?
3: Yeah. Hadapi ya. Event kita yang paling besar ya. Yeah. Event yang terbesar kita itu ada di tahun 2023.
1: Oh iya. Undang BTS.
3: Bukan ya.
5: Blackpink.
3: Bukan. Jadi kita mengadakan suatu olahraga perlombaan ya. Itu kita namakan Olimpiade Hadapi tahun 2023 waktu itu. Cuma hanya saja untuk apa pesertanya itu memang kita sasarkan untuk pemuda-pemuda yang ada di Pulau Jawa.
1: Oke.
3: Jadi waktu itu peserta itu ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga ada dari Jakarta. Plus juga masuk Banten juga ada di situ. Nah, yang dimana memang dari apa? Dari peserta tersebut itu kenapa bisa ada Olimpiade Hadapi? Itu karena adanya kita kerjasama, tadi disampaikan sama sekum saya bahwa ada kolaborasi ataupun kerjasama dengan lembaga. Itu kita kerjasama dengan Kemenpora. Di situ. Jadi
1: waktu Olimpiade kemarin itu kerjasama sama
3: ya, Kemenpora. Oh, jadi ya, jadi di situ kita merebutkan piala Kemenpora waktu itu.
1: Oh, di situ. Okay. Berarti sebenarnya Hadapi udah
5: kenapa diperebutkan?
3: Ya.
5: Kenapa diperebutkan tuh? Ada yang nanya langsung.
3: Kenapa diperebutkan?
2: Karena
3: ada lombanya, jadi ada juara.
5: Enggak. Cuma satu.
3: Apa itu?
2: Ya, jadi
3: direbut. Oh iya.
2: Lombanya.
3: Iya.
5: Gitu loh jatuhnya ya kalau misalnya dikasih ya.
3: Pialanya cuma satu. Itu benar.
5: Bang Akbar, Bang Akbar katanya gini, ada yang lagi dong Bang Akbar, gimana nih Bang? Nah, ada kedepannya ada acara event besar-besar lagi kayak tadi?
3: Oh, kalau untuk itu ada. Kita sebenarnya udah ada plan untuk ngadain olahraga udah. Kita pengen ngadain festival musik.
1: Festival musik.
3: Iya. Yeah. Okay. Karena lebih asik juga ya.
1: Lebih asik.
3: Anak muda sepertinya lebih suka
1: dangdutan,
3: juga.
1: Dangdutan.
3: Oh, enggak. lebih arahnya mungkin kayak pop, ngeband gitu ya. Iya, band
1: segala macam. Oh, debut sekali kan Banten.
5: mungkin tengah-tengah yeah, event gitu musik ya. Nanti ada debut
3: dari yeah.
5: Bara api gitu ya.
3: Iya, bisa.
1: Limbat ya.
3: bisa.
1: Tapi berarti itu menunjukkan kalau Hadapi itu berarti bukan hanya bergerak di bidang digital yang benar-benar digital, tapi ya yeah. Tadi ada olahraga yang bisa didigitalisasikan.
3: Betul.
1: Ada musik yang bisa digitalisasikan gitu kan.
3: Yeah.
1: Iya, oke.
2: Lokasi, ada yang nanya lokasi.
1: Lokasi mana ya? Kita ada di
5: jujur,
1: pohon durian ini lokasinya kebetulan.
5: Dengan status siaga ini jujur.
1: Lokasinya, kalau kantor Hadapi ada di mana?
3: Iya, kalau untuk kantor sekretariatan kita, itu ada di Kota Tangerang Ciledug, tepatnya di Palem Ganda Asri.
1: Ada di situ. Belakang rumah Adil bukan?
3: Jauh.
1: Rumah itu aja ya?
3: Jauh.
5: Katanya gini, Bang Akbar kenal sama Adil. Bang Akbar kenal sama Adil?
3: Kenal, saya ngajak dia mentor nih LDK ini.
5: Deal, balik deal, jangan di Palembang terus.
1: Dia juga mentor.
3: Tapi gak mau kan ya?
5: Oh gak mau.
3: Enggak mau, ini gak mau nih, pasti gak mau ini.
5: Ini sedang berkarir di Palembang.
1: Adil diam-diam mentor ya.
3: Tapi dia sebelumnya mentor.
5: Keren.
1: Jadi dia mentor hidupnya aja geradak aja.
5: Wah, ini temanya Adil nih, spesial ya.
1: Lanjut.
2: Ada komen soal olahraga.
0: Ada gini, olahraga jangan digitalisasikan, jatuhnya nanti main bola pakai PS.
1: Tapi boleh juga
3: tuh idenya.
0: Tapi, ya,
3: tapi
0: turnamen PS juga boleh ya.
2: Olahraga juga. Ada yang di digital.
1: Iya, karena sekarang olahraga tuh bukan hanya tentang fisik doang, karena ada beberapa olahraga yang udah
3: main di
1: digital.
5: E-sport.

0: e-sport. Iya, itu salah satu e-sport.
1: E-sport pernah dibuat enggak? Event e-sport.
2: Pernah.
0: Pernah.
3: Ada di
1: Olimpiade. Oh, dia. Kasih tahu bar.
0: Kasih tahu bar.
1: Masalahnya aku baru lahir gitu.
3: Oh, gitu ya.
0: Soalnya kita berdua nih yang pakai baju biru masih new member nih. Makanya kru gini.
3: Ya. Harusnya makan siang dulu tadi.
0: Baju yang hitam sama kayak gini kita nih.
1: Iya, ngumpul sama panitia dulu harusnya. Oh,
0: kita kan masih newbie di sini, Bang.
3: Iya, kalau untuk e-sport alhamdulillah kita ada tim ya. Di Banten ini dihadapi kita punya tim e-sport Mobile Legend. Iya, baru ada Mobile Legend.
1: Dan gitu. Di M3, M4.
3: Oh, itu belum ya. Masih jauh. Paling masih turnamen-turnamen kecil aja gitu.
0: Oke, okay. Bang, ada yang nanya juga nih katanya. Bedanya
1: mulu
0: beli ya. Oh, dong. Kita lagi malas banget nih nanya-nanya enggak ada give. Ada yang nanya nih jujur, katanya bedanya hadapi dengan organisasi pemuda lainnya apa, Bang? Siapa nih yang mau jawab nih? Bang Sekjen. Nah, apa nih bedanya nih?
1: Tolong minum kayaknya Bang Randy agak. Ya.
0: Tolong minum nih panitia mana ya panitia ya?
1: Atau melambaikan kalau enggak sanggup. Nah. Agak geter gitu.
3: Salah.
0: Agak geter dikit. Geter dikit enggak masalah lah ya, Bang.
1: Aman.
0: Aman ya.
1: Ini kita enggak disponsori nih. Jadi
0: ini mau minum dulu apa jawab dulu? Nah, ini ada yang punya.
1: Iya, jadi kayak yang tadi udah disampaikan bahwa kita ini kan nggak hanya sekedar komunitas atau organisasi biasa. Kalau kemudian kita refleksikan misalnya kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di kampus itu kan kita berkepanitiaan, bikin program, habis itu selesai. Dan selesai, udah gitu. Nah, tapi kita pengen bahwa selain adanya kegiatan-kegiatan yang memang berkepanitiaan seperti itu, kita juga pengen menciptakan kemandirian. Yang salah satunya adalah kemandirian ekonomi bagi anggota-anggota yang ada dihadapi. Gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi apa ya perbedaan. Atau barangkali perbedaan anggota apa organisasi hadapi organisasi pemuda dihadapi dengan organisasi pemuda yang ada di luar sana. Kita berusaha untuk memfasilitasi.
2: Dikasih mawar nih sama Biwati.
0: Ush.
1: Orang jauh tuh.
3: Paus.
0: Kalau paus? Kita yang bayar request ya guys, pertanyaan lu bayar request nih.
1: Di paus kita pulang ke Prima.
0: kita ajak nih ketumnya ya, sama sekjennya ke Prima nih.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, lanjut lagi ya Bang Randy, Bang dan Bang Akbar nih. Kalau ngomongin soal LDKG lah ya, maaf ketua LDKG. Terus
1: bacot.
0: Dia lebih ini ya. Siapin dulu nih jawabannya. Kita nanya kadang enggak terduga.
2: Betul. Siapin dulu ini mental harus disiapkan nih.
3: Udah siap.
2: Udah siap ya.
0: Iya,
2: okay. Udah siap. Oke.
0: Soal hadapi gitu ya.
2: Itu merah Bang. Moto-moto dari hadapi sendiri.
0: Kayak Trenggiling-Trenggiling gitu sih, bukannya adanya Trenggiling, bukan Trenggiling.
1: Ya, jadi untuk moto hadapi itu 3T.
0: Apa tuh?
3: Wah, triliun.
1: Bukan
0: taat agama, taat
1: kalau itu target ya.
0: Taat pajak.
3: Apa target?
1: Tiga T itu dari apa? Tanggap, tangguh, dan juga Trengginas.
3: Trengginas.
1: Iya.
0: Trengginas
1: itu
0: apa?
1: Oke, Trengginas itu mungkin dari tanggap dulu ya.
3: Oh,
1: iya,
3: boleh.
4: Trengginas naik yang garing-garing.
2: Trengginas
1: itu. Ya kalau dari moto kita itu dari yang tanggap dulu. Tanggap itu kita ingin anggota hadapi ini bisa dapat lebih apa namanya? Dapat lebih cepat buat menanggapi suatu informasi.
0: Fast respon ya?
1: Iya, fast respon.
0: Itu yang dibutuhin cowok zaman sekarang.
1: Bukan cowok aja kayaknya.
3: Semua yang butuh kayak fast respon.
1: Oke. Iya. Maksudnya dapat nangkap lebih cepat juga untuk menanggapi suatu informasi yang didapat nanti. Lalu tangguh. Kita nggak mau anggota hadapi ini kita lemah. Kita pengen anggota hadapi ini tetap tangguh atau bisa bilang tak terkalahkan lah.
4: Pakai H ya,
1: yang kuat.
4: Pakai eng ya. Kalau pakai eng tanggung.
1: Oh iya, ini pakai H ya. Jadi tangguh. Jadi kita pengen anggota hadap ini tidak terkalahkan ya. Artinya dia selalu kuat dalam kondisi apapun. Ya. Terus dan juga Trengginas. Trengginas itu lebih ke arah cepat.
0: Trengginas
3: tuh bahasa apa?
0: Baru dengar
1: ya. Trengginas bahasa apa ya?
3: Bahasa banget. Barat atau
5: Jawa?
1: Jawa ya, iya Jawa.
3: Jawa. Oh yang artinya berarti?
1: Jadi cepat.
5: Cepat.
1: Ya, cekatan. Jadi.
0: Sing Trengginas lah gitu
1: berarti. Yes, betul betul.
3: Oh iya, betul.
4: Yeah. Dia kuat tuh.
0: Trenggiling.
1: Iya iya.
0: Bisa aja Mas Andi.
1: Trenggiling. Betul betul betul.
3: Mas Andi.
5: Ayo ayo lagi satu segmen lagi.
0: Oh okay, iya. Satu ngomongan lagi.
2: Ya.
0: Berapa kita ini?
1: Oh.
2: Nah, ya durian yang jatuh.
0: Aduh, ya durian yang jatuh. Tapi durian masih kecil-kecil. Terus udah gede infoin aja ya.
2: Berapa tadi? Boleh deh sapa-sapa dulu nih. Siapa yang mau nyapa-nyapa nih? Prong. Ini ada Bilat, Palat Kalatif, ada Koni, ada Sabrina, ada Hendra, ada Krong. Oh ya Krong. Nih Krong nih.
5: Krong kasih mawar.
2: Kenal enggak guys? Tandain mukanya nih.
0: Kak Krong.
2: Nah. Tuh Kak Krong. Terus ada Kak Dia, ada Kak Bi, ada Kak Raffi, terus ada Kak Sidi sama Kak Miswan. Oh, ini ada Kak ini yang selalu nge-like postingan dari Lockjus dan juga Prima nih.
0: Kebetulan emang
2: staff gitu.
0: Kita bayar untuk live tetek aja. Jadi kalau misalkan dilihat ini nih ada si speknya gitu loh, jempolnya gitu.
2: Jadi cepet bener ya.
0: Jadi sindrom tangannya gini nih.
5: Nah, gitu ya. Katanya muka ditanya dicoret-coret
2: tuh. Oke. Eh tadi itu
4: si mawar tuh, mawar.
0: Dikasih mawar sama mawar. Oke.
1: Mawar yang suka
0: kita hadapi dengan hadapi. Oke. Tadi nyambung mulu nih ya.
4: Terakhir namanya mawar.
2: Mawar.
0: Terakhir deh, pesan dari ketum dan juga sekjen untuk anggota hadapi, terus juga mungkin anak-anak muda yang di luar sana yang masih bingung
2: gitu ya, arahnya mau kemana gitu.
0: Karena memang kalau dilihat anak muda zaman sekarang bingung.
4: Kalau latihan ngasih kopi tuh.
5: Waduh.
2: Thank you banget.
0: Negara
1: sirup ngopi berarti.
5: Lagi panas dia sirup ngopi mantap.
2: Mantap. Tuh supporter belakang tuh nanti kita ajak ke kamera ya.
0: Dengan keadaan negara yang seperti ini gitu ya. Mungkin
2: panas. Emang kayak gimana sih Bang? Gimana sih keadaan seperti ini tuh kayak gimana sih? Panas ya, panas.
0: Panas,
2: maksudnya tuh panas. Ini karena emang cuaca panas.
0: Kan lihat KTP, lihat KTP tuh satusan WNI seumur hidup.
2: Nah, itu deh.
0: Gitu ya, kayak gitulah pokoknya.
2: Nah, boleh nih, Bang. Boleh,
0: terakhir pesannya dari
1: ya pesan.
4: Duduk ke mana digoreng.
1: Pesan ya, pesan yang pasti untuk teman-temanku ya, hadapi anggota tetap berjalan dengan apa yang teman-teman inginkan ya dihadapi ini. Ada kemampuan apa, skill apa, boleh teman-teman untuk sampaikan saja, karena itu akan kita kembangkan bersama-sama dan itu untuk hasil kita juga untuk sama-sama untuk semuanya. Yang dimana memang untuk hasil dari apa yang kita hasilkan, kita berharap itu bisa bermanfaat juga untuk masyarakat di luar sana juga, seperti itu. Dan untuk para pemuda di luar sana ya, jangan diem aja. Untuk teman-teman, jangan pernah diem aja. Lakukan sesuatu yang benar-benar mungkin belum pernah teman-teman lakukan ya. Karena dari situ teman-teman bisa belajar apa itu artinya kegagalan dan juga satu keberhasilan gitu. Jadi ada hal banyak yang di luar sana yang teman-teman bisa untuk lakukan. Artinya banyak peluang yang bisa teman-teman kerjakan, yang dimana bisa mungkin bisa berubah kehidupan teman-teman secara insan, bisa jadi kayak gitu. Intinya jangan pernah diem ya, jangan pernah diem, lakuin aja apapun itu ya.
2: Bahan
1: nggak boleh rebahan weh,
2: berdiri sekarang, berdiri, berdiri, berdiri,
4: jangan siapa bayi
1: ohe, lakuin aja bro gitu.
2: Nah sekarang sekjennya nih,
3: masya Allah, apa nih,
2: apa nih, takutnya di sini yang ketumnya bilang jangan diem gitu kan. Nah mungkin apa nih dari sekjen?
3: Kalau saya sih banyak diem ya.
2: Nah, ini sebenarnya nyindir kayaknya ya.
3: Modening.
2: Modening.
3: Lagi modening ya. Mungkin pesan untuk anak-anak hadapi, saya teringat satu ayat itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa amanah itu nggak akan pernah salah memilih pundak. Artinya kepada anak-anak yang baru masuk atau gabung di hadapi, atau anggota-anggota yang udah lebih dulu masuk ke hadapi, percayalah bahwa amanah untuk menjadi anggota hadapi itu bukan suatu beban yang nggak bisa diselesaikan, tapi satu tanggung jawab besar yang ketika kita bisa selesaikan, kita bisa kerjakan dengan baik, itu outputnya juga untuk kita dan juga untuk hadapi, untuk kemajuan dan juga perkembangan hadapi menuju tempat yang lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu. Terus untuk pemuda-pemuda yang ada di luar sana, tetap semangat, tetap berproses untuk mengenal potensi diri lebih baik lagi. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
2: Masya Allah, amin ya Allah, amin. Sujud syukur enggak kita?
3: Bersyukur sekali punya sekjen seperti ini.
4: Apa baik? Ya. Logis.
3: Berarti tiap hari kalau lagi meeting di tilawah gitu ya, Bang.
2: Atau sebelum mulai ini ada marawis atau hadroh gitu ya.
3: Iya, artinya siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Artinya ketika mengenal dirinya, atau kita udah berhasil mengenal dan mengidentifikasi diri sendiri, kita akan bisa menjadi versi terbaik dari diri kita.
2: Masya Allah, gitu. Allahumma ya Allah.
3: Jadi, jadilah versi terbaik diri kalian ya. Gitu.
2: Oke. Okay. Nih katanya ada pertanyaan nih, Bang Ketum. Nah, alhamdulillah mantap hadapi, apalagi kalau undang Kominfo.
3: Kominfo.
2: Kominfo. Kominfo. Palatif.
4: Palatif.
2: Ini di Palatif nih. Coba nih Ketumnya aja nih.
4: Tisto Palatif. Ayo.
3: Klarifikasi sekarang, Bang. Klarifikasi.
2: Silakan kameranya di sana ya.
4: Kita enggak akan bisa pulang kalau enggak diklarifikasi nih.
1: Oke, untuk undangan nanti akan dikirim langsung. Ya, tertarik tentang apa? Kominfo ya. Ya, kebetulan memang dari hadapi juga kita ada media juga yeah, untuk informasi. Ya, salah satunya ada di Instagram kita juga, Instagram Hadapi Indonesia. Dan juga ada juga Hadapipedia juga kita punya di situ. Ya, ya Kominfo.
3: Palatif. Palatif dari Kominfo.
1: Iya,
3: Kominfo aja.
2: Oh
1: iya, iya boleh nanti,
3: boleh
1: kita undang.
4: Asalin wajib itu pakai B.
1: Wajib,
3: wajib,
4: wajib,
1: wajib, wajib, wajib.
4: Tapi tadi nama akun Instagramnya serem juga ya.
1: Apa tuh?
4: Hadapi Indonesia gitu. Maksudnya Indonesia kenapa gitu? Dia ada.
5: Kenapa, kenapa kau bisa kasih nama
1: Indonesia? Hadapi Indonesia.
5: Hadapi Indonesia.
1: Iya, kenapa ada?
5: Ada apa dengan Indonesia sekarang ini? Aiy, berat.
4: Cuma nama Instagram aja gitu aja.
2: Kalau mau jawab aja sih.
4: Bukan aja gitu.
1: Mungkin dari Sekum kali yang mau jawab.
4: Oh, iya. Yang berbahaya-bahaya dikasih ke sini gitu ya.
2: Kebiasaan nih berarti ya. Boleh Sekjen.
3: Kalau abis ini ada laporan penangkapan, kita angkat tangan ya.
2: Kita hanya kru ya, ini hanya kru ya, hanya kru.
3: Kebetulan karena kita memang putra putri Indonesia, jadi namanya Hadapi Indonesia.
4: Main nama, main nama.
5: Kalau dia lagi kompor kan?
3: Enggak. Ya.
5: Kenapa?
3: Karena walaupun enggak begitu, enggak sedih-sedih amat karena udah 18.000 ya sekarang.
4: Akhirnya worth ya.
3: Ya, simpel itu.
4: Padahal saya udah ngelurusin nih, udah saya sapu followersnya gitu ya. Malah dibenerin rupiahnya gitu ya. Aduh.
5: Oke.
4: Terima kasih kepada Bang Akbar.
3: Oke, alhamdulillah sama-sama.
4: Lain kali kita ngobrol tapi enggak di sini ya. Yeah. Di kafe lah Bang, kayak panas di sini.
2: Iya, yeah. Yeah, di sini kita statusnya siaga banget Bang, ini kita udah wanti-wanti nih. Yeah, atas okay. Kita banyak banget bencana.
4: Yeah. Okay, hati-hati banyak ya.
2: Hati-hati.
4: Oke, jangan kemana-mana, sebentar kita tukeran pemain dulu.
2: Ya, kita tuker shift dulu ya.
4: Tuker shift. Duduk di kursi
5: pemain. Nah, ini akhirnya kita merasakan ya.
4: Ini paling enggak ada pemanisnya nih.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Karena tadi kita udah ngobrol bareng ketua dan sekjennya, jadi kita langsung aja ngobrol bareng ketua panitia dan sekretaris panitia.
1: Sekretaris panitia.
0: Oke. Sebelum itu kita perkenalan dulu lah dengan siapa ini.
1: Dengan siapa nih? Coba dari ketua dulu.
2: Oke, perkenalkan saya Najmi Sabrina Al-Zahra, biasa dipanggil Najmi, angkatan 17 alumni.
1: Alumni mana?
2: Alumni Mahatal Zaitun dong, pastinya.
1: Intel
3: nih. Najmi Sabrina.
2: Sabrina Al-Zahra.
3: Kalau dipanggil
2: Najmi.
3: Nengok.
2: Iya juga, boleh.
1: Nah, kalau sekretaris umum ya?
2: Sekretaris.
1: Sorry Bang Rendy, sorry. Sorry.
2: Sekretaris keluar nih.
1: Ada pergantian struktural nih kayaknya ya.
0: Duitnya lebih gede biasanya gitu.
1: Oke, boleh. Ya.
4: Perkenalkan, nama saya Fahri Radian, saya biasa dipanggil Fahri. Saya saat ini mahasiswa IAI Al-Aziz.
1: Semester berapa?
4: Semester 3.
1: Jurusan?
4: Jurusan hukum.
1: Jurusan hukum.
3: Seniornya ini berarti? Where senior
1: nih? Aku KP ya?
4: Saya bukan alumni Al-Zaitun.
1: Oh, bukan alumni Al-Zaitun?
4: Bukan.
1: Oh, mantap sama kayak saya berarti. Mantap sama nih. Ini tadi kita udah dijelasin ya kan sama Bang Rendy juga, tadi ketum dan juga sekjen mengenai LDK. Ini bisa... Sebagai ketua pelaksana bisa dijelasin nih LDK rangkaian acaranya, terus kegiatannya berapa hari, bisa dijelaskan?
2: Oke, boleh banget. Jadi rangkaian kegiatan LDK ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus.
3: Keren banget ketuanya.
2: Waduh, terima kasih banget nih.
0: Baru jawab kita.
2: Baru sedikit nih.
3: Belum ada 5 menit sih.
2: Oke, untuk rangkaian kegiatannya di hari pertama itu kita ada keberangkatan yang dimana kita ada titik kumpul yang itu di wahana yang memang sudah disepakati oleh seluruh peserta. Keberangkatan di hari pertama, lanjut registrasi, pengecekan barang bawaan, karena pada saat LDK ini juga ada aturan-aturannya.
0: Ada yang aturannya.
2: Oke, kalau untuk barang bawaan itu kayak nggak boleh bawa barang benda tajam, narkotika, terus korek api, dan...
1: Kompor gas nggak boleh berarti?
2: Ya nggak boleh, apalagi panci listrik ya, nggak mungkin banget itu.
3: LPG juga nggak boleh.
2: Waduh, iya.
0: Rokok nggak boleh, rokok ya. Indomie nggak boleh nih.
2: Nggak boleh, nggak boleh.
0: Energen deh,
2: nggak boleh.
0: Nggak boleh juga ya.
2: Karena
0: ada yang jual di sini.
2: Oh, bukan.
3: Untung
0: ya, itu ada yang jual.
3: Untung.
0: Kirain gitu.
2: Tapi sayang ya, kita punya peraturan kalau misalnya panitia dan peserta itu tidak boleh jajan.
1: Nggak boleh jajan.
2: Oke, jadi harus.
0: Bu, parah bu, nggak boleh jajan bu.
3: Bu, itu kan ekonomi nih.
2: Bukan seperti itu. Karena di sini kalau semisalnya.
3: Bawa itu katanya ya.
2: Oh tidak boleh. Handphone
3: ya,
2: juga di.
3: Berarti ya. 3 hari loh dicariin maknya berarti.
2: Nah, makanya sebelum itu harus izin.
0: Oh, berarti semua anggota LDK, mengikuti LDK, ya, semuanya peserta. Udah izin orang tua dong.
2: Ya,
0: dan
2: sudah.
0: Orang tuanya tahu mau kemana ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, jadi semuanya hari ini jelas lah ya.
2: Jelas
0: dari keberangkatan sampai nanti kepulangan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, tadi tuh di kedatangan belum selesai. Nah, di kedatangan ini nih, pengecekan barang, registrasi, pembagian tenda kelompok, pembagian kelompok, sama mentor. Terus juga tadi tuh... pengambilan alat-alat komunikasi itu di awal. Nanti dikembalikan pada saat akhir acara di tanggal 9.
3: Oh, dalam kondisi baterainya lobet betul.
2: Kadang ada yang udah mati, kadang ada yang masih nyala itu.
0: Kadang ada tinggal kartu SIM-nya doang.
2: Nah, itu. Enggak dong, kita harus aman.
0: Tiba-tiba
2: gitu,
0: tiba-tiba ada di Facebook online aja ya.
2: Enggak dong pastinya, dari tim kita harus safe semuanya ya.
3: LCD-nya harus keadaan aman berarti ya.
2: Aman.
0: Oke, terus lanjut
2: di hari kedua. Nah, kebetulan hari ini tuh hari kedua ya guys nih. Hari kedua itu tadi di pagi hari kita mulai kegiatan itu dari jam 4, itu pelaksanaan sholat subuh, persiapan segala macam, kita sarapan. Sebelum sarapan kita olahraga dulu tadi. Kita senam dulu. Nah, terus setelah senam tadi ada yel-yel juga antar kelompok. Itu. Iya.
0: Cantain.
2: Aduh, itu pesertanya yang bikin.
0: Cantain.
3: Enggak boleh lah, harus berarti ketuanya harus
2: apa? Waduh, sekrenya aja enggak sih?
3: Enggak boleh. Kalau berdua gimana? Kalau berdua nih.
0: Atau saya aja deh nih.
2: Enggak,
0: saya enggak tahu.
3: Tanya kru ya.
2: Oke, lanjut aja enggak sih? Lanjut aja.
3: Gimana yel-yelnya?
0: Yel-yel terbaik lah.
3: Yel-yel terbaik.
2: Yel-yel terbaiknya itu ditentuinya pada saat hari ketiga nominasi.
0: Kebetulan kita ada hari ini, hari ini aja udah.
2: Waduh, nggak bisa. Penilaiannya belum selesai.
3: Oke, oke, lanjut.
2: Ya, terus lanjut setelah itu ada materi, materi inti hari ini itu ada 9 pemateri.
1: Hari ini?
2: Hari ini.
1: Begah-begah deh.
0: IPA, iya. MTK, IPS, oh, sosiologi. Tidak. Oh, bukan.
2: Oke. Okay. Hari ini itu pematerinya yang pertama tadi itu dari pengenalan HDP itu sendiri. Nah, itu pematerinya dari tim kita, dari ketua 1 dan ketua 2. Organisasi Hadapi itu ada Bang Medi dan Kak Randi.
3: Medi dan Kak Randi.
2: Iya.
3: Ini orangnya
2: Randi. Ini yang tadi itu kembarannya ya guys, yang sekum tadi.
3: Oh, okay.
2: Iya. Terus dilanjut materi ke pemimpinan itu dari Pak Abang.
3: Pak
2: Abi Abang.
3: Abang.
1: Abi
3: Bapak
1: Abang.
3: Abang
1: nih.
0: Udah Abi, udah Abang, Mas.
2: Namanya Abang.
0: Oh, namanya Abang.
2: Namanya Abang. Okay. Jadi kita panggilnya Abi Abang.
1: Abi Abang.
2: Ya, terus lanjut tadi juga ada dari Ganas. Gerakan Anti Narkotika Nasional.
3: Oh, oke. Okay.
1: Kalau ke Gana beda lagi ya?
2: Waduh, beda. Ya, beda banget itu.
1: Beda banget ya.
3: Gana tuh kok kepanjangannya?
2: Gelisah Galau Merana.
3: Mana-mana.
5: Bener tuh, Gelisah Galau Merana.
3: Gelisah Galau Merana.
2: Iya, Gana.
0: Tapi itu tadi ya, pemilihan materi ganas itu penting sih, karena menurut aku sendiri di zaman sekarang banyak juga anak muda yang terjerumus ke dunia-dunia kayak
2: nah,
0: gitu narkotika ya.
2: Betul.
0: Jadi akhirnya ya terjerumus ke dalam dan ya
2: ya ke hal-hal yang gak baik lah.
1: Negatif lah.
2: Hal negatif, betul.
1: Oke. Okay. Muda apa sih gitu-gitu.
3: Kayak hadapi gitu harusnya.
1: Hadapi, benar. Kayak hadapi gitu.
2: Iya.
1: Ada pelatihan. Terus lanjut, pelatihan apa ada lagi?
2: Selanjutnya, saat ini nih, pas banget nih, sekarang lagi jalan materi 6 segmentasi.
1: Apa itu?
2: Materi 6 segmentasi yang pertama itu ada dari bidang hukum. Hmm. Pembicaranya ada Abi Agus Salim. Terus ada programming dari Pak Arif Andika. Terus lanjut ke agribisnis Pak Mujibu. Terus dari programming, terus
1: perpajakan,
2: perpajakan dari Pak Arman.
1: Betul.
0: Oh, perpajakan ada.
2: Perpajakan ada. Terus dari digital marketing juga ada itu Kak Diva Zaki Fadilah. Yang terakhir apa, Kak? Belum disebut nih.
4: Ekspor impor.
2: Ekspor impor. Ekspor impor kita juga ada. Pak Julianto.
1: Pak Julianto.
0: Oh, ini sampai belajar ekspor impor.
1: Kita mau kemana sih sebenarnya?
0: Enggak, maksudnya.
2: Nah, nih kalau nih, oke. Okay.
1: Kita mau kemana sih?
2: Oke,
1: okay, jujur ya, ini mau kemana sih?
3: Nah, jujur.
1: Bener-bener.
3: Jujur banget.
1: Perpajakan, terus digital, ekonomi, ekspor impor. Kita sebenarnya mau kemana?
2: Nah, kenapa ada banyak banget nih bidangnya, ya kan? Karena kita itu mau.
0: Tahun depan jalan persawitan nih.
2: Waduh, tergantung ketua pelaksana selanjutnya nggak sih?
1: Kan nanti Hadapi menguasai saham yang ada di Indonesia nih.
2: Nah, itu tujuannya kan. Wow. Kalau kita bisa.
3: Oke.
2: Gokil,
3: gokil, gokil, gokil. Aman-aman banget om.
1: Aman-aman. Tajir melintir.
3: Jadi saldonya gak seru.
2: Nah, harapan kita semua ya kan. Terus lanjut terakhir dari Lok News. Nanti mengisi untuk public speaking. Setelah materi 6 segmentasi.
1: Setelah ekspor-impor ya?
2: Iya, enggak. Jadi 6 segmentasi ini jalannya berbarengan.
1: Berbarengan.
2: Oke, ya, waktunya itu 1,5 jam. Sekarang seluruh peserta lagi dibagi ke 6 segmentasi.
1: Oh, beda-beda berarti?
2: Iya. Nah, karena apa? Karena mengingat kalau misalnya diurutkan dalam rondon acara yang satu-satu, waktunya tidak cukup. Maka dari itu kita memilih jalan supaya dibagi ke 6 segmentasi. Nanti mereka ada kumpul lagi dengan kelompok, bisa berbagi informasi. Jadi satu kelompok nih bisa dapat semua materi dari 6 segmentasi dari perwakilan masing-masing kelompok.
1: Oke, berarti nanti ada diskus lebih lanjut ya?
2: Nah, iya.
1: Itu diskusnya kapan?
2: Diskusnya setelah melaksanakan materi ini kan mereka kumpul. Nah, setelah
1: hari ini berarti?
2: Iya, hari ini. Hari ini lanjut. Iya, hari ini dong. Nah,
1: panggilannya keren ngomongnya dari nah, terus mana sih?
2: Aku sarjana S1 Hukum Tata Negara di IAI Al Zaitun.
1: Oh, pantes. Makanya.
2: Katanya ini.
1: Tapi hadapi ketua panitia cewek mulu, kenapa sih?
0: Iya, kenapa ya? Tadi tuh aku penanya sama Bang Akbar, kenapa sih cewek mulu gitu ya?
3: 3 kali kalau nggak salah loh. Cewek terus ketua panitanya.
0: Apa jangan-jangan ya nggak maksudnya?
2: Waduh, gitu nanti ya. Kita jadi
1: giring opini nih.
2: Ini nanti itu
0: biasa lah, media.
3: Framing
0: nih. Emang biasa tugas media kayak gini yang nge-framing ya.
3: Pak, jelasin deh.
6: Tapi jawab dulu kenapa cewek terus?
3: Satu, kenapa cewek terus?
0: Apa karena cowoknya?
3: Soalnya 3 4 5 tuh cewek. 4 kemarin cewek itu yang di mana tuh?
5: Cewek
3: di...
5: lebih galak ya.
3: Yang di mana?
2: Hah? Yang di Gunung Sari. Oh, yang di laut. Iya, Shifa. Shifa.
3: Shifa. Shifa. Ya, itu bukan yang naik sepeda itu bukan.
2: Duh, kenapa ya cewek terus? Saya juga bingung nih. Karena saya kan juga ya ditunjuk, diamanahkan, jadi kayak saya terima gitu.
0: Oh, bukan kayak udah lu aja, lu aja.
2: Wah, gitu, enggak dong, Kak. Enggak kayak gitu. Pasti
3: enggak ada dihadapi begitu ya.
2: Iya, pasti harus sesuai dengan kesepakatan kamu siap atau tidak.
0: Kira-kira nunggu gitu. 4 tahun baru kelaksana sekarang gitu.
2: Gitu. Enggak juga dong. Oh,
0: enggak ya.
2: Lanjutnya nih rangkaian acara.
3: Lanjutnya tadi arahnya kemana?
0: Nah dulu, kok jadi dia yang ngatur? Kok jadi dia yang ngatur? Kan, sabar
2: kan,
0: dulu.
2: Oke gini, nah tadi kan maksudnya
0: siapa
2: pertanyaannya ini? Enggak gini. Pertanyaannya kan kegiatannya selama 3 hari kan?
0: Iya, iya.
2: Saya baru jelasin hari kedua dan belum selesai.
0: Oh iya.
3: Dia udah jelasin hari kedua, hari pertama aja kita enggak tahu ngapain.
2: Nah. Tadi.
3: Hari pertama.
2: Oh iya, hari pertama tadi registrasi kedatangan, pengecekan barang, pembagian kelompok, tenda.
3: Oh, berarti ini hari kedua materi ya?
2: Iya, betul.
3: Terus tadi aku nanya, ini arahnya mau kemana nih? Semua materi dikasih, terus ini tujuannya mau kemana?
2: Tujuannya itu supaya kayak kita bisa menjadi wadah pemuda di Banten nih. Kayak misalkan dia mau punya skill apa, kita bisa, kita ada... maksudnya pematerinya, kita bisa ada gurunya, kita bisa ngadain pelatihan untuk dari 6

0: lanjutan sebagai anggota masih bisa aktif untuk mengikuti kepelatihan sesuai dengan segmentasi yang diminati.
1: Ya. Silakan sekut di ranjang kuning.
0: Oke. Okay.
2: Sebelum kita lanjut ya. Ada yang nanya dulu enggak dari TikTok nih? Kita sapa-sapa dulu yang di TikTok
3: boleh,
2: ya.
3: Boleh,
2: halo ya.
3: Hai.
0: Komen di kolom komentar.
1: Halo. Nah, Mas itu di keluar aja.
2: Gimana ya?
4: Dia tuh pengen cek TikTok.
2: Mas. Masuk ini. Bentar, Mas.
3: Jujur. Ini enggak tahu siapa ya? Ini siapa?
2: Gini deh, kita tanya ya daripada nganggur kayak Ma'ruf Amin gitu.
3: Iya. Oke. Kan gitu. Atau yang pres-pres gitu ya?
2: Oh, iya. Oh
3: bukan ya?
2: Oh, iya. Oke. Okay.
3: Aduh, Mas.
2: Sebenarnya
1: ini dia.
0: Berat banget ini nyapunya.
2: Ngeri banget.
3: Jujur ya.
0: Sekalinya mau ngomong langsung rasanya dibantai ya.
3: Nah, ini gimana nih?
2: Ngeri banget.
3: Ini kenalan dulu ya, kenalan dulu namanya siapa nih?
2: Ya, namanya
3: nama kenalan lagi tadi
0: juga.
2: Udah sebenarnya
4: lupa ya.
3: Lupa. Nama lagi. Udah lupa gua. Ayo lanjut.
2: Sebenarnya masih ingat.
3: Siapa?
2: Soalnya namanya ada di sini.
3: Sebenarnya gimmick aja.
2: Tahu gimmick gak sih kalian? Oke, sebenarnya ada berapa orang yang hari ini ngikut kegiatan LDK ini?
3: Iya. Ini tadi jumlah.
2: Jumlah.
3: Ini
2: beda ini berapa orang? Karena biasanya
4: jumlah pesertanya. Oke. Untuk jumlah peserta hari ini itu, jumlah pesertanya ada di 103 peserta. Kemudian untuk jumlah keseluruhannya bersama dengan panitia-panitia itu, berarti 103 untuk peserta dan panitianya ini ada 60 orang. Jadi jika di total, untuk peserta dan panitia ini ada 163.
3: Ada 163 orang yang mengikuti LDK hari ini, termasuk panitia?
0: Iya. Yep.
5: Itu kebagian makan semua tuh.
2: Alhamdulillah.
0: Aman.
2: Ya.
0: Aman. Konsumsi dong, masa. Makanya gak boleh jajan, kakak. Karena
1: makanya gak boleh jajan karena disediakan.
4: Banyak lagi makanannya.
3: Banyak?
0: Gitu. Kalau cocok ya jadi apa namanya? Pos keranjang kuning
3: nih. Boleh kakak di check out keranjang ya gitu ya.
0: Iya maaf ya kalau agak
2: dari keranjang. Jadi sini kamu jadi
0: masanya dong. Jangan gitu dong, jadi enak.
2: Enggak, lanjut.
3: Abang ngapain sih bang? Udah itu aja. Abang ngapain ya? Abang ngapain? Gue bingung mau nanya apa.
4: Pakai pelengkap.
2: Dia jangan gitu dong. Dia ngurusin suratnya gitu.
3: Oh iya bener ya. Surat-surat ya.
0: Surat aja nggak jalan kalau nggak ada ini bang.
3: Mantap. Coba jelasin tugasnya apa.
4: Ya jadi untuk tugas dan tugas pokok saya itu sebagai sekretaris pelaksana yaitu mendata peserta. Kemudian juga untuk
3: dari hari pertama berarti ya.
4: Betul. Kemudian untuk merancang surat-surat untuk materi, untuk peminjaman, izin mengemudi tidak ada mas, ya, itu bukan
3: itu SIM ya bang.
0: Ya, untuk... Kalau izin keramaian masuk dia.
4: Izin keramaian ya.
3: Oh iya masuk ya
1: sekarang.
0: Aduh itu nggak tahu juga. Emang sekre saya tuh kalem gitu.
2: Oh betul.
3: Kalem semua beres bang.
0: Iya.
4: Iya itu dia.
0: Itu dia.
4: Nggak perlu banyak ngomong, yang penting ada aksinya.
3: Oh, ya. Udah deh, ini kamera kelilingin aja. Nah itu langsung.
1: Bang, mau gantiin bang katanya.
3: Jangan dulu.
1: Jangan.
3: Ini sebenarnya kode aja sih bang.
1: Katanya
3: bang Randy
1: nggak usah perlu aksi, tahu-tahu udah jadi katanya tuh. Nah. Nanti tahu-tahu jadi sekretaris hadapi.
3: Gitu. Nah, sekretaris umum aja.
2: Oke deh. Hari ini kita pakai biru, kenapa ya?
1: Ada iya. Kalau kemarin kan krem, terus biru nih.
3: Oh kemarin krem, kemarin
1: krem.
3: Oh, tahun kemarin.
1: Duh, ya.
0: Kemarin hijau.
3: Terus kamu kenang
0: krem? Krem yang LDK 3. Oh kita yang 4 yang gak datang.
3: Oh iya.
1: Nah, pokoknya kenapa sih warnanya beda-beda nih sekarang?
2: Iya.
1: Biru, nanti ada lagi hijau, merah, magic wee bindi.
6: Samudra biru.
1: Samudra biru ya.
0: Masuk.
3: Ini emang banyak sih yang ngomong nih. Ini coba bisa dijelasin nih, biru langit ya. Biru apa nih? Coba.
0: Ya biru langit. Ya.
2: Kenapa langit?
0: Karena ya langit ini kan salah satu yang ada di bumi kita dan dia tuh lumayan mencakup seluruh.
2: Deket banget.
0: Maksudnya ya di atas sana lah langit ya kan.
3: Udah kayak akrab banget ya.
0: Iya. Nah dari sini tuh diharapkan kayak biru ini kayak rasa-rasanya tuh positif banget.
3: Positive vibes.
0: Terus juga cheerful ya kan. Biar adik-adik gak takut lah sama kita di LDK ini ya kan.
3: Biar kelihatan gemoy juga gak kalau biru gini.
0: Iya gemoy betul iya. Ini kayak kamu ya. Kamu sekarang lagi pakai ya.
3: Iya betul.
2: Pilpres sudah selesai. Tapi kok masih gitu ya.
3: Curiga nih ada apa nih.
2: Untung tulisannya bukan belakangnya ini. Apa? Tugas SPPG bukan.
3: Oh, mirip ya jujur ya. Mirip ya. Sumpah mirip. Bener.
2: Ya, oke.
0: Ya itu sih karena kita rasa kayak

0: kepercayaan dirinya tuh lebih terlihat gitu. Dengan warna biru ya, ini kan
1: fancy, pasti.
0: Ya fancy betul fancy, itu ya. Sih kak kalau untuk fancy. Warna biru fancy itu kelihatan mahal.
1: Warna biru masih lagi fancy.
2: Oh, ya, ya lagi mahal emang. Warna langit dan percaya bahwa langit itu tinggi tapi nggak pernah ngomong kalau dia tinggi.
0: Nah itu dia. Oh. Mantap pak.
3: Hadapi 2026 #Andi maksudnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
4: I believe.

0: lanjut ke sekjen. Nyiapin sekjen.
1: Sekretaris. Pelaksana.
0: Sekjen itu. Jujur emang kita susah melupakan yang lama sih ya.
2: Kita udah di-spill nih ya. Keserimpet. Mas sekretaris.
0: Asik,
1: Mas sekretaris.
0: Mas sekretaris.
2: Mas teh bukan Mas.
0: Bukan Mas teh.
2: Mas sekretaris gitu.
0: Aneh-aneh kamu ya.
2: Dengan tenda sebanyak ini, terus juga dengan ada banner sebesar ini, terus sebenarnya ini nyampinya berapa hari, Mas sekretaris?
0: Mungkin persuratan gitu itu.
2: Persuratan.
0: Gitu. Dari awalnya pasti kan ribet banget ini, soalnya banyak ya kan. Dan memang ini tuh bukan kayak orang-orang biasa lah yang mengatur. Ini kan pasti butuh profesionalitas. Ya, ini gimana? Ini justru kan event besar, bukan event kayak sekolah gitu yang emang cuman di lingkup sekolah aja. Ini kan sampai keluar ruangan juga, keluar kantor. Ini gimana kamu dalam menghandle-nya?
2: Oke, jadi untuk apa ya? Untuk progres kita ini sebenarnya kita ini udah mempersiapkan dari bulan Mei.
0: Bulan Mei.
2: Jadi
0: cukup
2: bulan
0: lama
2: Mei
0: juga
2: itu,
0: ya. Persiapan
2: bulan Mei itu kita sudah merancang dimulai dari tema, kemudian kita mencari lokasi, terus untuk persiapan-persiapan segala anggaran-anggaran gitu. Kemudian untuk cara kita menghandle-nya ini bisa dibilang cukup berat ya, karena pesertanya ini kita ditarik pesertanya ini targetnya banyak, yaitu 100 peserta. Mungkin cukup capek juga untuk menghandle-nya untuk di hari H ini. Tapi untuk handle kita sebelum hari acara itu segala surat-suratan, segala anggaran itu alhamdulillah lancar. Untuk surat-surat
0: ada kendala nggak sih dalam menghandle ini, apalagi ini di luar ruangan ya, menghadapi banyak mungkin tantangannya itu, ada nggak tantangan yang tersendiri yang kamu hadap ini ya, dihadapi
1: tantangannya ya. Surat
0: tantangannya surat sebenarnya ya. Sih jujur surat ya. kayak ini orang rese banget nih, susah banget tuh, ada nggak?
1: Kan dibantu humas kita tuh. Punya humas kepanitiaan.
2: Jadi saya nggak kerja sendiri.
0: Mantap itu sih.
2: Oke. Jadi untuk kendala sih mungkin tetap dikomunikasi ya paling utama ya. Karena pasti yang namanya itu komunikasi pasti ada kendalanya, pasti ada miskom-miskomnya. Tapi itu sudah teratasi sehingga kita ke depannya tidak akan mendapati masalah seperti itu lagi.
0: Oke, ini buat ketum nih.
1: Ketua pelaksana.
0: Ketua pelaksana.
1: Yang itu tadi tuh.
0: Mas Akbar, sorry.
2: Kita mondar-mandir terus ngomong-ngomong ya.
1: Gak bisa move on banget nih.
0: Jujur.
1: Dari ketum sama sekjen.
0: Jujur emang sih kenangan pertama tuh emang bikin
1: teringat sih. Waduh, jangan kalau gitu dong Mas.
2: Curahkan hati ini.
0: Oke nih, nih kita lihat tema di belakang tuh ada mewujudkan pemimpin visioner dan berintegrasi melalui inovasi, keterampilan dan kolaborasi. Rise of the future leader. Apa nih yang pengen kamu dapetin dari tema dan judul dari LDK kali ini sebagai ketua pelaksana?
1: Oke. Kita bahasnya dari tema dulu ya guys, satu-satu. Nih, jadi tema kita adalah mewujudkan pemimpin visioner dan berintegritas. Dari visioner dan integritas itu sendiri, saya mengharapkan setelah adanya LDK ini, peserta-peserta yang sudah dikaderisasi itu bisa memiliki visi atau visioner yang dimana kayak ada pandangan jangka panjang sebagai pemimpin. Jadi dia sebagai pemimpin itu bisa berusaha memiliki rancangan-rancangan atau rencana yang lebih jauh. Karena kan zaman sekarang juga perubahan dari berita dan segala macam, globalisasi itu kayak cepet banget. Nah di situ kita sebagai pemuda, khususnya kita pemuda, kita tidak boleh tertinggal. Makanya kita harus memiliki visioner di situ. Kenapa harus ada integritas? Nah, integritas di sini tuh bukan masalah integritas di sini tuh untuk kayak bertanggung jawab atas diri sendiri, yang paling utama ya, atas diri sendiri dan bisa bermanfaat juga untuk organisasi serta masyarakat. Selanjutnya itu melalui inovasi, kolaborasi, keterampilan dan kolaborasi. Nah, inovasi di sini pastinya kalau pemimpin itu harus ada suatu pembaruan-pembaruan, ya kan? Betul. Jadi kan supaya kayak organisasinya bisa berkepanjangan dan tidak mati. Jadi di sini diharapkan peserta yang ikut LDK ini memiliki pandangan tentang inovasi-inovasi terkait kepemimpinan yang lebih terbuka. Terus yang selanjutnya itu keterampilan. Di sini, nah, untuk keterampilan itu sendiri, kita juga mengharapkan peserta itu tidak terampil hanya di satu bidang saja, tapi bisa dibilang kayak bisa multitasking atau multi talent lah. Yes. Nah, kalau kolaborasi itu sendiri pentingnya, ini pentingnya adalah karena kita hadapi kita satu wadah, kita satu keluarga. Kolaborasi di sini adalah masing-masing antar peserta, panitia dan semua yang berada di dalam naungan wadah hadapi ini bisa bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Nah, itu sih harapan dari saya. Maka dari harapan dari kami selaku panitia dong, ya, pastinya. Aduh, maaf
2: kalau
1: ya.
2: Kerja sendiri nggak boleh.
1: Iya, nggak boleh. Tentunya saya nggak bisa jadi ketua kalau nggak ada anggotanya.
3: Betul. Betul. Itulah ketua.
2: Itulah dia.
3: Iya. Ya.
4: Terakhir kesannya.
2: Kesannya jadi
4: panitia.
2: Panitia.
3: Jadi panitia. Okay. Kamu dulu deh dari kamu.
1: Oke, dari kamu dulu boleh.
2: Okay.
1: Tadi judulnya belum.
3: Judulnya.
1: Rise of the Future Leader-nya belum.
2: Rise of the Future
1: Leader. Nah, kenapa kita ambil Rise of the Future Leader di sini tuh? Kita mengharapkan dari LDK ini adalah kebangkitan pemimpin masa depan. Nah, maka dari
4: kata-kata kan kali.
1: Gak bisa berkata-kata kan saking
2: pemimpin yang sekarang kenapa emang?
3: Aduh.
1: Pemimpin yang sekarang bagus, tapi kita berusaha menghasilkan pemimpin yang lebih bagus lagi ke depannya. Regenerasi itu penting.
3: Betul, untuk generasi pelanjut kita.
1: Iya, betul.
2: Oke.
1: Udah. Lanjut. Lanjut apa? Tadi.
2: Pesan-pesan tadi.
1: Iya, pesan dan pesan.
2: Iya, kesan aja atau kesan-pesan?
4: Kesan aja.
2: Kesan.
4: Pesan-pesan nanti kayaknya mau go away gitu.
3: Kesan-kesan okay. Kamu sebagai panitia deh.
2: Oke, okay, kesan dari saya sebagai panitia ini gitu ya. Ini kesan saya tuh pengalaman saya di kepanitiaan LDK ini karena kan lumayan berat, bisa dibilang lumayan berat. Jadi ini kesan saya ini pengalaman saya yang pertama kali menjalankan kegiatan yang sangat besar. Yang dimana ini kan lingkupnya ini satu provinsi ya, Banten. Ini karena saya ini biasanya itu menjalankan aktivitas itu di satu sekolah aja. Karena di lingkup yang kecil dan saya itu tidak pernah menjalankan kegiatan di lingkup yang besar seperti hadapi ini.
3: Oh gitu. Jadi kamu asal sekolah dari mana?
2: Saya dari Tangerang.
3: Tangerangnya di mana? Sekolah asal
2: SMA N13 Tangerang.
3: SMA N13
2: Ciledug.
3: Di Ciledug. Oke. Kalau kamu kesannya sebagai ketua pelaksana.
1: Aduh. Jujur.
2: Jujur.
1: Ini
2: kayak ini. Tuh, parah kan anggotanya makan duluan, ketuanya makannya belakangan.
1: Aman aja.
2: Okay.
1: Anggota itu penting buat saya.
2: Dari jam 2 pagi.
1: Oke. Kalau tidak ada mereka, pasti kelancarannya acara ini juga akan terhambat, betul. Kalau kesan saya sebagai ketua pelaksana LDK 5 ini, jujur ini juga pengalaman pertama saya, apalagi sebelumnya saya adalah LDK 4. Jadi benar-benar baru kemarin tuh saya sekarang jadi ketuanya. Dan ini pengalaman pertama saya juga bisa mengorganisir yang dimana 60 panitia itu pertama kalinya banget saya punya megang orang banyak, apalagi sekarang juga peserta kan. Pastinya kalau jadi ketua itu ya nggak boleh berat sebelah apalagi mihak ke misalkan kan kita ada 8 divisi nih, nggak boleh condong kemana-mana, pasti juga harus netral. Kalau
3: berkembang ya.
1: Iya betul. Kalau masalah capek, menurut saya itu jangan dibahas ya. Karena kalau capek itu memang proses dan pastinya setiap kegiatan itu kalau rasa lelah itu pasti ada. Tapi yang di mana kita tuh di sini harus tetap, kalau diri saya pribadi, profesionalitas itu penting. Jadi saya berusaha ke panitia-panitia yang lain tidak pernah mengeluarkan kata saya capek atau saya ngeluh gitu. Jadi kayak saya berusaha, kalau misalnya sayanya lemah, anggota saya bagaimana? Jadi saya harus tetap kuat karena saya menaungi mereka semua.
5: Oke.
3: Strong independent woman. Asik.
0: Hashtag Najmi ya.
5: Najmi 2006.
3: Oke. Terima kasih. Oke, sekarang kita tukar lagi. Terima kasih.
0: Thank you banget.
1: Thank you banget.
0: Thank you.
1: Oke. Seru banget ya
3: kemarin. Ke sana kemari.
1: Nah. Aduh. Jangan lewat tap-tap layar. Lanjut dengan peserta.
3: Oh, ini hebohnya dia ya daripada kita ya. Oke, deh, boleh masuk nih.
1: Aku ikut.
3: Lah, iya ngapain di sini? Nurul, Kak Nurul. Dia keluar dari ya.
1: Yang gitu.
3: Oh iya, iya. Lanjut. Boleh. Mas ya.
5: Iya, boleh situ aja nih.
3: Kok di sini?
1: Dunia sempit banget memang.
3: Emang.
1: Betul.
3: Oke. Okay. Ya. Ini tadi kita udah pertama udah wawancara sama ketum sama sekjen, terus ada ketua pelaksana sama sekretaris pelaksana juga.
5: Ini ketua anggota.
3: Kelompok. Oh, ketua.
5: Ketua kelompok.
3: Dua-duanya?
1: Bukan, saya anggota.
3: Oh, anggota kamu?
6: Saya kelompok 3.
3: Ada berapa kelompok sih?
1: 10
3: ya. Lumayan banyak juga ya. Oke deh, kita kenalan dulu nih dari mana aja nih. Mau dari mana deh boleh?
5: Ya, pernah nih.
3: Ya, pernah nanya. Ya,
5: kamu mau langsung pulang, boleh pulang.
1: Enggak boleh pulang.
3: Oh, iya. Siap.
5: Nih, dia udah pulang dari tadi nih.
6: Udah tadi kita cuman.
3: Enggak, ini dia.
6: Tapi kita sih kalau boleh pulang boleh.
1: Kenalan siapa dulu?
6: Iya, dulu enggak apa-apa. Baru aja.
3: Iya, dulu. Ini boleh nih cowok dulu nih, kenalan dulu namanya, terus dari kelompok mana, gugus mana, terus negara mana deh, boleh. Daerah mana boleh?
6: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak. Izin perkenalkan diri.
3: Ya, siap.
6: Jadi nama saya Madian Alfat. Asal saya dari Tangerang Kota. Terus saya dari kelompok 3 di sini.
3: Oke, kelompok 3.
6: Ketua. Iya. Ya.
5: Ketua. Kuliah atau kerja?
6: Saya sekarang lagi ambil S2 di Manajemen Olahraga di Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah double degree juga kan, sama di Hukum 4 juga.
3: Mantap.
5: Di AI.
6: Di Untuk baru semester 3, tapi saya ambil cuti juga.
3: Oh gitu.
6: Ya, di sana saya ambil cuti, saya lanjut di semester saya lanjut di fast track dulu di UPI, saya ambil dulu. Saya selesaiin dulu S2, nanti insyaallah kalau sudah selesai saya lanjut ke UPI.
3: Silakan. Kita nyakru ya. Berarti kalau misalkan kita tanya-tanya yang lebih dalam deep itu oke ya.
6: Kayaknya sih, saya sih selagi saya bisa ngejawab ya, apa adanya saya aja yang saya bisa jawab.
3: Aman banget. Nah, yang satunya gimana boleh?
1: Oke. Okay.
5: Pegang aja ngomong.
6: Oke. Okay.
1: Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan. Nama saya Nur Lamana dari perwakilan kelompok 1 Batavia dan untuk dari koordinator wilayahnya dari Kabupaten Tangerang.
3: Oke, Kabupaten Tangerang.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Langsung aja kita nggak usah basa-basi, kita pertanyaan pertama. Gimana?
1: Hidup nggak?
0: Gimana kan, sih first time setelah mengikuti acara LDK ngeliat kakak-kakaknya tadi,
2: wih lari-lari kayak gede banget, banget gitu ya, serem-serem oh, banget nih
0: banget, gitu,
2: di belakang kayak pengen makan
0: pagi yang ini nih, gede banget nih dia nih.
2: Nanti kamera nanti ke belakang ya tuh.
0: Gimana?
2: Gimana?
0: Perasaan mengikuti LDK?
2: Dari kamu deh.
1: Oke.
2: Okay. Kak Nurul, Kak Nurul, aku manggilnya Kak Nurul ya.
1: Enggak bisa.
2: Patungku di IAI nih.
3: Tadi gak dipanggil kakak.
2: Kan aja ya kan.
0: Gak usah berharap sama manusia.
2: Ingat, ini dunia. Ayo, lanjut, Kak Nurul.
1: Ya oke, okay, untuk kesan ya. Kesan kan tadi pertanyaannya.
0: Maksudnya kayak perasaan, oh, akhirnya mengikuti LDK gitu kan. Temu sama teman-teman yang banyak. Terus juga tadi latihan kedisiplinan kepemimpinan bareng panitia-panitia yang lainnya gitu.
1: Oke, okay. Ini dari pertama kali aku memasuki lingkungan di LDK ini di Walangkaka ya, tepatnya untuk yang mau tahu lokasinya. Iya. Jadi kesan pertama sih saya memandang semuanya akan oke okay nih, seru nih emang. Ternyata pas datang saat memandang yang pertama tadi, seru ya, ternyata lebih dari ekspektasi saya, yang lebih seru dan lebih wow lagi. Karena apa? Yang di awal saya hanya mengira biasa-biasa saja, karena ini kan LDK yang kelima yang saya ikut ini memang hal pertama, pengalaman pertama saya berkecimpung di lingkungan yang memang mayoritas orang-orangnya nggak saya kenal ya. Maksudnya ya mungkin ada beberapa alumni ya, atau yang saya kenal di dari sekitaran rumah atau koordinator juga. Ternyata banyak sekali sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang dari wilayah lain juga, dan kita di sini dapat bisa saling mengenal, saling kenal mengenal ya pastinya, dan bekerja sama untuk berkolaborasi dan serta aktif berpartisipasi ya dalam memeriahkan acara kegiatan LDK ini.
2: Oke. Kalau masih
4: Mas. Mas gitu ya. Kayak kita seumuran, umur saya masih 21-an.
2: 21. Gimana ceritanya?
4: Jadi saya jelas perlu jelasin ya, sebenarnya saya ketika S1, jadi di semester 5 saya ambil yang namanya kelas fast track gitu. Jadi kelas fast track itu kan saya bisa melanjutkan ke S2 gitu, tapi dengan rekomendasi dari profesor biar bisa melanjut seperti itu. Jadi kita masih sepantaran, santai aja kak. Sepantaran kita.
0: Gua enggak bisa santai nih.
4: Enjoy. Enjoy aja kak.
1: Kayak gini-gini asisten dosen ya. Dengar tadi.
4: Tahu dari mana? Enggak, santai, biasa aja.
1: Jurusan
2: apa? Jurusan apa?
4: Saya manajemen olahraga.
2: Manajemen olahraga.
4: Manajemen olahraga.
2: Oke, manajemen olahraga itu gimana? Kamu tahu aja sih.
4: Oh, kalau manajemen olahraga tuh mungkin kalau di S2-nya saya di S2 ya. Kalau di S1-nya kan saya ke pendidikan olahraga. Jadi pendidikan olahraga tuh kayak lebih ke dasarnya aja. Kalau manajemen tuh lebih mendalaminya. Misalnya kalau di S1-nya kita belajar gimana caranya metode latihan yang tepat. Nah, di S2 tuh bukan hanya membahas metode latihan yang tepat lagi, tapi bagaimana metode ini efektif atau tidak, seperti itu. Gitu sih, Kak.
0: Oke, lanjut ke pertanyaan yang tadi. Perasaan kamu ngikutin LDK.
2: Ini pertama kalinya kan berarti.
4: First time juga nih mau ngikutin ini juga sih.
2: Ini juga pasti deg-degan kan?
4: Deg-degan juga sih. Bapak lagi di kamera nih. Oke, deg-degan.
0: Dulu kameranya ya.
2: Kalau kita mau di belakang kamera juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Iya. Ya tukeran
0: kejadian badannya.
2: Boleh tuh. Coba gimana perasaan dulu deh.
4: Oke. Okay. Nah, jadi perasaan saya mengikuti LDK dari kemarin sih ya cukup ya, ada kejutan-kejutannya juga ya. Saya bergabung sama teman-teman lagi, udah lama juga kan nggak bergabung, tidur di tenda bareng-bareng. Terus ada komisi disiplin yang harusnya biasa saya disiplin, sekarang saya disiplin balik. Jadi saya itu sih, kita belajar dari sebuah aturan ya, aturan mau siapapun yang memimpin, kita nggak memandang sepangkat seantara atau siapapun itu yang namanya pemimpin. Ya bisa siapa saja. Betul. Yang dimana posisi kita bisa menempatkan untuk saling menghargai satu sama lain. Itu sih kak. Terus ya luar biasa juga acaranya ya. Saya cukup apa ya, cukup kaget juga, apalagi tadi ada pembagian kelompok-kelompok yang dimana ada bidang, oh enggak, ada bidang minat gitu kak.
0: Bagi kelompok aja kak.
2: Enggak, kebetulan emang kita dari ini partner SPPG.
0: Nah, di sini kita
2: bagian ompreng kita gitu.
0: Di stop. Eh mana omprengnya gitu, Mas?
2: Kita emang
5: lanjut.
2: Oke, lanjut. Udah, jangan dilanjut ya.
5: Cukup
2: ya. Aduh. Next deh.
4: Ring. Siap. Tadi ada ini kan pembagian di bidang planner-nya. Jadi ibaratnya lebih ke ibaratnya kalau fakultas ya ini kita udah masuk ke prodinya gitu kan, tadi ada salah satunya ada hukum, ada juga ekonomi dan sebagainya ya kan. Mungkin kalau orang yang bisa seharusnya ya sebagai kita yang sudah berpikiran jangka panjang harusnya kita bisa berpikir kan kenapa kita dibuatkan secara seperti ada pembagian kelompok seperti itu, harusnya kan berpikir mungkin biar bisa lebih berkembang dengan kita masuk apa yang bidang apa yang kita sukai dan sebagainya.
2: Jadi, okay. Ini masuk LDK tuh berarti ditanya dulu ya pesertanya bersedia atau tidak ya?
1: Iya.
0: Nah, pertanyaan personal deh ya. Ini kamu kan udah S2 nih. Tapi kok kamu masih mau ikut LDK? Kenapa tuh?
4: Sebenarnya
2: ini ya. Tolong ketum dan sekjen mendengarkan ya. Ini sebenarnya dalam hati nih berarti nih.
4: Enggak. Jadi sebenarnya gini. Enggak dipaksa ya
2: sama bapak saya.
4: Jangan gitu loh. Ketahuan. Enggak. Jadi gini. Jadi awalnya gini. Ada satu koordinator orang tua ngechat saya, posisinya saya lagi di Bandung ya kan. Pada saat itu nanya kepada saya, Pat, siap gak ikut LDK dari Hadapi gitu kan. Masalahnya saya juga pernah main di tim Hadapi juga kan, basket waktu tahun lalu kan,
0: Hadapi.
4: Ya kan.
0: Olimpiade Hadapi.
4: Nah salah satunya itu kan. Nah, oh Hadapi tuh ini gitu kan. Nah kan, oh berarti orang-orangnya enak nih, apalagi dikirain saya banyak teman saya ya kan nih
0: ekspektasinya.
4: Entar
0: realitanya kita tunggu dulu, oke
4: lah. Realitanya dan kenyataannya saya tidak ada yang mengenali ya di lapangan. Nah, tapi dari situ kan namanya manusia kan hidup kan enggak secara berkelompok kan, kita harus hidup secara sosial juga kan. Yeah. Tapi alhamdulillah saya menemui banyak teman-teman juga yang dari daerah-daerah lain. Salah satunya tadi kan ada yang dari Serang juga yang bareng sama saya. Itu dan hokinya nih nggak tahu enggak ya, saya kenapa tiba-tiba ditunjuk jadi ketua kelompok, saya juga bingung kan. Pokoknya kayak
0: siapa yang nunjuk?
4: Yang nunjuk kelompok saya, semuanya menunjuk saya. Saya juga
2: berarti tahu. Kalau nunjuk you berarti awalnya mereka tahu
1: kelihatan.
2: Awalnya udah kelihatan kayak
4: enggak jadi
2: ini asisten dosen nih gitu ya.
4: Enggak, ai sebenarnya enggak ngomong itu awalnya, ai ya udah santai aja gitu kan, apalagi di kelompok ai juga ada yang lebih bisalah gitu, lebih tanggung jawab dibanding ai gitu, walaupun ai juga bertanggung jawab gitu kan. Nah
2: untung di
1: ini
4: validasi ya. Tapi kakak terhormat Levina ya? Levina kan ya? Levina, sorry. Sorry kak. Ini kalau ngeliat di kamera, sorry kak. Oke, kak Levina juga kayaknya. Yaudahlah, kamu aja jadi ini gitu kan. Ya, tapi ya qadarullah, saya jalanin aja gitu kan.
2: Qadarullah. Masyaallah, tabarakallah.
0: Dari tadi nih. Masyaallah, qadarullah keluar semua ini ya.
2: Ini pengajian ya guys.
5: Jadi yang nunjuk siapa?
4: Yang nunjuk semuanya sih kak.
5: Bukan Mas Bahlil bukan?
4: Bukan. Aduh kak, yang nunjuk sini kak.
5: Oke,
2: lanjut.
5: Terakhir. Nah, ketua, ini kan ketua.
2: Kamu kan ketua kak.
4: Siap kak.
2: Iya kan. Ini gak usah siap-siap gitu deh. Siap.
4: Iya, siap kak.
2: Siap. Siap. Ini mataku gitu ya. Kamu yel-yelnya ada kan?
4: Ada yel-yel kak.
2: Ini kamu satu kelompok atau
4: beda? Beda kak.
2: Kelompok tiga, kamu kelompok?
1: Satu.
2: Kelompok satu. Berarti nanti yel-yel ya satu-satu. Setuju gak nih?
1: Setuju.
2: Yang
1: seru itu kelompok yel-yel kelompok tiga.
0: Ya oke, gak apa-apa.
2: Sama-sama. Andri sini peserta ya.
1: Oke, bisa
2: ngelompoknya. Nanti udah tahu kan pasti yel-yel ya. Nanti kita dari masa deh spill yel-yel nih.
4: Oke, gini aja ya.
2: Ah iya. Sini Bang, pegangin Bang.
0: Gerakannya enggak ada gerakannya.
4: Mungkin
1: apa kita ngikutin?
4: Oh, gini aja deh.
2: Berdiri.
4: Dirukan diri.
2: Enggak apa. Ah, kalau ada tendangan-tendangan boleh berdiri.
0: Mas yang gerak saya malu nih soalnya.
2: Berdiri ya. Kita out frame dulu ya. Soalnya malu kita juga.
0: Sebelumnya kan kita kan ini ya. Tadi kemarin ya sempat ditugaskan mencari arti nama Kota Bandung kan.
2: Apa nama kelompoknya?
0: Bandung. Bandung.
2: Oh ya.
0: Kan Bandung tuh artinya luas, apalagi saya kuliah di Bandung juga.
2: Oh,
0: kan?
2: Asik. Unpad. Siapa yang enggak kenal Unpad, Bos?
0: Perunggu dan PD baik.
2: Boleh. Lanjut.
0: Akhirnya saya sempat cari-nyari juga katanya. Akhirnya saya menemukan kata yang tepat, mungkin kan ternyata Bandung cuma bukan hanya sekedar titik di peta, melainkan yang berarti Bandung an yang melainkan ikatan bumi dan ibu kandung. Oh. Gitu kan. Oh, okay. Nah,
4: dari lain kata dari itu muncullah kata-kata kan yang kayak Bandung terlahir ketika Tuhan tersenyum. Sedang tersenyum.
2: Asik.
6: Gitu, anak kan. Senja.
2: Dan Bandung.
7: Anak Bandung anak senja.
4: Menurut kan ya saya panjang ya.
2: Enggak apa-apa sih sebenarnya ini juga muat loh. Iya.
4: Panjang banget ya saya, Kak.
2: Oh gitu. Udah enggak apa-apa ya kita tinggalin aja mikir di sini ya.
4: Enggak, oh, kita tungguin.
7: Saya kasih kata kuncinya aja deh ya.
2: Kata kunci.
4: Ini lagi enggak ujian.
2: Kita kan bukan abstrak di jurnal ya. Enggak usah perlu kata kunci.
4: Oke gini. Jadi pertama saya bilang cek sound teman-teman mengikuti cek sound. Pakai main gitu kan. We are Bandung. Bandung nah teman-teman mengikuti terus langsung mulai kan kelompok Bandung yang paling oke, kelompok Bandung yang paling oke, kelompok Bandung yang paling keren, kelompok Bandung yang paling keren, kelompok Bandung si paling mantap, kelompok Bandung si paling mantap gitu. Nah, terus saya instruksi lagi ke teman-teman anggota kelompok saya. Mana matamu? Ke kiri dulu. Ini mataku. Mana matamu? Ini kedua ke kanan. Ini mataku sekarang. Ke kanan kiri. Mana di mana matamu? Terus kelompok saya menjawab. Di sini mataku, mata kiri mataku, mata kanan alumni mataku, mata-mata.
2: Kayaknya enggak kayak gitu deh, harus semangat enggak sih kalau. Ayo coba-coba yang semangat, yang ini mataku, ini
4: calon.
2: Udah obdes nih.
4: Nah, setelah itu saya rapikan. Siap, rapikan kerapihan. Jawaban dari anggota saya. Terus lanjutannya, saya lupa nih apa nih. Kita bikin kan rokeri. Selanjutnya apa ya? Saya lupa kak.
1: Terpesona.
4: Iya, terpesona.
6: Terpesona.
4: Awal saya bilang kayak gitu gini kan. Iya. Awal saya bilang instruksi teman-teman terpesona. Terus anggota saya bilang siap terpesona. Gitu. Mainkan langsung terpesona. Aku gitu kan. Gitu.
2: Lanjutin lah.
4: Nah.
2: Kak gak lanjutin nih kak.
4: Nah setelah itu kita tutup dengan kata mungkin kata kata yang sudah kita dapat yang sudah kita sepakati juga. Saya pimpin lagi barisan saya ambil alih, teman-teman tolong bariskan. Siap, barisan rapi, kita mulai.

0: merendah gitu lah.
1: Jujur, ya, bagusnya kita banget. Waktu pas dinas ini Kopdes tuh bagus ya. Kita kan MBG gitu.
0: Waktu saya masih casis ya, dulu saya casis ya.
1: Casis.
0: Tapi enggak sempat.
1: Oke deh. Oke, Nak Nurul boleh nih. Silakan berdiri.
2: Saya mah
1: ilayanya
2: gak berdiri karena gak yang semangat KD gitu.
1: Oh gitu.
2: Cuma sejebatan lagu nyanyian yang sederhana aja.
0: Oke. Okay.
3: Nih, pengen gak? Oh, bisa pengen gak?
0: Udah, bisa.
2: Cuma berapa baris? 4 baris.
1: Baris? Itu oke, gak apa-apa. Sampaikan kepada dunia bahwa yel-yel kamu yang terbaik. Belum dipilih kan?
2: Belum.
1: Tuh, nanti kita ada voting di Log News. Oke, okay, lanjut.
2: Oke, okay, yel-yel. Karena kelompok Soto Batavia Jakarta ya. Yang pertama tadi tuh diawali dari yel-yelnya tuh diambil dari lagu Ondel-Ondel. Yang mungkin saya mungkin grogi takut lupa sebenarnya. Lagunya gini. Awal jadi pas awal datang langsung nyanyi dari ketua kelompok manggil kelompok Batavia, nyo, langsung kita nyanyi. Nyo, kita ikutan LDK, nyo, gitu. Terus, langsung kita mempromosi ke kelompok ya. Kita kelompok Batavia, nyo.
4: Sama-sama.
2: Batavia orangnya keren, nyo. Keren-keren pasti juara.
1: Nyo.
2: Enggak ada, ada tepuk tangannya itu. Cuma saya agak introvert kayaknya di sini, ya. Udah ya cukup kali ya.
1: Udah boleh cukup ya.
2: Cukup.
0: Oke deh. Terima kasih untuk tadi dari ketua umum terus juga dari sekjen atau ketua pelaksana sekretaris.
1: Oh, boleh komen-komen.
0: Terus
1: komen-komen,
0: yang komen-komen makasih.
1: Komen-komen terima kasih. Terus
0: ada
1: kata gini,
0: ada Ilham, ada
1: keren Log News TV, mantap hadapi Banten,
0: mantap
1: set dah. Katanya keren, sukses terus hadapi.
4: Wis, makasih banyak.
1: Oh, dari ketua pelaksananya ya. Terus ada Kak Irwan, terus ada Kak Dynasty juga, ada Kak Latif, terus ada Kak Rafli, terus ada Kak A, ada Kak Ilham, terus ada Kak Adil juga. Apa tuh? Sorry.
0: Bukan main dah, kayak gitu.
1: Bukan gini. Dia kata gini.
0: Kan main dah,
1: kan main dah.
0: Bahasa Betawi.
1: Oh gitu.
0: Kan main dah.
1: Bukan main dah gitu.
0: Biasa emang orang tua kayak gitu susah bahasanya ada ya.
3: Bukan main.
1: Ah, jangan gitu dong. SW-nya juga kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, lanjut.
4: Langsung dikuliti.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton Out Live TikTok ya, yang tadi udah kita bacain. Terus juga terima kasih untuk Hadapi Banten, terima kasih juga untuk ketua umum, sekjen, terus ketua pelaksana, sekretaris pelaksana, terus juga untuk kalian semua, para anggota, kalian semua keren, semangat terus ya. Buat kalian semua yang belum berkesempatan untuk nonton live ini, nanti kita akan ada tayangan ulangnya pastinya di YouTube Log News TV, dan juga malam hari ini nanti akan ditayangkan ulang di Radio Prima FM. Jadi buat kalian semua yang ketinggalan, kalian bisa dengerin di primafmindramayu.com atau di Radio Noise atau di Radio Garden di jam berapa?
1: Di jam 5 sampai jam 9.
0: Dari jam 5 sampai jam 9 kalau siarannya ya. Tapi kalau rekaman ulangnya nanti ada di jam
1: 7 deh.
4: 7 malam sampai jam 8.
0: Jam 7 sampai jam 9 lah ya. Okay. Tuh ya, buat kalian semua yang ketinggalan, tenang aja, kita akan ada rekaman ulangnya buat kalian semua yang ketinggalan obrolan kita seru hari ini ya. Dan kita ingin pamit undur diri, saya sebagai Baim host dan juga Sahil host gitu ya.
1: Yes.
0: Jangan lupa untuk follow media sosial pribadi saya di Ibrahim Nasution
1: dan juga Umar Sahid.
0: Kita pamit undur diri, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Merdeka.

0: Terima kasih untuk orang-orang semua yang sudah mengikuti siaran kita pada malam hari ini ya. Dari jam 5 terus juga tadi ada obrolan kita bareng komunitas Hadapi. Buat kalian semua yang mungkin tadi belum kesempatan untuk mendengarnya, nanti ada rekaman ulangnya mungkin gitu ya, bisa kita posting ulang. Jadi buat orang-orang semua nih, nanti ya? Pastinya di media sosial Prima FM dong.
1: Oke, ya. Pantengin terus.
0: Pantengin terus lah ya.
1: Jangan lupa follow juga nih buat rekaman Prima.
0: Jangan lupa follow juga yang belum follow nih ya. Oke, aku Baim
1: dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Merdeka. Jangan lupa untuk follow media sosial pribadiku di Ibrahim Nasution
1: dan Umar Sahid.
0: Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendirikan pohon hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bye bye semuanya.

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi bersama Abi di sini di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Gimana Sabtu malam minggunya rekan Prima semua? Sudah weekend, weekend telah tiba. Yo eh, asik banget ya buat weekend ini. Kita ngegas-ngegas sedikit dulu, muterin lagu-lagu rock di Prima Rock Session ini di 95,8 FM. Rekan Prima semua bisa menikmati lagu-lagu rock Indo dan rock barat sampai 2 jam ke depan, jam 11 sampai jam 11 nanti. Dan tentunya kita juga akan update berita-berita teraktual untuk informasi uang reang semua ya rekan Prima semua. Tapi mau menyapa dulu untuk rekan Prima semua yang sudah hadir dengerin lewat radio analog gitu, juga yang mungkin di kendaraan ya, safe drive jangan lupa, sambil menikmati lagu rock di perjalanan malam pada hari ini. Terus juga buat rekan Prima yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com, juga yang lewat aplikasi Noise ya, dengerin lewat aplikasi Noise, dan juga yang dengerin lewat Radio Garden, dan apalagi, oh yang dengerin dan ngelihat join di live TikTok Prima di Prima 958 FM Indramayu. Yo. Buat rekan Prima yang mau request-request lagunya rock pada malam ini, boleh banget drop di kolom komentar. Dan udah ada siapa aja ini di sini? Ya, kita sapa dulu. Jauh ya. Aku kayaknya ya. Banyak nih. Banyak yang udah masuk pada malam hari ini. Tadi absen satu persatu. Ya, nanti kita sapa-sapa nanti. Ya, berhubung screen-nya jauh ya. HP aku belum nyala, mati barusan. Ya, kita lanjut dulu aja. Dan tadi udah kita dengerin pembukaannya ya. Bersemangat banget dari Avenged Sevenfold, Beast and the Herald. Ya, tapi doain semoga sehat ya rekan Prima semua pada malam hari ini. Yang pegel-pegel, yang masuk angin, segera hilang. Yang puyeng-puyeng, dilepas, hilang, plong, stres-stresnya di malam hari ini. Rock and aja gitu kan. Ya, kita lanjut ke dengerin lagu berikutnya ya. Kali ini ada dari Blink 182, All the Small Things. Stay tune on Prima Rock Station.

0: seru banget nih, udah dinaikin lah ya tensinya. Udah dihajar 3 lagu yang semangat banget buat nemenin rekan Prima pada malam hari ini. Udah dibuka dengan Avenged Sevenfold dan Blink 182 dan barusan Bon Jovi Living on a Prayer. Ya bicara Living on a Prayer ya, ya namanya kita hidup kan, dengan jiwa rock and roll kita mengarungi kehidupan ini, asik. Ya, dengan mimpi-mimpi kita, akan apapun ya yang rekan Prima impikan di masa depan yang diharapkan gitu kan. Kita tetap berjuang dalam doa, asik. Kalau lagunya Roma kan Bang Haji Roma, nada apa? Perjuangan dan doa. Iya, kalau sama ini Living on a Prayer. Jadi kita hidup dalam doa bahwa apa yang kita impikan itu kita harus yakin sih, faith, believe in God gitu kan, untuk meraihnya. It doesn't make difference if we make it or not, but we'll give it a shot. Gak tahu hasilnya kayak gimana, pokoknya kita bikin aja gitu, kita tembak aja gitu, kita usahain aja. Urusan hasil kita serahin nanti pada yang menentukan, Maha Perencana ya, Tuhan yang Maha Esa gitu, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan untuk menemani rekan Prima malam hari ini nih, AB udah merangkum beberapa berita teraktual untuk informasi rekan Prima semua. Nah, berita pertama ini, ancaman longsor nih Sungai Cimanuk. Sebanyak 45 rumah warga di bantaran Sungai Cimanuk, tepatnya di Kecamatan Sukagumiwang, terancam ambruk akibat fenomena pergerakan tanah. Oke, warga setempat telah bergotong royong membuat tanggul darurat dari bambu dan tanah urugan. Mereka mendesak Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS untuk segera membangun turap atau senderan permanen sebelum musim hujan tiba. Iya, betul banget. Mumpung ya ada hikmahnya ya, musim kemarau. Jadi terdeteksi dari awal ancaman longsornya. Kalau baru di follow up musim hujan kayaknya ya takutnya sudah terlambat gitu. Oh, ini di lansir beritanya dari Instagram Radar Cirebon gitu. Ya, semoga aman-aman ya warga. Mungkin ada rekan-rekan Prima yang di Sukagumiwang, boleh update nih gimana kondisinya, bisa join di live TikTok Prima. Update di kolom komentar gitu. Ya. Kita lanjut lagi aja ke lagu berikutnya. Ini ada pas band kesepian kita, cuman kita dengerin dulu yang beberapa yang mau lewat ini. Stay tune on Prima Rock Fusion.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

gila-gila ya kalau udah falling love can't stop loving you. Itu dia tadi dari Van Halen, Can't Stop Loving You. Gimana, makin seru ya malam hari ini, bersemangat dong di Sabtu malam. Besok udah Minggu loh, asik. Yang mau jalan-jalan, yang mau bersih-bersih rumah, kerja bakti ya lingkungan bisa. Atau yang mau memanfaatkan hari libur untuk tidur seharian, boleh banget ya. Emang apalagi udah memasuki usia-usia yang hampir menginjak kepala orang ini. Pada libur dikit tuh, celah dikit bonek pengen tidur gitu. Di usia yang hampir menginjak kepala orang ini ya, Rekam Rima. Duh. Oke, Rekam Rima. Kita udah ada masuk ini beberapa request ya. Nanti Abe akan puterin. Yang pertama nih. Ntar dulu deh. Iya, baca berita dulu. Ntar ya, kita tahan ya. Iya, biar dengerin gitu loh sampai akhir. Kalian seru gak sih maksudnya? Apa ya, aku tuh kadang Abe tuh bertanya-tanya dengan perkembangan radio di era ini ya. Radio tuh kan tidak mati, jadi sebenarnya dia hanya mencari tempat baru untuk bertransformasi. Nah, salah satunya lewat aplikasi web-web streaming dan live TikTok yang kita pakai kan. Transformasi banget tuh kayak Prima tuh 98. Nah, menurut Rekam Prima gimana? Misalnya pengalaman mendengarkan radio lewat live TikTok tuh gimana? Atau yang suka lewat web streaming itu gimana? Atau masih ada yang dengerin lewat radio analog? Kalau itu pasti klasik ya, pasti vintage banget perasaannya. Semua yang di masa-masa itu yang mendengarkan radio, ya itu kalau yang radio analog sih klasik. Memang rasanya tidak tergantikan, ada manis-manisnya gimana gitu. Nah, cuman yang buat yang transformasi di era baru ini, buat Rekam Prima yang dengerin lewat web streaming, yang lewat live TikTok, gimana sih perasaan kalian mendengarkan radio? Apalagi yang lewat live TikTok ya, kan bisa ngelihat muka penyiarnya nih. Kalau di web streaming kan sama kayak di radio analog, suaranya doang gitu kan. Walaupun beda ya, kalau misalnya analog itu pakai baterai atau pakai listrik, kalau web streaming mengandalkan kuota aja gitu. Nah, gimana tuh rasanya kalau dengerin lewat TikTok gitu, sambil komen-komen, baca komen, ngetik, gimana sih perasaannya gitu. Video ini ada salam nih dari Mokondo Mikro. Salam buat anak-anak rantau Brunei. Yuk mudik bareng bulan 10. Nah, tuh yang merantau di Brunei diajakin balik bareng, mudik bareng Mokondo Mikro di bulan 10. Bisa kali titik kumpul, apa kalau kumpul tuh titik poin di mana, yang barangkali ada yang juga berencana pulang di bulan 10, boleh tuh. Ada yang ngajak bareng. Ya, buat rekan-rekan Prima yang lagi merantau di Brunei, sehat-sehat ya kalian, semoga lancar semua urusan di Brunei. Dari salam itu. Kok bisa ya ngomong sendiri? Iya. Gak expect kan, biasanya kan cuma dengerin gitu kan, dengerin penyiar ngomong-ngomong sendiri. Di TikTok semakin kelihatan ngomong sendirinya. Iya, emang gitu, penyiar zaman now tuh zaman sekarang memang kita dituntut agak-agak gila ya. Ngomong sendiri di screen. Mending sih ada yang nonton ya, kalau gak ada yang nonton tuh kadang kita sedih ya. Siapa yang menonton kita cocok sendiri gitu. BD ini ada berita terhangat nih buat Rekam Prima. Salah satunya nih, jadi di 2026 nih, pemerintah itu mengadakan program Desa Cantik loh. Weh, kalian gak tahu kan? Nah, Pemkab Indramayu, pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Badan Pusat Statistik BPS merencanakan program Desa Cantik untuk memperkuat iterasi data di tingkat desa. Program ini mengoptimalkan peran kader Dasa Wisma guna menghasilkan basis data desa yang akurat, transparan, dan terintegrasi untuk pembangunan daerah. Nah, ini dilansir dari situs diskominfo.indramayukap.go.id. Nih, kurang lebihnya ya, upaya menghadirkan pembangunan yang semakin tepat sasaran terus diperkuat pemerintah Kabupaten Indramayu melalui penguatan kualitas data hingga tingkat desa melalui program Desa Cantik. Oh, sorry, aku salah baca ya Allah, pakai kacamata. Desa Cinta, bukan Desa Cantik. Ya ampun, udah keren-keren padahal bacanya.
melalui program Desa Cinta Statistik. Oh, singkatannya Desa Cantik. Oke, maaf ya rekan rumah, aku salah baca. Desa Cinta Statistik atau disingkat Desa Cantik, tahun 2026. Pemerintah daerah bersama Badan Pusat Statistik mendorong desa memiliki kemampuan mengelola data secara mandiri, akurat, dan berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan ini berlangsung di Balai Desa Dermayu, Kecamatan Sindang. Dengan menetapkan Desa Dermayu, Desa Terusan, dan Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang sebagai lokus pembinaan program. Jadi program inisiasi BPS tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat desa. Nah, ini melalui pendampingan dan pembinaan, desa diarahkan mampu menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan oleh penyusunan kebijakan berbasis bukti serta evaluasi pembangunan yang lebih efektif. Nah, ini pada kesempatan itu Wakil Bupati Indramayu Saifuddin menyampaikan apresiasi atas hadirnya program Desa Cantik sebagai jebak ya ini singkatannya, sebagai upaya membangun desa yang memiliki kekuatan data dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Nah, beliau mengatakan ini, suatu kehormatan bagi kami pemerintah Kabupaten Indramayu dengan hadirnya program Desa Cinta Statistik. Desa harus menjadi desa yang cerdas dengan memiliki data yang cukup, desa yang kuat dengan perangkat masyarakat serta seluruh elemen yang saling mendukung. Kami mengapresiasi 3 desa yang menjadi lokus program ini dan berharap sinergitas bersama pemerintah desa terus terjalin gitu. Ya, kalau menurut ABC sih benar ya. Jadi pembangunan daerah itu memang harus benar-benar didasari pada kondisi real, dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang real, data-data faktual. Dan itu memang kalau menurut AB harus mengapresiasi upaya effortnya pemerintah Kabupaten Indramayu dengan dimulai dari kuantitatif ini, statistik. Jadi berbasis data, jadi pembangunan tuh ya jelas tata kelolanya dari data-data yang jelas, nggak kira-kira gitu. Jadi efeknya juga dapat lagi, balik lagi ke kita gitu kan. Iya. Masih ada beberapa berita lagi yang seru banget, cuman kita dengerin dulu aja lagu berikut ini, request dari Wulan dengan Bon Jovi, It's My Life. Stay tune on Prima Rock Station.

Yoi. Masih di Prima Rock Session mengunjang frekuensi mengajar sunyi. Itu dia tadi request dari Wulan Bon Jovi, It's My Life. Abi mau menyapa kembali buat rekan-rekan Prima yang dengerin, baru join malam-malam hari ini, dengerin lewat radio analog, seru banget pastinya. Dia ya, muter-muter channel gitu kan dengan antena. Ih seru banget sih sambil di teras nyeduh kopi gitu kan. Atau juga yang juga dengerin lagi di jalan, ya Abi mengucapkan selamat malam dan safe drive ya, menikmati perjalanan malam kamu. Terus juga menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com, juga yang lewat streaming aplikasi Noise. Halo semuanya dimanapun kalian berada, biasanya yang rantau-rantau ya, biasanya sih dengerin lewat aplikasi Noise, juga yang dengerin lewat Radio Garden, dan yang join pastinya di live TikTok Prima 958 FM gitu. Ada beberapa salam yang udah masuk dan beberapa request lagu berikutnya ini. Ambe mau bacain dulu nih salam-salamnya. Nih ada dari mana tadi ya, scroll dulu nih. Ini dari Aan Subarja. Kang Aan Subarja, selamat malam. Salam buat teman-temanku di Menyingsal Subang dari Jaktim. Semoga teman-temanku pada sehat ya. Teman-temannya Kang Aan nih ya, dapat salam dari Kang Aan. Ya, sehat-sehat semuanya di Subang dan rekan Prima juga ya. Terus apa lagi nih? Oh, request. Udah ada request masuk ini dari I. Iya, akhirnya ya kembali lagi ke Prima Rock Session bareng Mokondo Mikro juga. Udah lama tidak terlihat di Prima Rock Session. Malam ini sudah hadir. Udah request ini dari Queen mintanya I Want to Break Free. Cia. Yang habis jalan-jalan nih. Teman-teman kan ya, I Want to Break Free Queen. Stay tune on Prima Rock Session.

0: kemana-mana ya, tetap di Prima Rock Session.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM. Lagu berikut ini request dari Mokondo Mikro, Edane Cry Out.

Kembali lagi ya dengan Abe. Kita masih ada di Prima Rock Session malam hari ini. Udah kita puterin Cry Out-nya Edan, request dari Mokondo Mikro di Brunei. Sehat-sehat ya Mokondo Mikro, dan buat rekan Prima yang di Brunei juga yang mau pulang, nah diajakin bareng tuh tadi sama Mokondo Mikro. Kalau mau bareng mudik bulan 10 ya. Janjian aja, janjian. Di mana nih titik kumpulnya gitu. By the way, ini ada berita selanjutnya nih. Kabar baik ya, wes. Kabar baik datang dari Kabupaten Indramayu juga ini. Jadi gala final Duta Baca Indramayu 2026 nih, Rahka dan Permata terpilih jadi ujung tombak literasi daerah. Wow. Abi bacain. Dilansir dari Diskominfo Indramayu nih masih. Jadi Dinas Perpustakaan dan Arsip alias DPA Kabupaten Indramayu sukses menggelar gala final pemilihan Duta Baca Kabupaten Indramayu 2026 di SAM Studio Indramayu pada Selasa 4 Agustus 2026. Nah, puncak acara yang dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat ini menjadi wadah guna melahirkan penggerak literasi muda yang akan menjadi Duta Baca Kabupaten Indramayu akhirnya. Selain ada Duta Daerah, ada Duta Baca juga ya akhirnya ya. Berdasarkan hasil penilaian akhir, Raka Sandi Ardianta dari SMA N1 Indramayu terpilih sebagai juara satu kategori putra, sedangkan Permata Alia Ayusita dari Politeknik Negeri Indramayu menyabet juara satu kategori putri. Wow, selamat ya buat Raka dan Sita ya. Bukan Rama dan Sinta ya, Raka dan Sita nih. Jadi Kepala DPA Kabupaten Indramayu Dr. Ahmad Sudalim Gimnastiar menegaskan Duta Baca terpilih tidak boleh sekedar menjadi simbol seremonial, melainkan harus mengambil peran aktif menggerakkan budaya membaca di tengah masyarakat. Nah, ini dalam kesempatan itu Ahmad Sudalim juga menyampaikan pesan khusus dari Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim. Nah, ini beliau menyampaikan, Bapak Ahmad Sudalim, Duta Baca harus mampu menjadi representasi gerakan literasi di tengah masyarakat dan menginspirasi generasi muda untuk semakin dekat dengan budaya membaca, ujarnya. Turut hadir mendampingi jajaran DPA, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca atau P3KM, Haja Eti Herawati. Ia menuturkan bahwa ajang ini dirancang sebagai wadah pengembangan wawasan, gagasan, dan komitmen para finalis sebelum diterjunkan ke lapangan. Wow. Duta Baca terpilih nantinya diamanahkan menjadi ikon perpustakaan daerah. Wih. By the way, di mana sih perpustakaan daerah yang dinamanya? Sumpah, Abi belum tahu nih. Mereka bertugas mengedukasi serta mengampanyekan pentingnya literasi melalui berbagai media yang dekat dengan milenial dan Gen Z, termasuk media sosial, agar jangkauan pesan edukasi semakin luas. Melalui agenda tahunan ini, DPA Kabupaten Indramayu berkomitmen terus mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca, tapi juga mampu menjadi teladan dan motor penggerak literasi di Indramayu. Gitu ya. Selamat sekali lagi buat Raka dan Sita telah menyabet juara satu kategori putra dan putri di Gala Final Duta Baca Indramayu 2026. Menurut Abe sih ya, memang itu penting banget sih, karena di tengah, kalau sekarang tuh jadi gini, dengan arus informasi yang semakin simpel dan mudah, singkatnya kita bisa cari informasi di TikTok, di Instagram, ya, tanya AI, segala macam. Nah, itu tuh ada plus minusnya. Plusnya memang kecepatan informasi gampang diakses. Minusnya, kemampuan berpikir kognitif kita tuh terlalu simplistik, terlalu menyederhanakan. Jadi kayak gak runut gitu loh cara apa ya berpikir. Dan memang untuk membangun pengetahuan yang mumpuni, wawasan itu memang gak bisa sih, memang harus baca buku gitu. Dan kita kan masih negara dengan peringkat literasi terendah ya. Ketawa lagi, di Asia apalagi di dunia. Jadi memang adanya program-program seperti ini tuh, pegelaran-pegelaran seperti itu bagus. Jadi membangkitkan, karena kalau misalnya literasi bangsa Indonesia itu meningkat, khususnya ini dimulakan dari daerah-daerah ya, Kabupaten Indramayu khususnya spesifik. Jadi sumber daya manusia kita juga akan semakin bertumbuh gitu kan. Ya, dimulai dari buku-buku yang simple gitu. Kalau ada seorang profesor pernah bilang baca aja mulai dari fiksi, karena fiksi itu membuat kita mampu memproses serangkaian kompleks, hal-hal yang kompleks dengan imajinasi yang sederhana. Atau kalau rekan Prima ada yang suka dengan bacaan yang lebih berat, bisa
baca-baca motivasi, buku-buku inspirasi pengembangan diri bisa banget, atau buku wawasan pengetahuan boleh. Yang penting ya diimbangi dengan membaca buku, tidak hanya mengakses informasi itu dari TikTok dan Instagram aja gitu. Ya, kita masih ada berita beberapa lainnya, beberapa berita lainnya. Cuman kita ya musik-musikan dulu aja kali ya, dengerin lanjut lagu-lagu berikutnya. Ini ada dari Dragon Force, enggak kalah menggelegar untuk malam ini, Through the Fire and Flames. Stay tune on Prima Rock Session.

Hai. Ya, masih di Prima Rock Session ya malam hari ini. Semakin seru dan semakin menggetarkan sunyi, mengguncang frekuensi di malam hari ini dengan lagu-lagu rock Indo dan rock barat yang kita putar juga dengan berita-berita yang bombastis, woy. By the way, ini kita masuk lagi request berikutnya. Ini dari Kang Dimas Arya. Ini request Metallica, The Unforgiven. Katanya mengingatkan waktu nonton konsernya Metallica di Lebak Bulus. Wes, kita melanglang buana ke masa itu, Kang Arya, bareng rekan Prima semua ya. Ini dia Metallica, The Unforgiven.

Yo yo yo yo, itu dia tadi The Unforgiven Metallica, request dari Kang Dimas Arya. Ya, semoga sukses mengingatkan nostalgianya ya, kenangan-kenangan waktu tahun 93 katanya nih, nonton Metallica di Stadion Lebak Bulus. Wih, metal banget nih Kang Arya. Buat rekan Prima yang suka Metallica juga, kapan nih terakhir kamu nonton konsernya Metallica? Berapa kali ya itu ya? Doang world tour, mampir ke Indonesia gitu kan. Kalau band-band lain kayaknya itu, kalau tahun ini apa ya? Oh itu MCR ya, MCR sama apa, Guns N' Roses kalau nggak salah. Oh, oh tahun ini Metallica kayaknya, kayak tahun kemarin ya. Yang pas dulu sih ingatnya tuh yang rame pas Pak Jokowi ya. Buat rekan prima yang lain yang baru join di live TikTok, welcome semua. Juga yang dengerin di web streaming Prima, primafmindramayu.com. Yang lewat aplikasi Noise, dengerin hello semua dimanapun kalian berada. Yang lewat Radio Garden, juga yang lewat analog ya, yang di rumah, yang di kendaraan. Buat yang di kendaraan, safe drive pada malam hari ini. Semoga lagu-lagunya rock Indo dan rock barat yang kita putar pada malam hari ini bisa menemani perjalanan malam kalian semua ya rekan prima. Dan safe drive gitu. By the way, Abe mau update berikutnya nih. Ini kalau tadi udah ya tentang, oh tadi tuh ada ide nih dari I nih, ngomongin gala duta baca kan. Jadi katanya di spill dulu pernah ada di Orgelis lo apa lapak, bukan lapak, kayak spot membaca gitu, terus ada juara-juaranya juga ternyata. Iya, ada ngide lah, gimana kalau di Prima bikin gitu, bikin kita bikin lomba membaca ya, kayak seru juga ya. Ya kita kan di sini Prima itu jadi rekan Prima ya, kita udah jadi spot buat tempat senamnya ibu-ibu kan, kalau setiap Jumat pagi, eh iya benar Jumat pagi, dan kalau setiap minggu ada ibu-ibu arisan juga di sini kan. Nah bisa, oke okay, ya buat siapapun mungkin bisa ngadain event-event kayak tersebut tadi, kayak lomba membaca buat ningkatin literasi masyarakat Indramayu, bisa di Prima, mantap kok. Iya, kita spot sih banyak ya. Buka food court sih bisa juga. Kayaknya ya. Seblak nih maksud, jangan saingan ya. Kita udah dikelilingi dengan berbagai jajanan ya, kebetulan ya Blok Buyut nih ya. Demi ayam ada depan Prima. Mau minum-minuman dekat ada apa namanya tuh, berubah keliling itu ya, sampingnya banget nasi lengko, kesana lagi berbagai minuman es cekek, kesananya lagi seblak. Oh ya sudah rame banget sih ya, dan semakin ini ya pokoknya semakin rame, biar kalau yang lagi main ke Prima mau jajan tuh tidak bingung memilihnya, banyak variasi. Nih, ada berita selanjutnya ini, aduh, ketelingsut ya, lidahnya. Oh, ini baru banget kemarin, dari Trijaya nih. Jadi Trijaya Group mulai bagikan 26 motor gratis, Orgelis jadi lokasi penyerahan perdana. Udah tahu belum nih rekan Prima? Nah, dilansir dari lognews.co.id, Trijaya Group resmi memulai penyerahan hadiah utama berupa 26 unit sepeda motor Honda gratis kepada para pemenang gebyar hadiah akbar yang telah diundi pada Minggu. Oh, udah kemarin ternyata. 2 Agustus 2026. Penyerahan perdana berlangsung di Babakan Negla, Kecamatan Orgelis, Jumat, tanggal 7 Agustus 2026 dengan mengantarkan langsung hadiah kepada salah satu pemenang yakni Ibu Dlia Aulia Mufidah. Ya, selamat ya Ibu Dlia. Kegiatan tersebut menjadi awal rangkaian distribusi hadiah ke berbagai daerah di Jawa Barat. Wih, ngeri ya Trijaya nih. Selain penyerahan hadiah, acara juga dimeriahkan dengan berbagai permainan interaktif dan pembagian hadiah langsung kepada masyarakat. Ya, selamat ya sekali lagi buat Ibu Dlia nih yang dapetin sepeda motor. Wih. Nih, Orgelis jadi titik awal pembagian hadiah. Oh, mulainya jadi berangkatnya dari Orgelis nih mulainya titik. Ada beberapa titik nih ternyata. Owner Trijaya Group, Dr. Setiawan Wijaya, yang akrab disapa Ko Iwan, mengatakan Orgelis menjadi lokasi pertama dalam rangkaian penyerahan hadiah kepada para pemenang gebyar hadiah akbar. Nah, beliau mengatakan ini, hari ini Trijaya Motor membagikan 26 motor gratis
hasil gebyar hadiah akbar yang telah diundi pada Minggu 2 Agustus lalu. Tujuan pertama kami adalah haur gelis untuk mengantarkan hadiah motor Honda gratis kepada Ibu Delia Aulia Mufida selaku pemenang, ujarnya. Usai dari haur gelis, tim Trijaya Group melanjutkan perjalanan ke wilayah Pegaden, Binong, Ciasem, dan Patok Besi. Selanjutnya pembagian hadiah akan berlanjut ke wilayah Subang, Indramayu, hingga Bandung sesuai jadwal yang telah disusun. So, rekan Prima, siap-siap ya di daerahnya masing-masing, terutama di titiknya Pegaden, Binong, Ciasem, Patok Besi, Subang, Indramayu, sampai Bandung. Siap-siap didatengin gebyar hadiah akbar dari Trijaya gitu ya. Ada 26 motor Honda nih. Ya gitu ya, kita lanjut lagi. Masih ada lagu-lagu berikutnya. Kalau lagu berikut ini ngetrend di sosial media sih beberapa tahun terakhir ya. Rekan Prima pasti pernah denger demotivasi gitu ya. Jadi kan biasanya kalau kita gak semangat ya, itu tuh biasanya kalau dulu kan sempat ada zamannya tuh kita mendengar motivasi-motivasi ya. Ternyata tidak mempan. Ternyata hidup tetap puyeng gitu. Terus muncullah tren demotivasi. Jadi semakin dihilangkan motivasinya. Kayak lagu berikut nih. Jadi dan terkadang itu ada gunanya demotivasi itu. Jadi mengeluarkan unek-unek yang selama ini tuh kayak kita harus dipaksa positif, padahal itu perasaan negatif yang butuh dikeluarin. Ternyata ada gunanya juga demotivasi. Kayak lagu berikut ini, lagu yang sempat tenar di tahun 2000-an. Seru banget. Pasti rekan prima tahu nih beberapa rekan prima di masanya ya. Ini dia Jamrud, Berakit-rakit. Stay tune on Prima Rock Session.

Itu dia tadi rakit-rakit dari Jamrud. Ngakak abis itu kalau denger lagu, setiap denger lagu ini liriknya. Jadi Rekan Prima tim yang mana nih? Tim yang bisa bisa bangkit lagi setelah termotivasi, atau malah tim yang lega kalau udah didemotivasi? Jadi gitu ya, tergantung stylenya Rekan Prima aja mana. Mungkin ada yang lagi, aduh, busuk-busuk banget nih, remuk-remuk, membutuhkan motivasi. Biasanya gitu-gitu kan, nyari quotes, motivasi. Abis itu jadi lebih baik, nah berarti kamu tim motivasi. Carilah motivasi-motivasi yang baik. Nah, buat Rekan Prima yang kalau lagi, aduh, lagi bapuk banget gitu ya, pengennya tuh pengen meluapkan dengan segenap negativity ya, nggak pengen dipositif-positifin, pengen itu udah negatif. Ah, berarti kamu tim demotivasi. Dan nggak salah gitu ya, mungkin dengan dengerin lagu tadi jadi semakin tidak semangat. Kalau dilepas lelah kan ini ya, Abi biasanya ini baca quotes inspirasi kan. Kayak seru nih kalau kita bacain quotes-quotes demotivasi biar makin gak bener nih malam ini. Makin malam makin gak bener ya Prima Novation. Daya. Nih ada beberapa quotes demotivasi buat Rekan Prima yang tidak ingin bangkit. Lucu ya. Yang pertama nih, jangan menyerah pada mimpimu, teruslah tidur ya. Terus tidak ada orang yang akan datang menyelamatkanmu. Kamu udah dewasa, maaf ya. Kamu tidak malas, kamu hanya sedang dalam moda hemat energi untuk sisa hidupmu. Menjadi mediocre dan biasa-biasa aja adalah cara paling aman untuk hidup bahagia. Kerja keras memang belum tentu membuahkan hasil, tapi kalau tidak kerja keras, udah pasti gak repot. Jika suatu pekerjaan layak untuk dilakukan, pastinya udah ada orang lain yang melakukannya dengan lebih baik. Lagi, jangan menunda sampai besok apa yang bisa kamu batalkan sepenuhnya hari ini. Jangan menunda sampai besok apa yang bisa kamu batalin sepenuhnya hari ini. Kerja tim adalah hal yang krusial. Ini membantumu menyalahkan orang lain saat terjadi kesalahan. Terus yang terakhir nih, quotes demotivasi pada malam hari ini, biar semakin tidak semangat ya. Ekspektasi adalah akar dari segala lembur yang sia-sia. Kacau. Udah makin gak bener. Kita lanjut aja ke lagu berikutnya. Ini lagu berikutnya. Ah, kalau ini, ini pas banget nih buat Rekan Prima yang iri dengki ya. Buat Rekan Prima yang iri dengki ya, kalau ngelihat di Instagram gitu, mungkin bukan Instagram, terus orang pada flexing, pada jalan-jalan, pada pamer-pamer. Nah, ini cocok banget buat kamu yang iri dengki ya. Ini dari Riff, Lo to Ye. Stay tune ya on Prima Rock Station.

Itu dia Low to Y dari Riff ya. Dia semakin mencetarkan malam ini rekan Prima semua. By the way, buat rekan Prima, Abi mau mengingatkan kembali bahwa Prima Rock Session itu setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 9 malam sampai jam 11 malam. So, buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu rock Indo dan rock barat ya, catat aja jadwalnya, kita join di Prima 95,8 FM via analog, via web streaming di primafmindramayu.com, lewat aplikasi Noise, lewat Radio Garden, dan juga live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu gitu. Kita dengerin lagu berikutnya, ini cukup energik dan semakin menyemarakan pada malam hari ini.

0: Diwai Halim Bandar Lampung nih request Slang I Miss You But I Hate You, dan salam-salamnya untuk keponakanku Zarin. Ya Zarin dapat salam nih dari Om Deka. Ya yeah. Zarinnya di mana Kang Deka? Ya yeah. Salam-salam ya buat keponakannya nih dari Kang Deka buat Zarin. Udah tidur apa belum nih jam 11? Mau di jam 11 nih Zarin. Iya yeah, jam malam-malam ya Zarin ya. Yeah, sambil dengerin Prima abis itu tidur. Yeah. Terus ada request juga berikutnya dari I. Ini Oasis Wonderwall. Kita lanjut aja setelah I Miss You But I Hate You, dan dilanjut Oasis Wonderwall. Stay tune terus on Prima Rock Session.
1: I miss you babe.

nih rekan Prima, besok tadi ada yang nanya sih di awal-awal tadi, besok agendanya apa aja Kang Abi? Ya besok kita ada beberapa program ya, dari pagi sampai malam. Itu ada berdendang, karaokean, terus juga SJK sepanjang jalan kenangan untuk muterin lagu-lagu lawas. Terus sorenya jam 5 sampai jam 9 malam kita ada MP3 spesial minggu ya. Nah besok jadwalnya ada aku sama Adisti. Jadi buat rekan Prima yang genzi-genzi sih, yang senang lagu-lagu pop tahun 2000-an kesini, ya bareng Abe dan Disti besok di jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu. Terus apa lagi ya, kayaknya udah ya. Ya minggu sampai itu aja. Terus lanjut lagi Seninnya dengan berbagai program yang spesial pastinya buat nemenin rekan Prima. Balik lagi ke weekday ya gitu. Ya udah, kita puterin tadi request dari I dengan Oasis Wonderwall-nya. Lagu berikut ini, ini kita memasuki waktu Indonesia syahdu ya. Jam 11 malam ya. Ah, hai, balik lagi tuh kan, disebut Disti Wulan nongol gitu dia kebiasaannya. Tidur Wulan. Udah 12 hari kamu belum tidur ya. Kita memasuki lagu, waktu Indonesia syahdu. Udah saatnya kita puterin lagu-lagu slow rock yang bikin malam ini semakin temaram dan pastinya bisa kita nikmatin semuanya. Ini dia Skid Row, I Remember You.

Itu dia I Remember You dari Skid Row. Dan itu juga sebagai penanda bahwa kita udah hampir banget nyampe ujung. Belum habis ya, cuman hampir banget nyampe ujung. Jadi juga ya kita harus segera akhiri program Prima Rock Session ini. Tapi jangan sedih, kita bisa ketemu lagi minggu depan ya, setiap Jumat dan Sabtu jam 9 malam sampai jam 11 malam. So pastinya buat rekan Prima yang suka lagu-lagu rock Indo dan rock barat, atur aja jamnya, alarm reminder jam 9 sampai jam 11 malam setiap Jumat dan Sabtu Prima Rock Session gitu. Dan jangan lupa kita banyak banget program yang bisa menemani rekan Prima semua. Di kalau besok sih ada Berdendang, ada SJK sama MP3 gitu ya. Terus juga Seninnya seperti biasa dong ngopi say buat rekan Prima yang suka lagu-lagu dangdut dan tarling. Tarling sih khususnya ya. Pagi-pagi kan sambil ngopi, mau berangkat ke sawah dengerin dulu ngopi say bareng Mbak Putri Ayu, Kang Dimas Arya, Bang Andre dan Pak RT. Terus disusul kalau Senin ada selang-seling ya, setiap jam 10 sampai jam 11 itu kalau Senin ada Prima Prime News PPN 10-11, kalau Selasanya ada Halo Prima gitu. Itu ada dialog interaktif, jadi mengundang narasumber-narasumber secara on air yang bombastis tuh. Yang keren-keren pastinya buat menambah wawasan dan informasi langsung dari sumbernya terkait isu-isu nasional dan daerah rekan Prima. Sesuatu yang kemarin terakhir yang dekat-dekat ini ada terkait ini ya, kelangkaan isu gas LPG. Nah, terus ada kita pernah juga kedatangan narasumber dari BPOM terkait seberapa lama sih penggunaan masa pakai galon. Nah, gitu. Air ulang. Terus juga kemarin dapat kedatangan tamu narasumbernya itu dari Wakil Bupati Subang gitu. Macam-macam narasumber yang keren-keren pastinya ada di Prima Prime News jam setiap Senin dan Rabu jam 10 sampai jam 11. Jadi pantengin aja buat rekan Prima. Di kalau Selasa dan Kamisnya ada Halo Prima. Ya buat yang suka dengerin isu-isu ya teraktual seputar nasional dan daerah Indramayu gitu di sana. Bareng Kang Dinasti dan Sahil juga di sana memandu kita semua. Terus sorenya seperti biasa ada karaoke. Oh, ada Fans Tura dulu, Fans Ketemu di Udara. Ya, kita muterin lagu-lagu tarling dangdut pastinya di siang hari gitu kan. Habis menjelang makan siang, ya dengerin dulu Fans Tura bareng Bang Andre, Kang Aryam dan Mbak Putri dan Pak RT. Dilanjut Berdendang buat yang suka karaoke dangdut dan tarling bisa di situ. Unjuk suaranya, Bos. Oke. Tarik sis. Terus di sore hari jam 5 sore sampai jam 9 malam ya, buat genzi-genzi nih yang suka, atau buat rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an kesini. Nah, kita ada program MP3 buat anak muda-muda dan menginspirasi, Bos. Bareng Sahil, Adisti dan juga Baim pastinya. Disusul setiap Senin dan Rabu. Nah, buat rekan Prima yang baru-baru pulang kerja, kita ada program Lepas Lelah bareng AB. Iya, ketemu lagi. Di Lepas Lelah itu setiap Senin dan Rabu jam 9 sampai jam 11 malam, kita bakal dengerin lagu-lagu pop mancanegara. Pokoknya syaratnya pop bahasa Inggris. Nah, sambil relax-relax gitu ya. Unek-unek bisa keluarin di sana aja. Gitu. Dan seperti weekend ini di Jumat dan Sabtu ya Prima Rock Session pastinya gitu. Dengerin di mana Kang Abe? Kita bisa dengerin Prima 95,8 FM itu dari berbagai platform. Ya pastinya kalau yang masih punya radio analog ya itu mau itu yang kotak ya, baterai, colokan, mau yang pakai HP, pakai antena itu, pakai headset bisa. Dengerin lewat kendaraan ya bisa banget. Terus bisa lewat mana lagi Kang Abe? Bisa kalau nggak ada radio analog bisa pakai kuota data itu di web streaming Prima, primafmindramayu.com. Ya bisa berjalan di latar belakang, jadi kamu bisa sambil dengerin ngapa-ngapain gitu ya. Terus juga streaming juga bisa di aplikasi Noise, cari aja Prima 95,8 FM Indramayu, add to favorite ya biar nggak susah nyarinya. Gimana lagi Kang Abe? Bisa juga streaming di Radio Garden. Nah itu kayak Zoom, kayak Google Maps itu. Jadi bisa sambil jalan-jalan gitu. Cuman kalau beberapa rekan Prima sih kemarin laporan agak boros baterai. Jadi ya kalau gabut-gabut seru sih di situ sambil ngeliat ya jalan-jalan di dunia. Juga bisa didengerin lewat
live TikTok ya, sambil komen-komen, titip-titip salam, request lagu di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu gitu. Jadi berbagai cara rekan Prima bisa menikmati program-program kita di 95,8 FM. So, kalau begitu, karena udah di penghujung nih, Abe harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi Prima Rock Session minggu depan, Jumat dan Sabtu ya. Jadi, Abe pamit mohon undur diri. Dengerin terus Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebagai lagu penutup, ada Firehouse, Love of a Lifetime. Bye-bye. Assalamualaikum. Merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang...

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menyentuh hati dan menemani waktu rekan Prima hari ini. Rekan Prima, di sebuah kebun binatang di Jepang, lahirlah seekor bayi orang utan bernama Punch. Namun sejak awal kehidupannya, ia harus merasakan hal yang berat. Induknya menolak kehadirannya karena Punch lahir dalam keadaan lemah. Ia terbaring di lantai kandang yang dingin, tanpa pelukan hangat dari sang ibu. Melihat kondisi itu, para penjaga berusaha mencari cara agar Punch tidak merasa sendirian. Mereka memberinya sebuah boneka orang utan kecil. Boneka lusuh itu kemudian menjadi satu-satunya teman dan pelukan bagi Punch. Ia tumbuh sambil memeluk boneka tersebut, seolah itulah sumber kasih sayang yang ia miliki. Hari-hari Punch tidak mudah, rekan Prima. Ia sering duduk sendiri, memeluk bonekanya, memandang dunia yang terasa asing. Kawanan orang utan lain pun belum sepenuhnya menerimanya. Namun waktu terus berjalan. Perlahan, ada 1-2 orang utan yang mulai mendekat. Punch memang masih memeluk bonekanya, tetapi kini ia tak lagi sepenuhnya sendiri. Dari seekor bayi lemah yang nyaris kehilangan harapan, Punch tumbuh menjadi lebih kuat. Luka kecil di awal hidupnya tidak membuatnya menyerah. Justru dari situlah ia belajar bertahan. Nah, rekan Prima, kisah Punch mengajarkan kita bahwa kasih sayang sekecil apapun bisa menyelamatkan kehidupan. Sebuah perhatian sederhana, pelukan hangat, atau kepeduluan kecil bisa menjadi harapan bagi mereka yang merasa sendirian. Pesan dari kisah ini, jangan biarkan siapapun tumbuh dalam kesepian ya rekan Prima. Karena bisa jadi, perhatian kecil dari kita adalah kekuatan besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai kita berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Hanya di Prima 95,8 FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

siswa. Suatu hari, seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu, dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya. Nikmati hal-hal sederhana dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Di

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.